0: Idul Adha ya tentunya dari Masjid Istiqlal Jakarta bersama dengan Pro 3.
1: Istau aqimu shufufakum a'tadilu, luruskan dan rapatkan saf.

Ouais.

الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: Pendengar sebangsa dan setanah air, akan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansaruddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Dia merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Johannes MA.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasar addah wa a'azza jundahu wa hazamal ahdah. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي أنزل العيد ضيافة الأنام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا بفكره للملك العلام. أيها العائدون والعائدات رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan, mengawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan, kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, Profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan,
4: sayang sekali kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, "Pak nelayan, apakah kamu ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari?" Nelayan itu kembali menjawab singkat, "Tidak pernah, Pak." Lalu profesor itu menimpali dengan mengatakan, "Sayang sekali, kamu kehilangan seperempat ruang hidup kamu." Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, "Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing, misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab?" Nelayan itu menjawab singkat, "Tidak pernah, Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing." Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, "Sayang sekali, kamu sudah kehilangan tiga peluang hidup kamu." Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, "Pak profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada profesor," kata nelayan, "apakah Bapak pernah belajar berenang?" Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, profesor itu menjawab, "Tidak pernah." Lalu dengan sopan mengatakan, "Sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak." Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang. Keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu, namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bapak Wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapak tilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan. Ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan. Menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Artinya, orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi, baik dalam keadaan luang maupun sempit, adalah menghubungkan kehidupan, bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan, tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan. Kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh. Sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan sholat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran, manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa. Hujan turun tanpa dipaksa. Dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden, biarkan spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi bertanya apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu yang dibagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia? Manusia ranting dan manusia akar. Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita mengalami turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.
2: Sudah dengar sebangsa dan setanah air.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asli ahwalana wa'afina lima tuhibbu wa tarda. Allahumma jal baldatana hadhihi baldatan aminatan mutmainnah wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innal adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Walazikullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib menetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya, berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya, berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi. Rizkinya sempit maupun di saat rizkinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Saudara pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas Eko Maryono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
6: Oh iya.
7: Saya kemarin
6: sudah diamin, Pak. Oh iya, mari.
7: Cari resi, Pak. Iya, mari.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Nabire pagi ini. Nabire pagi ini.
1: Pendengar Jerome Jam, saat ini menunjukkan pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur, dan juga Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire dan Jerome Jam, saat ini menunjukkan pukul 10 lebih 5 menit. Untuk Anda yang saat ini melaksanakan berbagai aktivitas dan kesibukan Anda, tetap semangat, semoga berjalan dengan baik dan juga lancar, dan juga selamat Hari Raya Idul Adha ya tentunya. Semoga Anda masuk ke cita bersama keluarga dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Bersama Pro 1 hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur, masih menemani Anda dengan beberapa tema yang sudah kami siapkan untuk Anda.
2: Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah, dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
3: Nabire pagi ini.

Pendengar masyarakat Indonesia, pada hari ini Rabu 27 Mei tengah merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. BMKG memperkirakan cuaca di Indonesia umumnya didominasi oleh kondisi hujan ringan hingga hujan lebat. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah ini, BMKG mengungkapkan potensi hujan sepekan di Indonesia, yakni mulai periode 26 hingga 28 Mei, 2026 hingga 29 Mei hingga 1 Juni 2026. Pada periode 26 hingga 28 Mei, BMKG mengatakan adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang, tepatnya di Aceh, ya, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, dan Banten. Ya. Nah, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan juga Papua dan Papua Selatan. Nah, hujan dengan intensitas lebat disertai kilat petir dan angin kencang, BMKG menuturkan juga dapat terjadi di Indonesia dengan kategori tingkat peringatan dini dan wilayah potensi kejadian, ya, tentunya untuk siaga hujan lebat hingga sangat lebat untuk Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Angin kencang Aceh, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, dan Papua Selatan. Nah, pada periode 29 Mei hingga 1 Juni, BMKG menyebutkan cuaca di Indonesia juga didominasi kondisi hujan ringan hingga hujan lebat dan perlu diwaspadai untuk beberapa wilayah potensi peningkatan hujan dengan intensitas sedang, ya, tentunya di beberapa provinsi termasuk di Papua Tengah tentunya. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku. Ayo kita serang!
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat.

Pendengar, saat ini jam-jam sudah berusaha menunjukkan pukul 10.58 di waktu Indonesia Timur, dan saat ini kita sudah berada di penghujung acara untuk Nabire pagi ini. Terima kasih untuk kebersamaan dan juga kesetiaan Anda. Kita berpisah dengan harapan nantinya dapat berjumpa kembali di lain kesempatan di jam yang berbeda ya tentunya. Selepas yang bertugas nanti masih ada rekan kami Suci menemani Anda pendengar hingga pukul 18 atau hingga pukul 6 sore di Nabire siang ya tentunya. Nah, selamat menjalankan berbagai aktivitas dan juga kesibukan Anda tentunya. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah bersama keluarga atau juga bersama dengan orang-orang terkasih.

0: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Bu, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Sini dulu.
2: Kenapa?
1: Apaan tuh? Ini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini, tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Siapa ya?
2: Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Ya, selamat siang, mendengar senang sekali. Saya Suci Ramadhani kembali hadir menyapa Anda siang hari ini, edisi hari Rabu 27 Mei 2026. Di siang hari ini juga mendengar kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha ya bagi Anda semua, kaum muslimin yang ada di Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Masak apa Anda mendengar di momen Idul Adha tahun ini? Apakah menyajikan masakan ayam, sapi, atau mungkin domba, kambing ya pendengar? Dan tentunya kami masih ditemani Anda di siang hari ini dalam musik informasi ya, sampai nanti di pukul 12 siang waktu Indonesia Timur.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Seru banget nih. Seru.
2: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Ya, pendengar, Kementerian Sosial atau Kemensos mempercepat pembangunan gedung sekolah rakyat permanen di berbagai daerah. Sebanyak 93 titik pembangunan ditargetkan rampung pada bulan Juni 2026. Hal tersebut disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf usai membahas percepatan pembangunan bersama Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo.

Menurut Gus Ipul, seluruh titik pembangunan diupayakan selesai sebelum tahun ajaran baru dimulai. Gedung tersebut, pendengar, ditargetkan mulai digunakan untuk pembelajaran Juli 2026. Secara bersamaan, Kementerian PU juga mulai memulai pembangunan sekolah rakyat permanen tahap 3. Pembangunan dibagi menjadi tahap 3A, 3B, dan 3C. Sementara itu, Kementerian Sosial juga menggandeng Kementerian Komunikasi dan Digital membangun infrastruktur pembelajaran digital, di mana langkah tersebut dilakukan untuk mendukung koneksi internet di sekolah rakyat permanen. Selain pembangunan gedung, pemerintah juga menyiapkan tambahan tenaga pengajar untuk mendukung operasional sekolah rakyat. Tahun ini, pemerintah menargetkan merekrut lebih dari 3.000 guru dan 5.000 tenaga kependidikan. Dan informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa membacanya di portal berita kami di www.rri.co.id.

0: cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
2: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
1: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
2: Bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
2: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
2: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
3: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
4: This is a song called Because of You, written because of you.
5: Here you go.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Ya, pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang merah mengalami kenaikan hingga pekan ketiga bulan Mei 2026. Kenaikan harga bawang merah nasional kini berada di atas harga acuan penjualan atau HAP. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan bahwa harga bawang merah naik sebesar 1,24% dibandingkan bulan April 2026. Rata-rata harga bawang merah nasional kini mencapai Rp44.438 per kilogram. Diketahui pendengar, harga acuan penjualan bawang merah di batas atasnya yaitu Rp41.500 per kilogram, sedangkan harga acuan penjualan di batas bawahnya yaitu Rp36.500 per kilogram. BPS mencatat sebanyak 52,22% wilayah Indonesia mengalami kenaikan harga bawang merah. Jumlah kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan harga juga terus bertambah hingga pekan ketiga Mei 2026. Berdasarkan data BPS, terdapat 188 kabupaten dan kota mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH bawang merah. Kabupaten Jombang mencatat kenaikan IPH tertinggi sebesar 24,25%. Sementara itu di Kabupaten Lanak mengalami kenaikan IPH sebesar 24,13%, harga bawang merah di wilayah tersebut mencapai Rp60.000 per kilogram atau 44,58% di atas harga acuan penjualan. Sementara itu, Kementerian Pertanian memastikan ketersediaan bawang merah nasional masih surplus menjelang Idul Adha 2026. Produksi bawang merah Mei 2026 diperkirakan lebih dari 115 ton. Dan Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementan Muhammad Agung Sunusi mengatakan kebutuhan bawang merah nasional pada Mei mencapai 110.650 ton. Dengan kondisi tersebut, neraca bawang merah nasional masih surplus 5.127 ton. Meskipun demikian, pendengar, Kementan mewaspadai potensi penurunan produksi akibat cuaca ekstrim dan serangan organisme pengganggu tanaman.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Ini nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah, saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Pro 1, kanal inspirasi.
3: Ya, mendengar MC bersama kami, siaran Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini, pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami dalam musik tradisional dan budaya, menemani Anda hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur. Anda bisa bergabung di 0984220074, 0984220074, atau bisa juga melalui WhatsApp kami di 0813-5494-419, 0813-5494-419. Saya sapa terlebih dahulu, sudah ada penelpon yang bergabung. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, Mbak Suti.
3: Selamat siang, mau bagus.
4: Aku mau ucapin selamat siang, selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, gampang rezekinya. Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Suti.
3: Amin, terima kasih doang yang sama buat Mama Bagus.
4: Terima kasih kembali. Kak Suti, aku mau dengar lagu dari luaran sana ya, judulnya Sidon Lewa Papan.
3: Boleh diulangi?
4: Sidon Lewa Papan.
3: Oke, ditunggu lagunya. Dari mana
4: dari
3: nih?
4: Dari Elwurin. Terus salamnya buat yang jauh sana dulu, yang di Tapanuli sana Bang Ruhut. Di Banjarmasin ada Bang Junaidi, Abang Mahmud, Alfa, Siti ada Teh Jamila, Teh Hamel, Teh Abang Nasrun, Abang Yusuf, Abang Andi. Ucapannya selamat siang. Ada Bapak Mansar, ada Bapak Mansar Geri di Jakarta, ada Teria, tak lupa juga yang ada di jalan tol sana, Mbak Lia, Mbak Lasin, Mbak Anjas, Mbak Yati, dan Marulan tak terlupakan Mbak Fitri, sama Mbahnya, terus buat di topo sana Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mori, Mama Ikram, di Legaris ada Mas Putra Tunggal, Mas Waro sama Mama Rendinya, ucapannya juga selamat siang.
3: Oke.
4: Buat Amo, Bapak dan Mama Korinsano, Mama dan Bapak Angel, Mama dan Bapak Rahel, terus Putra Arema, Pakde Arema, Bung Aku, Diomi, Paman Yoteni, Bapak dan Mama Teguh, Senja, Pakde dan Budi Kepreknya, Mama Bayu, Mama Siva, Bapak Sudarwanto, Diren, Putra Arema, di SPC, ucapannya semua selamat siang.
3: Oke. Mama Bagus
4: terus
3: ini.
4: Putra Putri Leo 9, Putra Putri Intan, Putra Ronggaiwa, Putra Wanggeri, terus buat aduh putra siapa yang di SP1 itu kok lupa itu. Pokoknya yang di SP1 terus buat Abang Mas Arman, Toro Pamir, Kopa Valen, Putra Putri Bitin, Putra Putri Mungin Siti, ucapannya juga selamat siang.
3: Oke.
4: Terus yang di pulau nasana kah ada Pak Alek, Pak Kris, Mama Mukiri, terus buat Ibu Rusi Seperi, Mama Lani di Arui, Mama Vero di Piak, ucapannya semua selamat siang. Terus buat Pak Nyoman di Bali sana, semua selamat siang.
3: Oke.
4: Mendengar pemerhati tanpa terkecuali yang ada di Kepulauan Papua Tengah, ucapannya selamat siang, selamat berapa saja buat Kak Susinya.
3: Oke.
4: Jalur saya kembalikan, terima kasih.
3: Oke, terima kasih, Mama Bagus.

0: Iya, pembuka pintu ya dalam musik tradisional dan budaya siang hari ini ada Mama Bagus. Saya terima penelpon selanjutnya dulu ya, ini sudah ada yang bergabung. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, ini mungkin jaringan ya, bisa dicoba kembali yang menelpon ke nomor WhatsApp ya. Bisa dicoba kembali di 0813 5494419. Ya, saya terima kembali, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat siang.
1: Iya, halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Ya Allah, dengan Senja, Mbak Sesi.
0: Oh, dengan Mbak Senja.
1: Iya, apa kabar Mbak Sesi?
0: Baik, gimana Mbak Senja kabarnya siang hari ini?
1: Alhamdulillah, baik, sehat selalu Mbak. Mbak Sesi juga ya, sama cantik, kelahikan hubungan Allah.
0: Amin, amin, amin. Silakan Mbak Senja.
1: Ya, selamat hari raya Idul Adha Mbak ya.
0: Gimana Mbak Senja, lagi sudah dapat daging kurban belum?
1: Oh, belum Mbak.
0: Belum, belum pembagian ya. Silakan Mbak Senja.
1: Ini musik tradisional dan budaya.
0: Betul, betul.
1: Iya, betul. Senja minta lagu timur kalau nggak salah Mbak ya.
0: Yang mana tuh?
1: Yang berjudul Sewa-Sewa.
0: Judulnya apa?
1: Sewa-sewa.
0: Dari siapa itu penyanyinya?
1: Aku timur Mbak. Sewa-sewa. Oh gitu loh. Oh apa
0: itu judulnya kan Mbak Senja?
1: Iya kak, itu judulnya yang biasa mau minta film Mbak.
0: Coba saya carikan ya. Oke, nanti atau mungkin bisa kirim judulnya mungkin di WhatsApp-nya.
1: Oh. Atau ini Mbak Les. Nabila Sarayu.
0: Oh, Nabila Sarayu saja berarti ya?
1: Iya.
0: Oke, siap. Ditunggu ya, lagunya.
1: Membuka pintu ya.
0: Ada Mama Bagus.
1: Juga Amawi Desi. Terus Desi yang ada di Wonorejo ya. Samar Bulan. Terus Mbak Cynthia di SPC beserta nenek. Ya selalu. Juga buat Putra Menau. Putra Menau di SD1. Salam baik yang selalu bersama keluarga. Juga Amawi Desi juga ya. Bapak Kudiomi, salam hormat selalu Bapak. Oke Mbak.
0: Oke.
1: Siap. RRI Jaya di udara. Makasih.
0: Oke. Terima kasih Mbak Senja. Ya, 0984-22074 pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung ya di siang hari ini atau di 0813-5494-419. Saya terima kembali, sudah ada penelpon yang bergabung. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang. Suaranya kecil sekali. Dengan siapa ini?
2: Dengan Bang Luhut.
0: Oh, Bang Luhut. Silakan Bang Luhut.
2: Iya. Itu gue dengar dari siapa tadi? Dengarnya yang nyanyi Flora bukan Tina Sugiono.
0: Bang Luhut, suaranya nggak kedengaran, kecil sekali Bang Luhut.
2: Oh iya, kecil. Kalau ini yang nyanyi trio.
0: Boleh disebutkan judul lagunya Bang Luhut?
2: Memori Tau Toba.
0: Memori
2: Tau Toba.
0: Tahu tuh dari siapa ini penyanyinya?
2: Trio Cengkur.
0: Nanti carikan ya Bang Luhut.
2: Iya.
0: Oke.
2: Salamnya yang pertama. Ini dengan Mbak Dia, Mbak Suci.
0: Mbak Suci.
2: Oh iya ya Mbak.
0: Soalnya
2: sudah lama nggak dengar.
0: Betul. Baru mengudara kembali.
2: Iya makanya.
0: Silakan Bang Luhut.
2: Nah, salamnya pertama buat Mbak Suci, nanti kita sampai dengar dan tetap semangat. Terus ada juga Senjanya Hiren, Mama Nafir, Mak Ina, Mama Bagi, Ayu, Mama Nafir, ada Bang Sutanoro, Bang Sutanji, terus Mbak El, Mbak Kita, ini Jambon, dan bosnya masih menyenangkan, masih lagi tantang. Gimana ketemu lagunya sih Mbak?
0: Ada.
2: Dari Trio Century kan?
0: Ada sih, Trio Century ada nih.
2: Ya oke, terima kasih
0: kembali Bang Luhut. Ya, pendengar 0984-22074 ya, atau di 0813-5494-419. Tadi banyak sekali ya yang bergabung, bisa mencoba bergabung kembali ya di 0984-22074. Atau boleh juga di WhatsApp kami ya pendengar di 0813-5494-419. Ya, masih menantikan Anda bergabung bersama kami siang hari ini menemani waktu makan siang Anda sekalian ya dalam acara musik tradisional dan budaya. Bisa bergabung di 0984-22074 atau di WhatsApp 0813-5494-419. Ya, kalau belum ada pendengar, saya hadirkan dulu ya. Sudah ada 3 lagu yang di-request dalam program acara musik tradisional dan budaya.

info.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama siaran kami Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi, dan juga masih dalam acara musik dan informasi di siang hari ini. Pendengar, kembali kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di 0984220074, 0984220074, atau di 0813549449, 0813549419.

Dan kami masih temani Anda pendengar dalam musik tradisional dan budaya hingga nanti pukul 13 waktu Indonesia Timur. Anda bisa bergabung di 0984-22074, 0984-22074 atau di 0813-5494419, 0813-5494419.

0: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. Kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke charger, selamat bertugas ya.
2: Aku gak lagi bertugas kok, gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Gak tahu tuh, si bos, kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik, dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita, bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh, si bos kecil sudah menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
0: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Ya, pendengar, kami cukupkan program musik tradisional dan budaya di siang hari ini, edisi Rabu 27 Mei 2026. Nantinya kita akan bertemu lagi dalam program yang sama di lain waktu, lain kesempatan. Selanjutnya kami ajak Anda pendengar untuk kita ikuti dinamika olahraga yang kami relay dari Pro 3.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Sang Titiano bermain imbang lawan Nice pada putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis. Yannick Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026. Ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Grandmaster Susanto Megaranto juara Japva Federated 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hasil kacamata warnai laga putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis antara Saint-Étienne dengan Nice dini hari tadi. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Saint-Étienne dan OGC Nice bermain imbang 0 sama dalam laga putaran pertama babak playoff degradasi Ligue 1 yang berlangsung penuh kehati-hatian. Pertandingan berlangsung di Stade Geoffroy Guichard Saint-Étienne dini hari tadi dan tidak ada satupun tim yang mampu melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Nice mengawali musim ini dengan baik, tampil di babak kualifikasi Liga Champions dan tampil di final Piala Prancis hari Sabtu waktu Indonesia Barat kemarin. Kini dihadapkan secara tak terduga, terancam harus mengakhiri musim di Ligue 2. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11. Dalam begitu banyak hal yang dipertaruhkan, pertandingan dimulai dengan lambat. Saint-Étienne hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitashvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungannya dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Saint-Étienne yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan, manajer klub Nice Claude Puel menyampaikan putaran kedua adalah kesempatan bagi kedua tim. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini, di Saint-Étienne. Stadion ini dimiliki oleh supporter Saint-Étienne. Karenanya, kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental. Karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Di sisi lain, bek Saint-Étienne, Maxime Bernoer, menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri. Kami harus melakukan segalanya. Yang sama, sayang sekali kami tidak bisa berhasil menang di sini. Saya pikir secara keseluruhan pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa. Kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan. Laga putaran kedua antara Nice dengan Saint-Étienne akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice pada hari Sabtu mendatang. Kemenangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kini kita ke Italia, klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027 dan selama musim ini Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champions. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: Pecinta sepak bola Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1964. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim sepak bola Pro Liga RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya.
1: Wow.
2: Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia.
1: Begitu ya, oke. Okay.
2: Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka. Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Larin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Nah, di 2026 mereka datang dengan ambisi baru, dipimpin kembali oleh Erik Ten Hag, hati yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay, Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil menundukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3 buah dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 assist, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio menjaga asa ke final.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Yannick Sinner membuka kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier, Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satu pun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai laga, tenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
2: Memulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Thompson tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Gauff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
3: Ya, tentu saja Taylor mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan.
1: Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Yannick Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Serundolo. Serundolo melaju setelah menyingkirkan Nico Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sheriff. Sheriff menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pecinta bulu tangkis ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
5: Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapura Open 2026 setelah melakukan pasangan tuan rumah Eng Kiat Wesley Koh Jun Suke Kubo. Bertanding di Singapura Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil memungkinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetak 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Muhammad Reza Valeri Suhani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
6: Alhamdulillah saya bersyukur bisa melewati game ini yang baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang menekan dari awal karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini apa training juga dan kita juga tapi instruksinya juga jangan terlalu banyak main event karena juga kalau keserangan juga kita buat nahan serangan juga agak susah.
5: Sementara itu, Sabar Karyaman Gautama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak muda yang memiliki semangat bagus. Ia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
7: Pastinya hasilnya pengen lebih baik dari tahun kemarin, mudah-mudahan bisa nyabet gelar juga. Dan ya pasti pembelajaran yang lalu di Thomas Cup di All England di BHC kemarin mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk kita menghadapi turnamen-turnamen berikutnya dan mudah-mudahan performnya, grafiknya terus naik terus sampai akhir.
5: Perjuangan skuad merah putih masih berlanjut. Hari ini, tiga wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India, yakni Pranoy. Fajar Alfian, Soebo Fikri, akan menantang pasangan Chinese Taipei, Fang Qingle, Pang Jinle. Bobby Setiabudi, Melati Daeva Oktavianti, harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok, Go Jiaxuan, Wei Yasin. Dari Jakarta, Kaisman Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca, selaku direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

0: Pecinta olahraga juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Firdiantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi 5 besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefanki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefanki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baik ya turnamen ini dengan ada turnamen apa rating ini. Jadi apa untuk bisa memperluas juga apa permainan-permainan apa pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya, sebenarnya cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyak lah turnamen rating. Karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur federated. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan apa Stefanski itu. Jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari turnamen ini.
1: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena dua pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java saya juga senang sih karena kali ini dua pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena pakai orang dalam ya.
1: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah 180 juta rupiah. Demikian, Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam, olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: www.dotco.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Ya, pendengar Anda kembali bersama siaran kami Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Telah kita ikuti bersama dinamika olahraga yang dirilai dari Pro 3. Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami dalam acara Pro Dangdut.

0: Ya, senang sekali mendengar saya Suci Ramadhani kembali hadir di ruang-ruang Anda dalam acara Perdangdut. Dangdut adalah kita siang hari ini edisi Rabu 27 Mei 2026. Kami undang Anda bergabung di 0984-22074 atau 0813-5494419. Saya sapa terlebih dahulu yang sudah ikut bergabung. Halo, selamat siang Perdangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bang Luhut di Tapanuli lagi.
0: Dengan Bang Luhut, silakan Bang Luhut.
1: Iya, Mas. Ini cuaca cerah.
0: Cerah di Nabire juga cerah.
1: Oh, sama dong. Oke, selamat hari raya Idul Adha. Oke, aku mau dengerin lagu Duo Anggrek.
0: Dari siapa Bang Luhut?
1: Dari Duo Anggrek.
0: Duo Anggrek, yang mana tuh lagunya?
1: Goyang Nusantara.
0: Goyang Nusantara. Oke, ditunggu lagunya.
1: Oke, salamnya yang pertama. Semoga sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada juga Cinder dan Cinder. Ada Bunda En, Nafisa, Edin, ada Diren, Mama Noven, Rina, Mama Bagus, Mama Ayu, Samoro dan Bapak Samudi. Dan buat saya masih banyak Zazela.
0: Oke.
1: Ada lagunya kan?
0: Ada lagunya.
1: Oke. Lagunya masih tinggi. Buat
0: saya
1: di
0: Zazela.
1: Terima kasih. Harap.
0: Selamat siang kembali Bang Luhut. Ya, saya sapa kembali yang sudah bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Puan Datun, Mbak Suci.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
2: Putra Tunggal di Legar.
0: Putra Tunggal di Legar. Silakan, Putra Tunggal.
2: Lagunya Goyang Dumang.
0: Goyang Dumang, cita-cita apa ya?
2: Iya, salam-salam dari sana. Ada Mama Bagus, Kota Arema, Pakai Arema, Mama Sipa, Biren, Mama Lagu, Amo Wendeki, selamat siang dan selamat istirahat. Yang dilegari Mas Mama, Ibu Jangan Mas Anda juga selamat siang. Terima kasih.
0: Okay, masih bisa menunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, saya sapa kembali ya penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Siang juga Bro Dangdut.
0: Iya.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak Senja.
1: Iya, cantik. Sudah makan siang belum?
0: Alhamdulillah sudah, Mbak Senja.
1: Iya. Pembuka pintu siapa tadi, Mbak?
0: Bang Luhut, pembuka pintu.
1: Oh, iya. Luhut, makasih tadi ke Senggol ya. Juga buat Pak De Punggal. Bahagia selalu, Pak De. Sehat selalu. Lancar laris manis dengan usaha proyeknya. Juga buat Mama Bagus, Amoin Desi, Mbak Cynthia keluarga, Putra Mino, juga
0: siapa tuh?
1: Semua aja lah.
0: Tanpa
1: terkecuali.
0: Siap.
1: Selamat siang, selamat mendengarkan bibisan lagu yang udah diputar Rodan yang kita adalah kita.
0: Siap.
1: Iya, lagunya dari Ajeng Febria, Mbak.
0: Ajeng Febria yang mana tuh lagunya?
1: Iya, yang Kicau Mania.
0: Aduh, Kicau Mania siang-siang.
1: Iya, Mbak. Biar semangat, oke?
0: Oke, Mbak Senja.
1: Oke, makasih RRI jadi udara.
0: Siap, terima kasih. Ya, sepertinya siang hari ini sangat ramai ya. Saya terima kembali, ini sudah ada yang bergabung penelpon. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa, di mana?
2: Bareng Mama Syifa di SPC.
0: Mama Syifa, silakan Mama Syifa.
2: Mau request kak lagu, kakak.
0: Lagu
2: dari Adela.
0: Yang mana tuh lagunya?
2: Judulnya Kawin Kontrak.
0: Kawin Kontrak, oke, siap.
2: Oke, salam-salam kakak. Salamnya buat Mama Bagus, buat Putra Arema, Pak De Arema, buat Senja yang baru lewat, buat Temuin Desi, buat Diren, buat Mama dan Bapak Teguh di BMW, buat Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan di Topo, buat Damarulan, buat Putra Tunggal di Legari, buat Bang Luhut di luar kota, selamat siang, salam sehat, selamat mendengarkan, selamat istirahat, terima kasih kakak.
0: Iya, terima kasih kembali Mama Syifa. Ya, 0984220744 atau di 0813549414. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Adalah kita. Dengan siapa, di mana?
3: Dengan Mama Ayu.
0: Mama Ayu, silakan Mama Ayu.
3: Dari awal baru bisa masuk ini,
0: Mbak Dewi. Ini ramai sekali siang hari ini.
3: Iya. Oke, Mbak Dewi, Mama Ayu minta lagunya itu judulnya Malam ya.
0: Dari siapa nih lagunya?
3: Kalau penyanyinya Mama Ayu lupa itu siapa ya.
0: Judulnya Malam?
3: Judulnya Malam, kalau nggak salah Rita Sugiarto sih.
0: Dicat dulu ya. Oke.
3: Salam-salamnya buat yang udah masuk, Mbak yang barusan lewat, yang udah senggol Mama Ayu, makasih senggolannya. Terus buat teman-teman yang muslim, selamat hari raya Idul Adha di hari ini, semoga sehat semuanya.
0: Amin.
3: Buat pemerhati semua juga selamat siang. Buat pendengar-pendengar setia di mana-mana berada ya Mbak ya, semoga terhibur dengan acara Bro Dangdut. Dangdut adalah kita di siang hari ini yang panasnya pol Mbak Mega Stopo. Terus buat ini ya, buat anak cewekku, buat Ayu ya di Surabaya yang sedikit lagi perjalanan pulang ke Nabire. Hati-hati aja di penerbangan nanti. Selamat sampai diri.
0: Amin, amin.
3: Pokoknya buat semuanya aja, buat grup-grupnya Erick juga semuanya. Sama petugas yang bertugas di dia juga, sama petugas buat mbak penyiarnya yang cantik. Sama petugas yang selalu Tuhan berkati.
0: Amin.
3: Makasih Mbak Tri, itu aja dulu, nanti kalau ada waktunya Mama Ayu gabung.
0: Siap, siap.
3: Makasih Mbak Dwi.
0: Oke, terima kasih Mama Ayu.

Ya, benar memang ini ramai sekali ya yang bergabung di Pro Dangdut siang hari ini. Walaupun cuaca di Nabire panas terik, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk berdangdut ria ya di siang ini. Oke, pendengar, selanjutnya saya hadirkan dulu ya lagu-lagu dangdut yang sudah di request berikut ini. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

0: Iya, pendengar Anda masih bersama kami siaran Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi, masih dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kembali kami mengundang Anda pendengar di 0984 atau di 0813 5494419. Dan saya terima dulu penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Kak Susi.
0: Dangdut adalah kita. Selamat siang, Mama Bagus.
1: Kak Susi, sebelum lanjut aku mau request lagu dari Roma Irama.
0: Yang mana
1: judulnya
0: tuh?
1: Judulnya Pengadilan Cinta.
0: Pengadilan Cinta. Oke, siap.
1: Kalau penyanyinya enggak ada Roma Irama, yang penting Pengadilan Cinta.
0: Oke.
1: Salamnya buat Kak Suci, selamat bertugas, saya selalu panjang umur, rezekinya Tuhan selalu memberkati.
0: Amin, doa yang sama buat Mama Bagus.
1: Terima kasih kembali. Terus buat yang sudah lewat hingga Mama Bagus, ucapannya selamat siang, selamat berapat saja, semoga sehat selalu. Terus yang ada di Timika sana, di Legari, di Topo, terus yang ada di Banjarmasin, ada yang di Palu, ada yang di Jambi, ada yang di Jakarta, di Jogja sana, terus yang ada di Timika, yang ada di Kepulauan, semua saja ucapannya selamat siang, selamat berapa saja buat kasusinya. Jalur saya kembalikan, lagunya ditunggu, terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali, Mau Bagus. Oke, Mau Bagus diputarkan dari Imam S. Arifin ya, Mau Bagus lagunya. Ya, pendengar, kembali kami mengundang Anda di 0984-22074 atau di 0813-5494-419. Saya terima kembali ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam. Dengan siapa Kak ini?
2: Diren lah.
0: Silakan Diren.
2: Emangnya suara Diren berubah Kak?
0: Tidak, tes saya toh.
2: Ngarai ikun.
0: Silakan Diren.
2: Oke baik, siapa yang buka pintu Kak?
0: Tadi yang paling pertama sekali itu ada Bang Luhut.
2: Oke. Salam juga buat Bang Luhut. Ada Bang Jojo, ada Bang Mahmud. Ada juga Ijoy, ada Idoy, ada Ijay. Itu nama-namanya loh, Kak Suci. Ijoy, Idoy. Ijay.
0: Siapa itu?
2: Ya gak tahu lah yo, itu kawan-kawan radionya Deren dari Kalimantan Selatan semuanya Kak Suci.
0: Teman lintas pulau.
2: Ya, terus ada Bang Mahmud, ada juga Kak Puji, ada Karisma, ada Kak Amem, ada Kak Mona, ada Bang Junaidi, ada Pak Junaidi, maaf, dari Ambon, ada juga Bunda El, sama Kakak Vika di Manado, terus ada Om Nasrum di Palu, ada Bunda Ima di ND, terus ada Kak Marcel juga di ND, ada Kak Sislia di Kupang, ada siapa lagi ya? Ada Ceguria, ada Linda, ada Bunda Jamila, ada mamanya Alfa di Cirebon. Ya kita kembali ke Nabire dulu Kak Suci. Aduh tadi semua yang di luar-luar.
0: Silakan.
2: Ada Pade Bude Geprek, Pade Bude Wiwi, ada Mama, Bapak, Adek Bagus, semuanya di Kaliri satu. Ada Mama Siva, juga Putra Arema, ada Ibu Cynthia, semuanya di SPC. Ada juga Mama Hendi, Bapak Hendi, ada Amu Windesi, ada Putri Mungin Sidi, ada Mama Novel, Bunda Puja, terus ada Mama Teguh dan Bapak Teguh. Ada juga Om Aku Diomis keluarga, ada Marwulan juga. Ini
0: siapa tuh?
2: Om Bu X Om aku di Omi juga. Mm-hmm. Ada Pak Alex di Pulau Nau, ada Om Fritz. Terus buat semua-semua saja yang lagi dengar RRI.
0: Mm-hmm. Siap.
2: Katanya selamat siang, selamat monit.
0: Oke. Okay.
2: Buat Kakak Suci, selamat siang, selamat bertugas. Mm-hmm. Dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
2: Buat Kakak Suci, ya. Buat okay. semua-semua. Terus Kakak Suci, Kakak Suci pilihkan Deren satu lagu.
0: Oke. Okay.
2: Dari Adela saja lah.
0: Dari Adela gitu. Ya. Oke, okay, ditunggu lagunya. Siap.
2: Oke, baik. Buat Kakak Suci terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Dan salam juga buat semua orang rumah ya.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Oke, selamat siang. Assalamualaikum Kak Suci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya terima kembali penelpon ya. Halo, selamat siang Bro Dangdut. Halo, selamat siang Bro Dangdut. Halo, selamat siang.
3: Halo Mbak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
3: Biasa, Nasrun Sulteng.
0: Pak Nasrun, silakan Pak Nasrun.
3: Baik Mbak, sehat. Sama-sama kita loh. Oke deh. Halo?
0: Ya, silakan Pak Nasrun.
3: Siapa? Imam S. Arifin.
0: Yang mana lagunya?
3: Iya, Jangan Tinggalkan Aku.
0: Jangan Tinggalkan Aku. Siap, ditunggu lagunya Pak Nasrun.
3: Bersama Pak Ambas Bintara, satu tugas. Ya, bersama keluarga Amin Aladin, Pak Ajin, Muhammad Batin.
0: Muhammad dan Batin.
3: Semua aku nyari.
0: Siap.
3: Nabi Rabah Sikurah. Selalu bersama.
0: Siap.
3: Ya, Amin Aladin, Pak Ajin, Muhammad Batin. Aku ada Irene tadi ya.
0: Betul.
3: Ada di Bogor. Ada Jaji Wala, Yaju Jakarta, Bung Lemba, Tuhulan, Pak Lantip. Ada Kepi Air Masehi. Ada Bagus, ada Pak Yaju Suteng. Ada Putri Senja. Ada Pak Junaidi, Pak Ramadan. Nah, semuanya lah tanpa terkecuali. Selamat siang kompasal. Terima kasih.
0: Okay. Sampai jumpa di wabarakatuh. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya terima kembali satu penelpon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut analog kita. Selamat siang kakaknya ya.
0: Selamat siang, dengan siapa? Di mana?
4: Mama Fika.
0: Mama Fika, silakan.
4: Kalau mamanya masih nona.
0: Nona.
4: Iya.
0: Aduh. Silakan Nona Fika.
4: Mau minta lagu dangdut. Ingin labat desa nyobain masa lalu.
0: Masa lalu?
4: Iya.
0: Dari
4: siapa?
0: Dari siapa tadi? Inul Daratista. Ditunggu lagunya Nona Fika.
4: Ini tadinya dong.
0: Bagaimana?
4: Kakak minta.
0: Oh, dengan Suci ini siang hari ini.
4: Ada. Salam kenal.
0: Salam kenal kakak. Kembali Nona Fika. Ya, baru dengar suaranya ini.
4: Iya, baru kali ini. Kita udah ketemu kakak di dengan kakak minta. Mas ya. Ya, nang dong masalah.

0: Amin.
1: Bersama-sama.
0: Amin, terima kasih.
1: Wassalam buat Penagi yang manis deh. Salam sehat sekelat dah. Bunya esnyan dan lengan dah. Salam sayang selalu. Mama bantu. Liven. Tengga ketegan. Salam sayang dari kita. Dan manula. Puta Agama, Bunda Jamila, Mama Ayo, Mama Nova, Mama Ima, yang lain bungkus satu tali, kata Suci, selamat pagi, selamat siang,
0: selamat siang,
1: dan selamat kita.
0: Oke, siap. Terima kasih, Nenek Vika, lagunya ditunggu.

0: saya terima kembali penelpon ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Iya, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut acara kita Mbak Suci kembali lagi.
0: Iya, dengan Mbak Senja.
1: Makasih, cantik rasanya dari Puter.
0: Sama-sama.
1: Selalu sehat ya Mbak.
0: Amin.
1: Langsung aja Mbak, kali ini tetap dari yang sama, penyanyinya Ajeng Febria dengan judul Ketahuan.
0: Ketahuan, oke, ditunggu lagu.
1: Soal Ajeng, iya, versi koplonya, tempat biar ramai. Oh, sayangnya buat semua, terutama itu tadi ya, Mas Senggol, Bapak Nasrun, lupa mau nyenggol terus Pak Nasrun ya. Selalu Senggol Senja, sehat selalu Bapak. Juga Bapak Budi Omi, salam hormat selalu, Putra Menau, juga barusan lewat, Nana Fika. Makasih, senggolanya cantik. Oke Mbak, langsungnya ditunggu, RRI C di udara, makasih.
0: Terima kasih kembali.

0: Ya, siang hari ini masih ramai ya yang bergabung di Pro Dangdut. Saya terima kembali dulu satu penelpon ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Iya. Kakak cantik.
0: Iya, bagaimana kamu?
1: Ya.
0: Silakan kamu.
1: Baik-baik saja. Iya. Kakak suci semua kakak.
0: Sudah, Amo. Amo sudah makan siang?
1: Sudah.
0: Aduh, Amo mau lagu apa ini, Amo?
1: Iya, Amo minta lagunya Pengadilan Cinta.
0: Pengadilan Cinta sudah di request. Sudah ada yang request. Sudah ada yang.
1: Iya, Amo minta lagunya Ada Insos.
0: Ada Insos. Ya. Oke.
1: Okay. Ini sama Joget.
0: Betul. Biar tidak mengantuk.
1: Lagu-lagu yang pas tolong.
0: Oke.
1: Tadi baru Amo buka radio jadi. Lalu tadi kata yang bawa lagu Papua kan?
0: Betul.
1: Iya, Amo lupa.
0: Betul. Amo tadi tidak bergabung.
1: Itu lagi. Tidak apa-apa. Nanti besok.
0: Oke, siap.
1: Ya, nih Amo mau salam buat bunda yang tadi masuk tuh. Terima kasih baru Amo. Itu pemenado itu. Iya. Amo salam buat Mama Jamila, Mama Pa. Semua di luar Papua. Yeri, Ria, Dinda.
0: Oke.
1: Mama Ayu, Mama Ina di Topo Tiga. Ya, Mama Mokiri, Mama Mauri, Mama Isan. Ya, yang teman siapa di Reri?
0: Dengan Mbak Agnes.
1: Oh, yang Mbak Agnes, Mama Tian, Bertuga. Lama September.
0: Betul, ketemu nanti bulan September. Sedikit lagi.
1: Iya, sedikit lagi, Agustus dulu.
0: Iya.
1: Lama salam buat orang di batas kota. Ya, Mbak Kakak Emi. Tete dan Nenek di YPK. Mama Manu. Bapak Manu.
0: Oke.
1: Okay.
0: Betul.
1: Iya, kemarin saya ikut dia punya acara.
0: Iya.
1: Iya. Salam lah Mbak Kakak Dwi. Kakak Mega. Iya.
0: Kakak Dwi pulang ke Biak lagi cuti ke Biak.
1: Iya. Oh, Kakak Dwi. Oh, iya.
0: Okay.
1: Salam lah Mbak Ronang, Ronang Simbia.
0: Oke.
1: Ya, itu saja. Terima kasih Tuhan memberkati Kakak Suci.
0: Amin. Terima kasih Amo. Ya, pendengar, selanjutnya saya hadirkan kembali lagu-lagu yang sudah di request dalam acara Pro Dangdut di siang hari ini.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

0: Ya, pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi telah kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar lagu-lagu dangdut dalam acara Pro Dangdut di siang hari ini. Dan saya Suci Rahmadani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nantinya kita akan bertemu lagi juga dalam program yang sama di lain waktu lain kesempatan. Selanjutnya masih kami temani Anda pendengar dengan rangkaian musik dan informasi hingga beberapa waktu ke depan.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

berita duka dari keluarga besar Nabuhudi Nabire ditujukan kepada seluruh keluarga besar Loba Mora dan Jogja di mana saja berada. Telah berpulang ke rumah Bapak di sorga, Bapak Opa tercinta Leonardus Nabu, suami dari Ibu Lucia Wari Krismiarti, pada hari Selasa 26 Mei 2026 jam 19 waktu Indonesia Timur atau jam 7 malam. Saat ini jenazah disemayamkan di rumah duka Jalan Frans Kaise Ponabarua samping Polsek Nabarua Nabire. Rencana pemakaman masih menunggu keluarga. Demikian berita duka ini disampaikan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya? Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Ya, pendengar, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK Lili Kurniawan menyoroti pentingnya kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana. Ia menilai kesiapsiagaan bencana masih menjadi tantangan besar nasional saat ini. Disebut kondisi tersebut menjadi tantangan besar membangun memori kolektif kebencanaan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan saat ini. Padahal gempa Yogyakarta dan Jawa Tengah di tahun 2006 menyebabkan lebih dari 5.700 korban meninggal dunia secara tragis sebelumnya. Ia mengatakan Kemenko PMK terus berupaya membangun kesadaran masyarakat agar tidak lengah menghadapi ancaman bencana mendatang nantinya. Menurutnya kesiapsiagaan menjadi solusi penting menghadapi ancaman bencana yang selalu berada dekat kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari. Dirinya menjelaskan masyarakat perlu memahami siklus adaptif alam dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana nasional bersama-sama. Siklus tersebut mencakup kemunculan ancaman, perubahan menjadi bencana hingga kemampuan masyarakat merespon ancaman secara tepat bersama. Masyarakat dapat memanfaatkan modal sosial serta pengetahuan lokal warisan nenek moyang membaca tanda-tanda alam sekitar kehidupan. Pengetahuan tersebut meliputi perilaku hewan, perubahan warna langit, suhu tanah, arah angin, hingga kondisi tumbuhan sekitar masyarakat setempat. Selain pengetahuan tradisional, dirinya menilai sains modern juga memiliki peran penting mendukung mitigasi kebencanaan nasional Indonesia bersama. Ia menyebut pengamatan melalui sensor dan analisis dilakukan BMKG membantu sistem peringatan dini berjalan optimal nasional.

0: Calderius. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Udah gajian nih. Ya apalagi enaknya. Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kejutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Pendengar, pemerintah menyiapkan program vokasi nasional bagi lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK dan pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK sebagai bagian dari stimulus ekonomi pada semester 2 tahun 2026. Melansir dari Bloomberg Technos, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, program tersebut ditargetkan menjangkau 220.000 lulusan SMK dan 50.000 pekerja terdampak PHK. Selain program vokasi nasional, pemerintah juga menyiapkan program magang nasional batch keempat yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Juli 2026. Program tersebut ditargetkan diikuti sebanyak 150.000 peserta dengan anggaran mencapai 4,14 triliun. Dan pemerintah tercatat mengalokasikan total insentif senilai 7,85 triliun sepanjang semester 2 tahun ini, termasuk untuk periode libur sekolah dan Natal serta Tahun Baru atau Nataru. Insentif tersebut, pendengar, meliputi kelanjutan program pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN-DTP tiket pesawat domestik, diskon transportasi darat dan laut, program magang nasional hingga insentif pajak bagi penulis. Untuk tiket pesawat domestik, pemerintah menyiapkan anggaran 472,2 miliar dengan target 2,3 juta penumpang. Sementara khusus periode Natal dan Tahun Baru, insentif PPN-DTP disiapkan sebesar 772 miliar. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran 190 miliar untuk insentif transportasi darat dan penyeberangan selama libur sekolah dengan target 3,7 juta penerima manfaat. Sedangkan pada periode Nataru, anggaran yang disiapkan mencapai 161,4 miliar dengan target sekitar 2,87 juta penerima manfaat.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya.

Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan membalikkan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Kan gak kerasa, juga udah gajian lagi. Yeay!

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk kita nantikan penyampaian.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Nabire monitoring ketersediaan pasokan dan harga pangan.
3: Dari hasil pemantauan kami, memang ada beberapa komoditi pangan yang mengalami kenaikan.
2: Gubernur Papua Tengah Mekki Fritz Nawipa bersama Wakil Gubernur Dennis Gilley melakukan peletakan batu pertama pembangunan kantor bupati dan DPRK Puncak sekaligus meresmikan guest house Elvis Tabuni di Distrik Gome, Kabupaten Puncak.
4: Dan saya Gubernur akan sama-sama menaruh batu ini sebagai fondasi untuk kemajuan orang Puncak ke depan.
1: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 RRI Nabire edisi Rabu 27 Mei 2026. Bersama saya Suci Rahmadani, inilah Warta Berita selengkapnya.
0: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Nabire monitoring ketersediaan pasokan dan harga pangan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Vanindi.
2: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Yasor Victor Shaw, SPMSI, dalam keterangannya kepada RRI Selasa 26 Mei 2026 menjelaskan bahwa terkait kegiatan pemantauan stok dan harga pangan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan bersama Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten Nabire pada Selasa 26 Mei 2026 di lokasi Pasar Sentral Kalibobo Nabire dan beberapa pemasok, distributor, kios, dan juga termasuk daging beku di Kabupaten Nabire. Menurutnya, dari hasil pemantauan, ada sejumlah komoditi pangan yang mengalami kenaikan tidak terlalu signifikan seperti cabai rawit berkisaran 80 hingga 90 ribu per kilogram yang sebelumnya berada di harga 50 ribu per kilogram. Ditegaskan Yasor Shaw, hal ini disebut signifikan karena situasi pasar menjelang Hari Raya Kurban, sehingga tujuan daripada pemantauan stok dan harga pangan yang dilakukan oleh tim bertujuan untuk mengendalikan inflasi serta menjaga stabilisasi pasokan dan harga menjelang Hari Raya Kurban.
3: Ada beberapa komoditi yang memang membutuhkan perhatian serius daripada tim pengendalian inflasi, tetapi juga pemerintah. Yang pertama itu adalah minyak goreng kita ini kenaikan harga memang sangat signifikan ya, di pasaran hampir berkisar 40% dari harga head yang ada ya, secara khusus untuk minyak goreng kita ini adalah minyak yang subsidi ya, memang di pasaran ini stoknya lagi tidak ada dan ini memang barang subsidi yang memang dimasukkan itu lewat Bulog. Nah, oleh sebab itu, untuk menjaga kestabilan daripada harga minyak goreng di pasaran ini, ada beberapa langkah. Yang pertama, kita melakukan pengecekan kembali tentang distribusi karena pasaran. Juga terlihat bahwa kenaikan harga di pasaran ini memang dipicu oleh kenaikan BBM, tetapi juga dengan kurs dolar yang meningkat. Tapi syukur, alhamdulillah untuk kita di Kabupaten Nabire ini belum terlihat kenaikan yang sangat signifikan.
2: Ia mengaku untuk mengantisipasi hal ini, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire akan melakukan koordinasi lebih lanjut bersama dengan tim sapu bersih pelanggaran harga pangan dan kualitas bahan pangan yang dikoordinir langsung oleh kepolisian dalam hal ini Satreskrim Polres Nabire dan Polda Papua Tengah. Sementara itu, Sekda Nabire selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Kabupaten Nabire, Julianus Pasang, SPD MPD, mengatakan terkait pemantauan stok dan harga pangan yang dilakukan oleh tim merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah dalam memastikan ketersediaan pasokan, menjaga stabilisasi harga bahan pokok, serta menekan inflasi.
5: Berkaitan dengan pemantauan daripada harga sembako dan seterusnya yang ada di Nabire ini adalah karena adanya kepedulian daripada secara khusus masyarakat. Karena kalau misalnya tidak dilaksanakan sidak istilahnya ini ke setiap pasar atau setiap pengadar daripada yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka kita khawatir itu akan dinaikkan semomonya. Tetapi karena ini pemerintah kan ada nilai satuan harga ini, maka kita harus berpedoman dengan itu. Walaupun misalnya ada kenaikan BBM, tapi kan tidak semata-mata untuk kasih naik harga itu. Pasti kita akan bahas bersama dengan pemerintah daerah dalam hal ini secara khusus untuk ketahanan pangan, dan nanti kita libatkan juga DPR. Tapi kita pantau hari ini adalah khusus untuk menghadapi daripada lebaran haji.
2: Selain melakukan pemantauan pasar jelang hari raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan juga melakukan sejumlah upaya, diantaranya gerakan pangan murah mandiri di sejumlah lokasi di wilayah Kabupaten Ngabire. GPM mandiri ini juga akan terus dilakukan setiap hari Jumat bertempat di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Jalan Ahmad Yani Ngabire, Papua Tengah. Robi Vanindi melaporkan.
1: Gubernur Papua Tengah Meki Fritnawipa bersama Wakil Gubernur Dinas Gilei melakukan peletakan batu pertama pembangunan kantor Bupati dan DPRK Puncak, sekaligus meresmikan guest house Elvi Stabuni di Distrik Gome, Kabupaten Puncak. Laporan selengkapnya bersama Jodefri Penjaitan.
6: Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Puncak menandai langkah penting pembangunan daerah melalui peletakan batu pertama pembangunan kompleks kantor Bupati dan DPRK Puncak serta peresmian guest house Elvi Stabuni di Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Senin kemarin. Rangkaian kegiatan yang dihadiri oleh Gubernur Papua Tengah Meki Fritnawipa bersama Wakil Gubernur Dinas Gilei menjadi bagian dari dorongan percepatan pembangunan infrastruktur pemerintahan di wilayah pegunungan Papua Tengah. Prosesi peletakan batu pertama berlangsung di atas lahan seluas 62 hektar yang akan dikembangkan menjadi kawasan pusat pemerintahan baru Kabupaten Puncak, mencakup pembangunan kantor Bupati dan kantor DPRK Puncak. Dalam sambutannya, Gubernur Meki Fritnawipa menyebutkan kehadiran guest house sebagai simbol kemajuan dan tonggak sejarah baru bagi Kabupaten Puncak. Ia menyampaikan keberhasilan pembangunan fasilitas tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun wajah baru Kabupaten Puncak, sekaligus menegaskan dukungan penuh pemerintah Provinsi Papua Tengah terhadap pembangunan kantor pemerintahan di daerah tersebut. Selain pembangunan fisik, Gubernur juga mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan komunitas kopi dan peternakan babi. Menurutnya, Kabupaten Puncak memiliki potensi alam yang besar untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, serta memperkuat kerukunan antar umat beragama dan antar suku sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.
4: Dan saya Gubernur akan sama-sama menaruh batu ini sebagai fondasi untuk kemajuan orang Puncak ke depan. Orang Puncak akan maju, orang Puncak akan terbangun. Seperti apa yang Tuhan katakan, hidup ini hanya anugerah dan kita menikmati terus ke depan. Maka itu kami akan menaruh batu ini atas nama Bapa di surga, yaitu Yesus Kristus sendiri. Tapi juga alam ini jadi saksi sebagai orang Papua yang kami tinggal di sini. Dua kekuatan besar ini, kami akan menaruh batu ini sebagai batu penjuru, batu kekuatan untuk kantor Bupati, kantornya orang Puncak terbangun dengan megah di atas tanah ini. Terima kasih Tuhan.
6: Usai prosesi groundbreaking, rombongan melanjutkan agenda dengan meresmikan guest house Elvi Stabuni. Peresmian dilakukan secara simbolis melalui penekanan tombol sirine, penandatanganan prasasti, pengguntingan pita, serta penyerahan kunci dari Bupati Puncak kepada Gubernur Papua Tengah. Dan pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan plakat penghargaan kepada para kepala daerah yang hadir. Guest house Elvi Stabuni dibangun di atas lahan seluas 425 meter persegi dengan bangunan dua lantai. Fasilitas yang tersedia meliputi restoran, area hiburan musik, layanan spa, laundry, jaringan wifi Starlink selama 24 jam, 10 kamar deluxe, 10 kamar eksekutif, 1 kamar VIP, serta ruang pertemuan. Kegiatan turut dirangkaikan dengan pameran pembangunan 1 tahun kepemimpinan Elvi Stabuni dan Naftali Akawal. Sebanyak 27 organisasi perangkat daerah atau OPD Kabupaten Puncak menampilkan capaian pembangunan dan inovasi produk lokal. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Mimika bersama Karang Taruna Kabupaten Mimika menggelar rapat koordinasi lintas OPD guna membahas penyusunan draft peraturan bupati tentang Karang Taruna serta pembentukan kepengurusan di tingkat distrik, kelurahan, dan kampung. Berikut Veronica Sander selengkapnya dari Mimika melaporkan.
7: Umum Karang Taruna Kabupaten Mimika Vincentius Apokah menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Mimika atas dukungan terhadap keberadaan Karang Taruna. Menurutnya, amanat yang diberikan melalui surat keputusan pelantikan menjadi dasar bagi Karang Taruna untuk menjalankan tugas organisasi di tengah masyarakat. Dalam rapat koordinasi tersebut dibahas dua agenda utama, yakni penyusunan draft peraturan bupati tentang Karang Taruna dan pembentukan kepengurusan Karang Taruna di 18 distrik, 19 kelurahan, serta 133 kampung di Kabupaten Mimika.
8: Dari Karang Taruna Kabupaten akan memberikan surat tugas kepada ketua-ketua karateker. Nah, mereka akan turun ketua-ketua karateker di 18 distrik. Nah, itu dari pengurus Karang Taruna Kabupaten akan memberikan SK ketua karateker ke para pengurus kabupaten yang nanti turun membentuk Karang Taruna di tingkat distrik dengan menyiapkan kegiatan sidang temu karya untuk memilih ketua definitifnya.
7: Sementara itu, Kepala Distrik Mimika Baru Merlin Tiamorubo menilai keberadaan Karang Taruna sangat penting dalam membantu pemerintah distrik menangani persoalan sosial di wilayahnya.
9: Kita mengharapkan supaya cepat terfollow up, jadi sejarah kelembagaan, siapa OPD pembina, mekanismenya, pola-polanya nanti bagaimana supaya jelas, sehingga kedepannya dalam pembentukan Karang Taruna distrik ini kita tidak mengalami kebingungan lagi di level tingkat distrik, tapi kita sudah tahu kita harus koordinasi dengan siapa, mekanismenya kayak gimana, seperti itu. Kemudian karena kompleksitas distrik Mimika Baru, sehingga yang seperti saya, Pak Vincent, sudah sampaikan bahwa kenapa kami memfasilitasi, karena kami melihat ini sangat relate dengan kita punya permasalahan sosial yang ada di distrik Mimika Baru, sehingga pemuda Karang Taruna yang nanti akan approach kepada para pemuda itu bisa segera kerja sebagai bentuk kami.
7: Melalui rapat koordinasi lintas OPD ini, pemerintah Kabupaten Mimika dan Karang Taruna berharap pembentukan organisasi kepemudaan hingga tingkat kampung dapat segera terrealisasi guna memperkuat peran pemuda dalam pembangunan dan penanganan masalah sosial di Kabupaten Mimika. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Mubire, melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
1: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Panitia Open Turnamen Bupati Cup Nabire ketiga tahun 2026 terus mematangkan persiapan menjelang kick-off yang dijadwalkan berlangsung 9 Juni mendatang. Hingga saat ini tercatat sebanyak 25 tim telah mendaftarkan diri untuk mengikuti turnamen sepak bola bergengsi di Kabupaten Nabire tersebut. Berikut laporan Arnold Saudila.
10: Ketua Panitia Open Turnamen Bupati Cup Nabire ketiga tahun 2006, Anton Wamrau, mengatakan turnamen tahun ini merupakan agenda tahunan sekaligus amanah dari Bupati Nabire Mesak Magai dalam rangka pembinaan sepak bola di Kabupaten Nabire. Menurut Anton, Bupati Cup merupakan kasta tertinggi turnamen sepak bola di Nabire dan menjadi ajang awal untuk menjaring pemain potensial yang nantinya dipersiapkan memperkuat Persinap Nabire pada kompetisi Liga 3 Nasional bulan November mendatang. Panitia menerapkan sebagian regulasi Liga 3 dalam turnamen ini dengan melibatkan pemain usia 17 hingga 23 tahun atau kelahiran tahun 2003 sampai tahun 2009. Selain itu, setiap tim diperbolehkan menggunakan 5 pemain senior tanpa batas usia, namun hanya 3 pemain senior yang dapat dimainkan di lapangan. Panitia juga memberikan kesempatan bagi pemain muda yang selama ini belum mendapat ruang tampil pada kompetisi sepak bola di daerah. Hingga saat ini sebanyak 25 tim telah mendaftarkan diri, dari jumlah tersebut 12 tim telah melunasi biaya pendaftaran. Sementara 13 tim lainnya telah melakukan pendaftaran namun masih menunggu pelunasan administrasi dan pengambilan formulir pemain maupun ofisial. Selain tim-tim dari Nabire, turnamen ini juga diikuti peserta dari sejumlah daerah luar seperti Kabupaten Deyai, Paniai, Waropen, Teluk Bintuni, dan Teluk Pondama.
11: Sesuai dengan amanah perintah dari Pak Bupati dan juga agenda tahunan yang berjalan, yang mana Bupati Cup adalah kasta tertinggi turnamen khusus untuk Kabupaten Nabire mengawali tahun kompetisi 2026. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah bagaimana kita melihat pemain-pemain baik yang ada di Kabupaten Nabire maupun yang ada di Provinsi Papua Tengah, mempersiapkan tim Persinap Nabire dalam mengikuti ajang Liga 3 Nasional mendatang pada bulan November.
10: Panitia menargetkan Open Turnamen Bupati Cup Nabire ketiga tahun 2026 resmi bergulir pada 9 Juni mendatang dan diharapkan menjadi wadah pembinaan serta pencarian bakat pemain muda Papua Tengah menuju kompetisi nasional. Arlo Saudila melaporkan.
1: Yayasan Pendidikan Kristen YPK memberikan jawaban bagi pemerataan pendidikan khususnya orang asli Papua atau OAP dalam mencerdaskan generasi bangsa. Robi Vanindi kembali melaporkan selengkapnya.
2: Kepala Sekolah SMA YPK Tabernakel Nabire Dr. Andus Wargiman Dayadi MPD kepada RRI mengatakan tujuan utama kehadiran SMA YPK adalah untuk mencerdaskan anak-anak asli Papua agar menjadi generasi yang pintar dan berkarakter serta melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan mampu bersaing di berbagai bidang. Secara signifikan, eksistensi sekolah di bawah naungan Yayasan Pendidikan Kristen memiliki beberapa pilar tujuan, yakni membangun karakter Kristiani, mengintegrasikan nilai-nilai iman dan moral Kristiani dalam proses mengajar. Selain itu, SMA YPK menjadi pelopor pendidikan yang humanis dan merata bagi masyarakat orang asli Papua, serta membekali siswa dengan ilmu pengetahuan teknologi dan seni agar mampu bersaing secara global.
12: Menjadi lembaga pendidikan bagi generasi muda, khususnya anak-anak kita yang adalah 99% putra daerah alias OAP. SMA YPK hadir sebagai jawaban dalam dunia pendidikan dan menciptakan sumber daya manusia yang pada dasarnya mereka adalah lulusan SMA YPK yang terbaik. SMA YPK Tabernakel milik bersama untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan khususnya di SMA YPK Tabernakel, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah.
2: Suwardi Mandayadi berharap dukungan semua pihak, baik pemerintah melalui Dinas Pendidikan, pihak yayasan melalui PSW YPK, pihak Klasis Nabire, gereja, dan beberapa pihak terkait lainnya untuk memberikan dukungan penuh sehingga pendidikan di Kabupaten Nabire semakin maju dan dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Robi Vanindi melaporkan.
1: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 26 Mei 2026. Komoditi, beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000, beras medium per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000, bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000, bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000, cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp40.000, cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp80.000 hingga Rp90.000, Pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000, daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000, daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000, telur ayam ras perak Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000, gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp22.000 hingga Rp25.000, Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp24.000, minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp27.000, garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000, tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000, ikan kembung per tumpuk Pasar Kalibobo Rp30.000 hingga Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp65.000, ikan tongkol per tumpuk Pasar Kalibobo Rp100.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000,
13: ikan bandeng bertumpuk, pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya, Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram, pasar Kalibobo, Rp120.000, pasar Bumi Raya, Rp120.000 hingga Rp130.000. Tomat lokal per kilogram, pasar Kalibobo, Rp25.000 hingga Rp35.000, pasar Bumi Raya, Rp25.000 hingga Rp30.000. Sayur mayur per ikat, pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya, Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram, pasar Kalibobo, Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya, Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram, pasar Kalibobo, Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya, Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Nabire monitoring ketersediaan pasokan dan harga pangan. Gubernur Papua Tengah Meki Frisnawipa bersama Wakil Gubernur Denas Gile melakukan peletakan batu pertama pembangunan kantor Bupati dan DPRK Puncak sekaligus meresmikan guest house Elvis Tabuni di Distrik Gome, Kabupaten Puncak. Mewakili kerabat kerja, saya Suci Ramadhani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email kami di protigenambire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalan puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Ya, pendengar Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Nabire, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore, pendengar. Selamat beraktivitas sebagai Anda semua di sore hari ini, di cuaca yang sangat cerah ya di Kota Nabire. Semoga tidak melunturkan semangat Anda untuk beraktivitas di hari ini. Masih kami temani Anda, pendengar, dengan rangkaian musik dan informasi hingga beberapa waktu ke depan. Dan di sore hari ini, kami hadirkan satu informasi untuk Anda. Iya, pendengar, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire terus edukasi masyarakat akan pentingnya konsumsi pangan lokal. Terkait konsumsi pangan, pendengar, masyarakat tidak harus bergantung kepada bahan pangan pokok beras saja, namun ada pangan alternatif yang merupakan sumber karbohidrat, salah satunya dari pangan lokal yang sudah masuk dalam pangan strategis, yaitu sagu. Dan khususnya di Kabupaten Nabire, pendengar, sagu ini memiliki potensi yang cukup besar. Dalam keterangannya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, mengatakan, berbicara tentang peningkatan ketahanan pangan, ada tiga aspek yang perlu diketahui bersama-sama, masing-masing aspek ketersediaan, distribusi, dan aspek pemanfaatan dalam hal ini konsumsi. Menurutnya, selama ini masyarakat mengkonsumsi sagu hanya dalam bentuk papeda, sagu bakar, dan beberapa olahan lainnya. Untuk itu ada upaya-upaya diversifikasi dari bahan pangan yang bersumber dari sagu menjadi beras yang dikenal dengan beras analog. Dirinya juga menjelaskan selain bahan pangan lokal sagu, ada juga bahan pangan lainnya berupa ubi jalar, keladi singkong, maupun pisang yang juga dapat dikonsumsi oleh masyarakat sebagai pengganti beras. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar, Anda bisa membacanya di portal berita kami di www.rri.co.id.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin, tapi ternyata buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
2: Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.
3: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
4: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
3: Ini sedotan bambu?
4: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
3: Musim ginian ribet gak sih?
4: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
3: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
4: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
2: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
2: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi.
3: Bruh.
2: Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
6: Tunai.
7: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Pendengar, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA menegaskan bahwa media memiliki peran strategis dalam memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifa Fauzi, menilai media tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga membentuk kesadaran sosial dan mendorong korban berani melapor. Dirinya mengatakan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak boleh lagi dianggap sebagai persoalan privat yang disembunyikan. Menurutnya, seluruh elemen masyarakat harus terlibat aktif dalam pencegahan dan penanganan kekerasan. Oleh karena itu, Arifa mendorong kolaborasi media melalui talk show, kampanye sosial edukasi publik, serta penyebarluasan layanan pengaduan kekerasan perempuan. Menurutnya, peran media sangat penting meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus memperluas akses perlindungan perempuan dan anak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
1: Panas sih.
2: Apa? Entah, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak barito.
2: Udah, gak baik kita sambil bicara.
1: Dengar dulu. Ada anak barito.
2: Kamu, bukan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, iya.
1: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
2: Nah, tuh kan. Makanya makan itu enggak boleh sambil bicara.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengkung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Bang, makan bang.
2: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Pop?
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Nabire. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu religi islami di ruang dengar Anda sambil menanti tarhim dan juga kumandang azan maghrib untuk bulan Nabire dan sekitarnya.

0: apa? Ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain. Jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.

Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, pendengar, Anda masih bersama siaran Pro 1 RRI Nabire mengudara pada FM 96,8 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Kami cukupkan beberapa lagu religi Islami berbagai penyanyi menambah suasana religius ya, terutama kaum muslimin dan muslimat selepas menunaikan ibadah sholat maghrib. Pukul 18:34, cuaca Kota Nabire dan sekitarnya sementara ini cerah ya, bulannya terlihat juga tapi tidak begitu terang. Ada awan yang tipis ya menghalangi. Ya pendengar, selamat bekerja yang bekerja, selamat berkarya, tetap semangat. Yang hari ini bersama keluarga di rumah, ya, selamat menikmati kebersamaannya. Semoga sehat selalu, ya, mendapatkan kebahagiaan. Apalagi hari ini Idul Adha, ya, jadi ada yang mendapatkan rezeki dengan pembagian daging kurban, ya, mungkin sudah diolah menjadi menu yang Anda sukai. Tidak semua mungkin ya pendengar, karena tidak terdaftar atau ya satu dan lain hal. Menemani Anda pendengar, kami nanti hadirkan musik dan informasi hingga pukul 19. Ada berita Gema Papua, Korwil Papua, kali ini dari RRI Nabire, dilanjutkan pukul 19:30. Renungan atau mimbar agama Katolik. Ya, kemudian pukul 20 musik dan informasi sampai pukul 21 Warta Berita Nasional Pro 3. Dilanjutkan tembang-tembang hiburan juga informasi ya. Kemudian drama radio. Pukul 10 malam atau 22 kami ajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan nasional yaitu Ruang Rindu ya, sampai jelang pukul 24. Demikian beberapa acara di malam ini, hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Bersama saya Hari Gunawan, rekan-rekan di teknik ada Ferdinand dan kawan-kawan. Ya, menemani Anda pendengar, kami putarkan 1-2 tembang pop Indonesia dari Rizky Febian dan kawan-kawan.

Ya, Andra and the Backbone, lagunya Main Hati. Sebelumnya Rizky Febian dengan lagunya Cuek, Cuek. Ya. Ya, pendengar, informasi tentang cuaca, BMKG memperkirakan terjadi dinamika atmosfer di langit Indonesia selama sepekan ke depan. Mengingat selama sepekan ke depan, masyarakat di Indonesia menjalani aktivitas dalam suasana Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ya. Jadi ada informasi tentang dinamika atmosfer ya di langit langit Indonesia. BMKG mengatakan analisis indikator iklim global terkini menunjukkan indikator El Nino condition di Samudra Pasifik. Hal itu terkonfirmasi melalui indeks Nino 3,4 sebesar plus 0,68 dan nilai SOI sebesar minus 12,5. Meski demikian, dinamika atmosfer skala regional masih berpotensi memicu pertumbuhan awan hujan, khususnya di wilayah Indonesia bagian utara. Ya. Hal itu dikutip dari BMKG dari laman BMKG hari ini. Ya, teruntuk bibit siklon 99W, BMKG memperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih di pesisir barat Papua Barat Daya. Ya. Jadi sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Barat, Samudra Hindia Barat, Daya Banten, dan Laut Sulu. Sistem-sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, serta sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian BMKG menyampaikan aktivitas Maiden Julian Oscillation atau MJO yang diproyeksikan menuju fase 5 atau Western Pacific diprediksi masih aktif secara spasial. Tepatnya di wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara hingga wilayah Papua. Wilayah utara Papua Barat dan Papua Barat Daya, gelombang Kelvin yang bergerak ke arah timur juga diprediksi aktif melintasi wilayah Aceh, Kalimantan Barat bagian utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah. Kemudian BMKG menegaskan gelombang Rosti Ekuatorial yang berpropagasi ya ke arah barat diperkirakan aktif di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, kemudian Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah. Ya, aktivitas gelombang mix Rossby Gravity juga diperkirakan aktif di wilayah Aceh bagian utara. Aktivitas MJO dan gelombang-gelombang atmosfer itu dapat membantu meningkatkan suplai uap air dan mendukung proses pembentukan awan hujan di wilayah yang dilaluinya. Jadi masih ada potensi hujan ya pendengar sepekan ke depan termasuk di wilayah Papua. Ya, sedikit informasi yang kami kutip dari rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar, informasi lain, PHBI menyebutkan 82 anak ikut sunatan massal dalam memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ya. Jadi ada sunatan massal di Wamena, ya. Panitia Peringatan Hari Besar Islam atau PHBI Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, menyampaikan bahwa 82 anak mengikuti sunatan massal dalam memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini. Ketua PHBI Kabupaten Jayawijaya Teguh Priantoro di Wamena hari ini mengatakan, setiap tahun pada peringatan Hari Raya Idul Adha, pihaknya mempunyai program sunatan massal, termasuk yang akan diselenggarakan ya di hari ini, Rabu. Jumlah anak-anak yang telah mendaftar untuk mengikuti sunatan massal pada peringatan Hari Raya Idul Adha kurang lebih 82 orang dan akan dilaksanakan tadi ya, telah dilaksanakan setelah sholat Idul Adha. Program sunatan massal ditunggu-tunggu oleh umat muslim di Papua Pegunungan, khususnya di Kabupaten Jayawijaya. Ya, dia mengatakan umat muslim di Jayawijaya sangat menanti program sunatan massal yang digelar setiap tahun pada peringatan Hari Raya Kurban, yang mana para orang tua dapat menyertakan anak-anaknya untuk mengikuti sunatan massal tahun ini. Ya. Sunatan massal dilaksanakan di halaman Masjid Agung Baitur Rahman Wamena. Ya. Jadi ada kerjasama atau koordinasi dengan tenaga medis dari RSUD Wamena, juga Puskesmas Wamena Kota, Klinik Polres Jayawijaya, dan Klinik Kodim 1702 Jayawijaya untuk membantu proses sunatan bagi anak-anak yang telah terdaftar tersebut. Kita nantikan pendengar berita Gema Papua pukul 19 ya, menemani Anda kembali kami putarkan sejumlah tembang hiburan berbagai penyanyi.

0: Ya, pendengar, kami ajak Anda, kita ikuti selanjutnya berita Gema Papua pukul 19 waktu Indonesia Timur.
1: Dengar dan pemirsa, kita ikuti warta berita Gema Papua Sekorea 1. Rangkuman berita-berita Korea 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Ovindipo.
2: Selamat malam pendengar dan pemirsa dari Nabire Papua Tengah, Radio Republik Indonesia dengan warta berita.

0: Agama Papua, Sekorwil 1, edisi Rabu 27 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya Ronaldo Simbiak, inilah Agama Papua selengkapnya. Kita awali berita pertama, Uskup Amboina memimpin Misa Pentakosta bernuansa Kei, menyerukan hormati tanah Papua dan perkuat nilai Aini Ain. Dari Jayapura, Naldi Kesaulia selengkapnya melaporkan.
1: Uskup Keuskupan Amboina, Monsinyur Seno Inongutra, memimpin ibadah Misa Pentakosta bernuansa budaya Kei di Gereja Paroki Kristus Juru Selamat Kota Raja Senin pagi. Ibadah tersebut dihadiri seribuan umat dan masyarakat Kei Sejayapura yang mencerminkan ikatan kultural dan spiritual masyarakat Kei di Tanah Papua. Dalam sambutannya, Monsinyur Seno Inongutra menegaskan pentingnya penghormatan terhadap tanah dan masyarakat adat Papua sebagai bagian dari nilai hidup bersama. Menurutnya, penghormatan tersebut akan membawa berkat tidak hanya bagi individu, melainkan juga bagi kehidupan bersama.
2: Bahwa masyarakat Kei datang ke sini hidup di atas dan dari tanah ini. Karena itu, pesan saya selalu sama dan satu. Hormatilah tanah ini, hormatilah masyarakat adat di tanah ini. Itu yang tawar-tawar, itu tidak tawar-tawar. Itu kewajiban kita untuk memberikan penghormatan. Karena kalau kita menghormati tanah ini dan masyarakatnya, maka hidup kita pun akan diberkati. Dan kita dapat menjadi berkat bagi orang lain.
1: Sementara penjabat Sekda Papua, Christian Soilait, menilai perayaan Pentakosta bernuansa Kei ini sebagai momentum refleksi tentang peran Roh Kudus dalam pembangunan Papua, terutama masyarakat Kei yang telah ikut berkontribusi.
3: Yang bisa atur tegur hanya ini. Jika semua Bapak Usuf tidak bisa, pemerintah tidak bisa, orang tua-tua tidak bisa, maka Roh Kudus yang bisa menegur kita, orang Kei. Seperti Bapak Uskup Jayapura sudah bilang bahwa kita punya orang-orang tua-tua ini, mereka itu hanya kerja di dua tempat dulu. Kalau tidak pendidikan, kesehatan. Sudah itu aja. Karena itu, nama besar mereka saat tahun 30, tahun 20, nama-nama besar itu kita jaga hari ini. Papua membutuhkan dukungan kita hari ini. Karena itu, mari bantu pemerintah. Kita punya banyak kegiatan-kegiatan yang butuh kegiatan besar.
1: Senada disampaikan Uskup Keuskupan Jayapura Monsinyur Januarius Theophilus Matopayu menegaskan kehadiran masyarakat Kei di tanah Papua tidak terlepas dari panggilan misi dan perutusan gereja untuk melayani serta membangun kehidupan bersama.
2: Orang Kei datang di sini, para leluhur kita, para perintis, karena diutus. Itu yang pertama dan itu adalah hakiki. Mereka diutus oleh pimpinan gereja untuk datang ke tanah Papua ini. Diutus sebagai misionaris-misionaris awam untuk datang menjelajah di seluruh tanah Papua, mewartakan kabar gembira. Ini adalah suatu prinsip hakikat dari Pentakosta. Sebagaimana para rasul diutus karena mereka dicurahkan Roh Kudus. Roh Kudus itu yang memberikan kekuatan, keberanian, semangat kepada para rasul. Dan Roh Kudus dihembus oleh Tuhan Yesus sendiri agar supaya pergi mewartakan kabar gembira. Kedatangan orang-orang Kei di tanah Papua ini kurang lebih sama.
1: Dalam kesempatan tersebut, pembina sekaligus penasehat Mas Kei, Joni Betaubun, menyerukan pentingnya menjaga persaudaraan lintas iman dan budaya dalam momentum perayaan Pentakosta bernuansa etnis Kei. Menurutnya, momentum tersebut menjadi pengingat penting bagi masyarakat Kei untuk terus menjaga nilai persaudaraan.
4: Harus baku sayang antara satu dengan yang lain. Karena jangan membilang orang Kei itu cuma identik dengan baku pukul. Tapi marilah kita identik bahwa ayam itu semboyan, ayam itu mari kita jaga. Supaya betul-betul kita ada dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Bahwa bersekutu, membangun kebersamaan, menjaga persaudaraan, hidup saling menghormati. Baik dalam gereja maupun dalam kehidupan sosial bersama seluruh masyarakat di tanah Papua. Yang kedua, bersaksi. Menjadi saksi Kristus melalui perkataan, sikap, tindakan yang mencerminkan kasih, kejujuran, serta damai sejahtera Tuhan. Memiliki hati yang peduli terhadap bersama, ringan tangan dan menerima pertolongan. Serta turut membangun masyarakat pendidikan, gereja, dan kehidupan sosial di tanah Papua.
1: Perayaan Pentakosta tahun ini juga turut dihadiri Ketua DPR Papua, Denny Henry Bonai, dan sejumlah perwakilan paguyuban masyarakat Kei dengan mengusung tema nasional seperti Bapa mengutus aku, kini aku mengutus kamu, terimalah Roh Kudus. Nalik Saulia melaporkan.
0: Informasi lainnya, pemirsa dan juga pendengar, Masjid Al-Mukminin Kabupaten Biak Numfor, Papua menerima sapi Banmas Presiden RI, di mana sapi berbobot 900 kg tersebut akan disalurkan ke 200 jemaah. Dari Biak, Oki Pinontoan selengkapnya melaporkan.
5: Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Mbara Kapisa menyerahkan sapi kurban bantuan kemasyarakatan Banmas Presiden Republik Indonesia kepada Masjid Al-Mukminin Perumna Surido Biak pada Selasa 26 Mei 2026. Sapi kurban tersebut berbobot 900 kg dan berjenis limousin cross milik peternak lokal Abdurrahman. Wakil Bupati Jimmy CR Kapisa mengapresiasi peternak lokal dengan serius mampu menghasilkan ternak berkualitas dan tidak kalah dengan peternak dari luar Biak maupun luar Papua. Wabub berharap daging kurban nantinya dapat dibagikan kepada jemaah, khususnya warga yang membutuhkan.
6: Harapan kami sebagai pemerintah daerah, perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, kurban yang hari ini diberikan oleh Bapak Presiden boleh berkenan di hati para jemaah sekalian. Secara teknis dapat diatur sehingga ini juga merupakan bagian daripada pemenuhan gizi bagi masyarakat, sehingga tersediaan daging dapat dikonsumsi untuk kekuatan jasmani, kesehatan, tetapi terlebih daripada itu ketika jasmani kita kuat, tentunya roh dan iman kita tetap terpelihara untuk bagaimana kita hidup dalam ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
5: Sementara Sekretaris Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Biak Numfor Dr. Hewan Bambang Hayanto mengatakan sapi Banmas Presiden Republik Indonesia itu telah melalui tahapan persyaratan yang ditentukan.
7: Perkirakan berat sapi tersebut menjadikan salah satu sapi kurban dengan ukuran menyolok di wilayah Kabupaten Biak Numfor. Sapi tersebut juga telah dilakukan identifikasi oleh tim bidang peternakan dan kesehatan hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor. Kehadiran sapi bantuan presiden tersebut tidak hanya menjadi simbol perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat daerah, tetapi juga menunjukkan kualitas peternak lokal yang mampu menghasilkan ternak unggulan dengan bobot yang besar dan kondisi fisik yang baik.
5: Selaku takmir Masjid Al-Mukminin Perumnas Surido Biak Herman Sulistya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto telah memberikan bantuan satu ekor sapi pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah.
8: Terima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah memberikan bantuan sapi kurban. Alhamdulillah sapi yang diberikan nantinya akan diberikan ke seluruh jamaah Masjid Al-Mukminin Perumnas Surido. Alhamdulillah jamaah kami yang berhak mendapatkan sapi kurban sebanyak 250 orang, dan total sapi kurban yang akan disembelih sebanyak 4 ekor sapi dan 4 ekor kambing.
5: Sebelum penyerahan sapi Banmas Presiden dilakukan pertemuan melalui Zoom yang dipimpin Wakil Menteri Sekretaris Negara dan diikuti para kepala daerah penerima Banmas.
0: Sahabat Cup diharapkan jadi ajang pembinaan atlet bulu tangkis Siapen. Selengkapnya, Ricky Aritonang melaporkan dari Serui.
9: Turnamen bulu tangkis Sahabat Cup 2026 resmi berakhir di lapangan Transito Serui Senin 25 Mei 2026 dengan partai final mempertemukan PB Sahabat melawan PB Bintang Jaya pada nomor ganda beregu. Pertandingan berlangsung meriah dan dimenangkan PB Sahabat dengan skor 2-0. Ketua Panitia Junaidi Dahlan mengatakan turnamen yang diikuti sekitar 200 peserta dari 16 PB lokal itu berjalan lancar hingga babak final.
10: Semua PB mungkin ada sekitar 200 peserta. Ya, 16 PB. Kalau kendala kayaknya tidak ada, selama berjalan pertandingan tidak ada yang tidak ada kendala. Ya, berjalan dengan lancar. Itu saya kayak kemarin saya bilang pemerintah ya, perhatikanlah sarana juga, lapangannya juga, dengan atlet-atlet bulu tangkis di Serui semakin hari semakin banyak berkembang lah.
9: Sementara itu pemain PB Sahabat Bribtu Asrul Wijaya SH mengakui seluruh pertandingan dalam Sahabat Cup 2026 berlangsung berat karena setiap tim memiliki kemampuan yang baik. Ia mengatakan kemenangan PB Sahabat diraih melalui latihan rutin, persiapan fisik dan kerjasama tim yang maksimal selama turnamen berlangsung.
11: Kalau yang paling berat sih semuanya berat. Semuanya kita anggap pemain semua berat. Cuman kita tidak bisa menganggap remeh semua lawan yang ikut berturnamen, karena semua yang kita hadapi semua berat. Jadi semua tergantung kesiapan kita, dan kita mengandalkan dari kelemahan lawan. Pasti ada, pasti persiapan kita latihan rutin, setiap hari kita latihan rutin, jaga kondisi fisik, semua kita siapkan dengan baik. Ya, ya, yang pasti kita mau olahraga atau bulu tangkis ini berkembang lebih baik lagi di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kita butuh dukungan dari pemerintah maupun rekan-rekan di luar untuk melanjutkan ya perjuangan kita. Jadi kita tidak berhenti sampai di sini, dan tujuan kita mungkin kita bisa sampai keluar dari Kabupaten Kepulauan Yapen, mungkin di Biak atau mungkin di pertandingan-pertandingan Open yang ada di Papua maupun di luar Papua.
9: Turnamen Sahabat Cup 2026 diharapkan menjadi wadah pembinaan yang berkelanjutan untuk melahirkan atlet bulu tangkis potensial dari Kabupaten Kepulauan Yapen. Ricky Aretonang melaporkan.
0: Informasi berikutnya, pendengar dan juga pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah monitoring ketersediaan pasokan dan harga pangan. Selengkapnya dari Nabire, Robert Vanindi melaporkan.
12: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Yasor Victor Shaw, SPMSI, dalam keterangannya kepada RRI Selasa 26 Mei 2026 menjelaskan bahwa terkait kegiatan pemantauan stok dan harga pangan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan bersama Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten Nabire pada Selasa 26 Mei 2026 di lokasi Pasar Sentral Kalibobo Nabire dan beberapa pemasok, distributor, kios, dan juga termasuk daging beku di Kabupaten Nabire. Menurutnya, dari hasil pemantauan, ada sejumlah komoditi pangan yang mengalami kenaikan tidak terlalu signifikan, seperti cabai rawit berkisaran 80 hingga 90 ribu per kilogram yang sebelumnya berada di harga 50 ribu per kilogram. Ditegaskan Yasor Shaw, hal ini disebut signifikan karena situasi pasar menjelang Hari Raya Kurban, sehingga tujuan daripada pemantauan stok dan harga pangan yang dilakukan oleh tim bertujuan untuk mengendalikan inflasi serta menjaga stabilisasi pasokan dan harga menjelang Hari Raya Kurban.
13: Ada beberapa komoditi yang memang membutuhkan perhatian serius daripada tim pengendalian inflasi, tetapi juga pemerintah. Yang pertama itu adalah minyak goreng. Ya. Minyak goreng kita ini kenaikan harga memang sangat signifikan ya, di pasaran. Hampir berkisar 40% dari harga head yang ada. Nah, secara khusus untuk minyak goreng, minyak kita ini adalah minyak yang subsidi. Ya, memang di pasaran ini stoknya lagi tidak ada. Ya, dan ini memang barang subsidi yang memang dimasukkan itu lewat Bulog. Ya. Nah, oleh sebab itu, untuk menjaga kestabilan daripada harga minyak goreng di pasaran ini, ada beberapa langkah. Yang pertama, kita melakukan pengecekan kembali tentang distribusi di pasaran. Nah, juga terlihat bahwa kenaikan harga di pasaran ini memang dipicu oleh kenaikan BBM, tetapi juga dengan kurs dolar yang meningkat. Tapi syukur, alhamdulillah untuk kita di Kabupaten Nabire ini belum terlihat ya kenaikan yang sangat signifikan.
12: Ia mengaku untuk mengantisipasi hal ini, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire akan melakukan koordinasi lebih lanjut bersama dengan tim sapu bersih pelanggaran harga pangan dan kualitas bahan pangan yang dikoordinir langsung oleh kepolisian, dalam hal ini Satreskrim Polres Nabire dan Polda Papua Tengah. Sementara itu, Sekda Nabire selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Kabupaten Nabire, Julianus Pasang, SPD, MPD, mengatakan terkait pemantauan stok dan harga pangan yang dilakukan oleh tim merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah dalam memastikan ketersediaan pasokan, menjaga stabilisasi harga bahan pokok, serta menekan inflasi.
14: Berkaitan dengan pemantauan daripada harga sembako dan seterusnya yang ada di Nabire ini, adalah adanya kepedulian daripada secara khusus masyarakat. Karena kalau misalnya tidak dilaksanakan sidak istilahnya ini ke setiap pasar atau setiap pengadar daripada yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka kita khawatir itu akan dinaikkan semau-maunya. Tetapi karena ini di pemerintah kan ada nilai satuan harga ini, maka kita harus berpedoman dengan itu. Walaupun misalnya ada misalnya kenaikan BBM, tapi kan tidak semata-mata untuk kasih naik harga itu. Pasti kita akan bahas bersama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini secara khusus untuk ketahanan pangan, dan nanti kita libatkan juga DPR untuk melibatkan. Tetapi kita pantau hari ini adalah khusus ya untuk menghadapi daripada Lebaran.
12: Selain melakukan pemantauan pasar jelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan juga melakukan sejumlah upaya, diantaranya gerakan pangan murah mandiri di sejumlah lokasi di wilayah Kabupaten Nabire. GPM mandiri ini juga akan terus dilakukan setiap hari Jumat, bertempat di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Jalan Ahmad Yani Nabire, Kabupaten Nabire. Robi Fanindi melaporkan.
0: Pemirsa dan juga pendengar, Idul Adha memang menjadi momen untuk memaknai keikhlasan dan juga semangat barokah. Imam Komarudin dari RRI Bovendigul selengkapnya melaporkan.
15: Nabi Ismail alaihissalam yang begitu kuat keimanannya, yang begitu...
16: Suasana hikmat menyelimuti pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid At-Taqwa Tanah Merah. Dalam khutbahnya, Ustadz Mahfudin mengajak umat Islam meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menyampaikan, kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail merupakan contoh nyata tentang kuatnya iman dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga melahirkan jiwa rela berkorban dan mengutamakan musyawarah. Dalam khutbahnya, dirinya mengingatkan jamaah memanfaatkan kesempatan hidup untuk terus berbuat baik selama masih diberi umur dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab manusia tidak pernah mengetahui kapan ajalnya akan datang.
15: Mari kita manfaatkan kesempatan yang ada, selalu berbuat baik. Mumpung masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sampai kapan sisa umur kita ini bisa dimanfaatkan. Janganlah eman atau merasa kurang jika harta kita dipakai untuk kepentingan agama kita.
16: Setiap kesempatan yang dimiliki harus digunakan untuk memperbanyak amal ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Umat Islam diajak untuk tidak merasa rugi ketika mengorbankan sebagian harta demi kepentingan agama dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Ustadz Mahfudin menegaskan harta dan kehidupan dunia bersifat sementara, sedangkan amal kebaikan akan menjadi bekal utama ketika manusia menghadap Sang Pencipta. Khutbah Idul Adha tersebut menjadi pengingat bagi umat Islam untuk terus meningkatkan keikhlasan, kepedulian sosial, serta semangat berkorban demi kepentingan umat dan agama. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar dan juga pemirsa, Ketua TPPKK Provinsi Papua, Rafatul Mulkia Matius Fakiri, gelar tatap muka bersama pengurus TPPKK Kabupaten Supiori dan Kabupaten Biak Numfor, Kader Posyandu, Guru PAUD, serta pengurus Dekranasda di Kabupaten Supiori. Selengkapnya dari RRI Biak, Tri Rian melaporkan.
17: Ketua TPPKK Provinsi Papua Rafatul Mulkia Matius Fahiri menggelar tatap muka bersama dengan pengurus TPPKK Kabupaten Supiori dan Kabupaten Biak Numfor, Kader Posyandu, Guru PAUD, serta pengurus Dekranasda di Kabupaten Supiori, Senin 25 Mei 2026. Kegiatan yang berlangsung di kediaman Bupati Supiori itu turut dihadiri Ketua BKW Provinsi Papua Evi Aryo Korumaropen, Bupati Supiori Hieronymus Mansoben, serta Wakil Bupati Supiori Sarul Hasanuddin Nunsi. Dalam sambutannya, Rafatul Mulkia, yang juga menjabat sebagai Ketua Dekranasda Papua, Ketua Pembina Posyandu Papua, dan Bunda PAUD Provinsi Papua menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus dan kader yang terus bekerja melayani masyarakat hingga ke tingkat kampung. Ia menegaskan keberadaan TPPKK, Posyandu PAUD, dan Dekra Nasda memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya perempuan dan anak di Papua.
18: Dan kesempatan ini sebagai Ketua TPPKK Provinsi Papua, Ketua Dekra Nasda, Ketua Pembina Posyandu, dan Bunda PAUD Provinsi Papua, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus dan kader yang selama ini telah bekerja dengan tulus melayani masyarakat hingga ke kampung-kampung dan distrik-distrik. Tadi sudah.
17: Sementara itu, Bupati Supiori Heronimus Mansobe menyampaikan apresiasi atas kunjungan Ketua TPPKK Provinsi Papua berserta rombongan di Kabupaten Supiori. Menurutnya, kehadiran pimpinan organisasi perempuan tersebut menjadi motivasi bagi kader di daerah untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
19: Administrasi berjalan pada tahun 2005, baru hari ini Ketua Tim PKK Provinsi Papua satu pasang dengan wakil hadir di tengah-tengah. Oleh karena itu, terima kasih. Supiori merupakan pemekaran yang kabupaten ini, kabupaten Bufor. Tetapi Supiori merupakan peradaban kunci masuk di tanah Papua, khususnya di provinsi ini, di Kabupaten Supiori. Dan kehadiran Ibu Ibu Potongan membawa penilaian terus bagi kami.
17: Sebelumnya Ketua TPPKK Kabupaten Supiori, Tresia Mzen Mansoben dalam laporannya mengatakan kehadiran Ketua TPPKK menjadi kehormatan sekaligus motivasi bagi para kader. Tresia berharap kunjungan ini makin mempererat koordinasi dan sinergi antara pemerintah, provinsi, dan kabupaten dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
20: Bagi kami sekalian menjadi motivasi dalam memperkuat pelaksanaan program TPPKK Posyandu Bunda PAUD Dekra Nasda di Kabupaten Supiori. Kami berharap kunjungan kerja ini dapat semakin mempererat hubungan koordinasi dan sinergi antara provinsi dan kabupaten, serta memberikan dampak positif bagi peningkatan pemberdayaan keluarga dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Supiori.
17: Kegiatan diakhiri dengan pemaparan materi dan sesi tanya-jawab bersama para pengurus dan kader yang hadir. Tririan melaporkan.
0: Pemirsa dan juga pendengar, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Agama Papua Sekorwil 1 Papua untuk edisi Rabu 27 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ronaldo Simbiak mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan melakukan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Ya, pendengar, demikian tadi berita Gema Papua. Berbagai informasi atau berita dari wilayah Korwil 1 Papua disiarkan setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Timur, Senin sampai Sabtu. Ya. Sementara pendengar, saat sekarang pukul 19 lebih 32 menit bersama Pro 1 RRI Nabire. Sedianya di malam ini acara renungan Katolik, ya, atau mimbar agama Katolik dari Gereja Katolik Kristus Raja. Namun karena satu dan lain hal acara tersebut tidak ada, ya. Mungkin di kesempatan yang lain Anda dapat mendengarkan siraman atau renungan dari Gereja Katolik Kristus Raja. Kami gantikan dengan sejumlah lagu rohani sudah kami siapkan, lagu-lagu berbagai penyanyi. Selamat mendengarkan.

Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar, kami sudahi beberapa lagu rohani berbagai penyanyi. Anda masih bersama program 1 RRI Nabire pada FM 96,8, 97,6 MHz, serta MW729 kHz. Siaran bersatu RRI Nabire, pendengar, juga dapat Anda ikuti ya di RRI Digital, aplikasi yang dapat Anda download di smartphone. Pukul 20 waktu Indonesia Timur, ya, untuk malam hari ini tidak banyak aktivitas mungkin ya, karena libur Hari Raya Idul Adha, sehingga Anda lebih banyak menikmati waktu bersama keluarga di rumah. Ada yang saling berkunjung, memberikan ucapan selamat Idul Adha ya kepada keluarga, teman, sahabat, termasuk yang di media sosial ya. Berbagai ucapan yang disampaikan menunjukkan adanya kebersamaan ya. Ya, pendengar, di musik dan informasi kami akan sampaikan berbagai informasi menarik, juga tembang-tembang berbagai penyanyi. Nanti sampai pukul 21 ya, kami punya beberapa informasi yang perlu diketahui. Kita jeda dulu dengan sejumlah tembang berikut ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, tembang-tembang hiburan pop Indonesia, juga ada tembang mancanegara dari Josh Becker berjudul I've Been Away Too Long. Ya. Ya, pendengar, hari ini tanggal 27 Mei. Selamat ulang tahun yang berulang tahun. Semoga sehat selalu ya. Apa yang Anda harapkan dalam momentum ulang tahun Anda? Semoga dapat tercapai dan dapat meraih cita-citanya. Ya, pendengar, hari ini tanggal 27 Mei juga diperingati sebagai Hari Jamu Nasional. Ada yang masih rutin minum jamu? Ya, 27 Mei diperingati sebagai Hari Jamu Nasional. Merujuk situs Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, peringatan ini bertujuan untuk mengangkat kembali eksistensi jamu di Indonesia. Jamu terdiri dari dua kata, yaitu jampu, yak, yang berarti doa atau obat, dan husada yang artinya kesehatan. Sehingga jamu berarti obat untuk meningkatkan kesehatan. Beragam jenis jamu yang ada di Indonesia mempunyai manfaat, ya, misalnya jamu kunyit asam untuk dipercaya untuk meringankan rasa sakit ketika datang bulan, ya, pada perempuan. Kemudian menyegarkan tubuh dan mencegah sariawan, itu kunyit asam. Sementara jamu beras kencur untuk menghilangkan pegal, meredakan batuk, menambah nafsu makan, melancarkan peredaran darah. Seperti diketahui, budaya sehat jamu resmi ditetapkan masuk daftar intangible, ya, culture heritage atau warisan budaya tak benda. Hal ini ditetapkan pada Rabu 6 Desember 2023. Dengan masuknya jamu dalam daftar tersebut, maka menambah deretan daftar warisan budaya tak benda dunia oleh UNESCO, ya. Ya. Di Nabire ada sejumlah penjual jamu. Kalau dulu digendong, ya, ada beberapa dekade yang lalu, tetapi sekarang ini sudah menggunakan alat transportasi, ya, seperti sepeda biasa, sepeda ontel itu. Ada juga yang berkendara sepeda motor. Ya. Kemudian hari ini tanggal 27 Mei juga diperingati sebagai Hari Berang-Berang Sedunia atau World Outer Day. Ya. Hari Berang-Berang Sedunia didedikasikan untuk meningkatkan kesadaran global akan konservasi dan perlindungan satwa berang-berang. Ada yang pernah lihat berang-berang? Ya. Kemudian di tahun 2026, tanggal 27 Mei, dirayakan juga sebagai Hari Raya Idul Adha. Ya. Demikian, ya, pendengar, sejumlah informasi. Kita ke informasi lain sesaat lagi.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, satu lagu dari Tanah Toraja berjudul Eloratna Kumale. Ya. Ya, pendengar di mana saja berada, selamat malam yang baru bergabung dengan Pro 1 RRI Nabire. Apa kabar Anda? Semoga kabar baik ya, sehat selalu. Yang masih berkarya di berbagai aktivitas malam, selamat menaikkan kegiatan-kegiatan Anda, termasuk yang sedang bertugas. Ya. Kami informasikan berikut ini tentang ibadah haji ya, pendengar. Ya. Ibadah haji jemaah Indonesia memadati Padang Arafah ya. Muzdalifah menjadi salah satu kawasan suci penting dalam rangkaian ibadah haji yang setiap tahunnya dipenuhi jutaan jemaah dan dari seluruh dunia. Kawasan yang terletak di antara Arafah dan Mina ini menjadi tempat bermalam setelah wukuf di Arafah pada malam 10 Zulhijjah. Di Muzdalifah, para jemaah melaksanakan sholat maghrib dan isya secara jamak ya, dan kosar dalam suasana penuh kekhusyukan. Tradisi ini mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang juga bermalam di kawasan tersebut sebelum melanjutkan rangkaian ibadah haji ke Mina. Nama Muzdalifah diyakini berasal dari kata isdalaf yang berarti mendekat, merujuk posisinya yang semakin dekat dengan Masjidil Haram. Selain itu, ada pula pendapat yang menyebutkan nama tersebut berkaitan dengan waktu kedatangan jemaah pada awal malam. Muzdalifah memiliki luas lebih dari 11,68 juta meter persegi dan mampu menampung lebih dari 2 juta jemaah. Berbeda dengan kawasan lain, Muzdalifah merupakan area terbuka tanpa bangunan permanen sehingga tetap mempertahankan karakter religiusnya. Kawasan ini juga memiliki nilai spiritual mendalam bagi umat Islam. Dalam Al-Quran disebutkan anjuran untuk berzikir kepada Allah di Al-Mash'ar, ya, Al-Haram, yang berada di pusat kawasan Muzdalifah. Selain menjadi tempat berdoa, Muzdalifah juga menjadi lokasi jemaah mengumpulkan batu kerikil yang nantinya digunakan untuk melempar jumroh di Mina. Aktivitas ini menjadi bagian penting dalam rangkaian ibadah haji. Seiring meningkatnya jumlah jemaah setiap tahun, pemerintah Arab Saudi terus melakukan pengembangan fasilitas di Muzdalifah, salah satunya melalui proyek jalur Masair yang dibangun di area seluas 170 ribu meter persegi. Proyek itu dilengkapi lantai karet ramah lingkungan untuk mengurangi panas dan kelelahan fisik jemaah. Selain itu, tersedia juga jalur kendaraan, area duduk, stasiun air minum, pengisian daya ponsel, ya, kipas kabut, hingga papan petunjuk arah. Kementerian Urusan Islam Arab Saudi juga melakukan peningkatan fasilitas di Masjid Al-Mash'ar Al-Haram. Area salat perempuan diperluas hingga 100%, disertai peningkatan sistem pencahayaan, audio, pendingin udara, dan kamera pengawas. Untuk memastikan keamanan jemaah, otoritas Arab Saudi memanfaatkan sistem digital dan kamera pintar ya, untuk memantau pergerakan jemaah dari Arafah menuju Muzdalifah. Langkah tersebut dilakukan agar pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan nyaman bagi jutaan jemaah tersebut. Ya, satu informasi dari rri.co.id. Kami ajak Anda pendengar, kita nantikan Warta Berita Nasional dari Pro3 pukul 21, kurang lebih 12 menit ya. Menemani Anda kembali, kami putarkan sejumlah tembang dari berbagai penyanyi.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sibran. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Menteri Kesehatan dan sebagainya.
2: Selain saya menyampaikan

0: para eso no más era que un botín.
1: Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrat Aqabah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup Lamongan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
2: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kelenggaraan ya, state visit ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
3: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita.
4: Presiden Republik Indonesia yang

0: Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
1: Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan beliau akan sholat di mana. Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Sekar dan sebagainya.
0: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan ke negara yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
2: Ya kan tahun lalu di sini, ya, tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan ke negara, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara, ya.
0: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual Haji Jamrat Aqabah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
5: Nah, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju Jumrah Aqabah di Jamarat maupun pasca Jumrah Aqabah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rezalah mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya, dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut, dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu jemaah, tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Roda Sisa, padahal dia sampai di Hotel 420 di Sektor 4 420, dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari Hotel 221 di Sektor 2. Namun dia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut, sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal, misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina, banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan, sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan dari pada Mutiara, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
6: Tentang misalnya kronologis, misalnya di Jamarat tadi, perjalanan itu kan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi, mana bisa ceritakan nggak kemarin tentang tadi perjalanan Jamarot tadi, aku bahas.
7: Betul-betul. Tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarot itu cukup panjang, dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat, dan sepanjang jalan ya, alhamdulillah lancar. Cuman sesampai setelah pelemparan jumroh itu di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan untuk jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11, ada 3 orang ibu-ibu itu juga tersesat. Kami sedang beristirahat di hotel 420 itu, kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji, dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji. Itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut, dan insya Allah akan dijemput di hotel ini.
6: Artinya memang
8: benar-benar dapat kami gambarkan tadi, saya juga menyusuri dari kawasan Mina menuju ke start di terowongan Mina menuju ke Aqabah Jamarot, di Jamarot, dan untuk melempar jumroh di jumroh Aqabah, dan perjalanan sampai ke daerah Rodo di Sisa di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa gambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Rodo. Itu rata-rata kalau misalnya jamaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km. Dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruqyah, juga ibadah fisik. Karena tapak tidak seperjuangan Rasulullah dalam ibadah haji, itulah selain ibadah ruqyah, ibadah fisik juga. Karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting, dan sunnahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pulau 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
9: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP, standar operasional untuk bagaimana penyembelihan
10: hewan. Pelaksanaan salat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kemayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar, serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti, serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimbi Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, salat mulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban, yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing, termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jaga dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar berkata, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
9: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor. terberat 1 ton nih ada di sana sapinya, dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat gitu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali, itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan potong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
10: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jaga dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jaga yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan dengan kurban di Masjid Agung Al-Azhar, karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
11: Alhamdulillah sih secara teknis sudah, karena tim jaga sudah terbiasa juga yang pertama, yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus dalam macam, jadi kita tinggal ngikutin aja sudah berjalan dengan bagus. Ya mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya, dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin nantinya memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
10: Sementara itu dalam khutbahnya, Bin Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun lebih demi bisa berangkat ke tanah suci, dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambah kambing, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Dari Jakarta, dari Kofitri, Pratiga Rory, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
12: Ratusan warga Dusun Pulut, Desa Mutusari, Kecamatan Mantup, Lamongan, memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan, Yudhara Dapendi, menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan, bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa, sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perobohan sapi.
13: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan kepada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk pemenuhan isi masyarakat MPC, cek sosialis, operasi desa merah putih, supaya semua masyarakat mendukung, karena ini adalah dimasukkan untuk apa, kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di Indonesia ini. Itu mudah-mudahan pemilihan desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat.
12: Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi Satria.
14: Sapi Pak Presiden.
15: Penasaran ya?
14: Iya.
15: Besar nggak ukurannya tadi?
12: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mutusari dan wilayah sekitar Kecamatan Wantuk. Untuk penyembelihan sapi bantuan presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Farin Reki melaporkan.
4: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, Gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Sukamara, Lamandau, Pangkalambu, Kuala Pembuang, Sampit, Pasungan sama Palangkaraya.
17: Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiersabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Sembulang Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalan Bun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
16: 500 ribu sampai 1 juta lah. Ini sekarang, karena apa namanya, alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500-an. Ikutnya juga baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalan Bun ada. Cuma apa namanya, kita ngirim tambahan-tambahan aja dari samping ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma apa namanya, ada juga yang dari kota ini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalan Bun, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
17: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
18: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
17: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Agar Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Deborah dari RRI Jember melaporkan.
19: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
20: Ya, semoga keteladanan yang diberikan bisa kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali semua ada di kita kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira itu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sajalah saya kira.
19: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi, menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
21: Alhamdulillah, tahun ini ada sapi dan 25 ekor oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Pancati Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok Jember, yakni di daerah wilayah Sukono atas.
19: Gary Bora, RRI Jember melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
1: Suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenda kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindya mengatakan peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mall dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha.
2: Pengunjung mall ini ramai sekali dibanding hari-hari biasa.
22: Iya, soalnya kan ini jualan
2: juga
22: ya, jadi mungkin banyak yang
2: belakang main. Jam berapa mulai ramai? Rata-rata nanya tentang apa mbak biasanya? Tentang apa yang paling banyak dicari?
22: F&B paling.
1: Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
23: Masih normal ya. Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non-libur ya.
1: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincar?
23: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
1: Oh, berarti datang buat healing atau nggak?
23: Buat kuliner aja.
1: Oh, kalau ya, apa yang dicari di ini tenan Star Wars ini?
23: Sebenarnya saya juga kurang tahu ini Star Wars.
1: Oh, jadi
23: tahu.
1: Cuma keliling-keliling aja. Tapi kenapa datang ke tenan? Menarik nggak menurut Mas?
23: Jujur, ini menarik sih.
1: Sementara itu pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
24: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar. Karena dari yang, apa sih, kayak cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli. Gitu.
1: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
24: Ibu saya.
1: Kenapa?
24: Kalau ibu saya kalau wisata alam agak susah jalan ya mas, kalau kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat berdepan.
1: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi luar negeri, Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White hampir 3 dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oceania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
0: Ada tim yang mau menangkan satu pertandingan pun, tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI, kali ini bersama Indra Triantara dan Tomohaki. Ya, negara kecil dari Oceania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia. Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa. Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay. Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah satu pertandingan pun, bahkan finish di atas Italia di klasemen grup. Nah kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan. Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 diantaranya merupakan tim papan atas. Itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Sintayong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Sintayong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
5: Di Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun di Milan manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Untuk DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka untuk butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Sintayong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional dia menerima gaji dalam 1,9 M. Apakah Persija mampu membayar seperti itu? Ya kita lihat nanti ya, sejauh mana.
4: Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda melintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan mengerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, mendengar kembali bersama siaran Pro 1 RRI Nabire. Warta berita disiarkan secara sentral dari Pro 3 Pusat Pemberitaan RRI. Baru saja kita dengarkan berbagai informasi atau berita dalam dan luar negeri. Untuk Anda yang ingin terus mengikuti perkembangan berita dari Pro 3 dapat mendengarkannya di RRI Digital ya, atau melalui frekuensi FM 94,4 MHz. Ya pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Kami yang bertugas, saya Hari Gunawan. Rekan-rekan di teknik ada Ferdinand dan kawan-kawan ya, menemani Anda hingga pukul 24 di siaran Nabire Lintas Malam. Hari ini Rabu tanggal 27 Mei 2026. Ya, informasi tentang Piala Dunia 2026 semakin masif ya. Berita atau informasi Piala Dunia FIFA 2026 setiap hari dapat Anda dengarkan melalui siaran RRI. Ya. Di berbagai media sosial juga pendengar, berbagai informasi terkait babak penyisihan ya Piala Dunia 2026 semakin masif, semakin banyak ya disebarkan oleh sejumlah pihak, terutama untuk para fans atau pendukung masing-masing kesebelasan ya dari berbagai negara. Ini informasi yang bermanfaat agar mereka mengetahui kesebelasan kesayangannya itu bermain kapan, lawannya siapa, begitu. Ya, kami punya satu dua informasi ya pendengar. Kita jeda dulu sejenak dengan tembang berikut ini.

Ya, kupu-kupu malam dari Peter Pan, satu tembang yang baru saja kita dengarkan. Pendengar, informasi Piala Dunia 2026, ya. Kabarnya Timnas Selandia Baru berkesempatan untuk bisa mengukir sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 ini. Tim Nasional Selandia Baru kembali tampil pada Piala Dunia 2026 setelah absen sejak edisi 2010. Berarti sudah 16 tahun yang lalu, ya. Dan ini akan menjadi penampilan ketiga tim berjuluk All Whites di pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Meski telah tampil sebanyak 3 kali, Selandia Baru belum pernah meraih kemenangan pada putaran final Piala Dunia. Tetapi mereka berhasil menahan imbang 3 lawannya di fase grup pada edisi tahun 2010. Dominasi Selandia Baru di kawasan Oseania mempermudah langkah menuju putaran final. Ya, mereka mampu bersih 5 pertandingan, ya, menyapu bersih 5 pertandingan kualifikasi tanpa kekalahan maupun hasil imbang. All Whites mencetak 29 gol dan hanya sekali kebobolan selama kualifikasi. Penyerang senior Chris Wood menjadi pencetak gol terbanyak dengan koleksi 9 gol. Pelatih Timnas Selandia Baru Darren Bassey, ya, memimpin Selandia Baru sejak tahun 2022 dengan pendekatan penguasaan bola. Dia juga mengandalkan formasi 4-2-3-1 dan 4-4-2 dalam berbagai pertandingan. Ya. Pelatih Darren Bassey menjadi pelatih pertama yang menangani semua turnamen pria resmi FIFA dari berbagai kelompok usia. Pengaruhnya besar karena banyak pemain senior berasal dari tim junior binaannya. Kekuatan utama Selandia Baru terletak pada duel fisik dan kekompakan antar pemain. Tetapi kreativitas alami menjadi kelemahan mereka ketika menghadapi lawan dengan kualitas teknik lebih tinggi. Sementara itu, pemain Timnas Selandia Baru Chris Wood tetap menjadi pemain bintang sekaligus pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah di negaranya. Bek muda Finn Sorman juga mencuri perhatian setelah meraih penghargaan pemain muda terbaik Oceania Football Federation atau OFC tahun 2024. Pada edisi Piala Dunia FIFA 2026 kali ini, Selandia Baru tergabung di grup G bersama Iran, Mesir, dan Belgia. Mereka akan menjalani laga perdana melawan Iran pada 16 Juni 2026 mendatang. Ya, bagaimana menurut Anda? Ada yang menonton? Ya. Ada sejumlah warga mengatakan kebanyakan pertandingan di jam-jam dini hari, ya. Ya, jadi agak sulit kalau pada saat Anda harus bekerja besok dini hari sudah harus nonton begitu, ya. Khawatirnya ngantuk, ya, ketika Anda harus kerja di waktu siang. Ya, kami ajak Anda pendengar, kita nantikan saatnya drama radio dilanjutkan nanti dengan siaran berjaringan nasional Pro 1 RRI se-Indonesia, yaitu pada acara Ruang Rindu Nasional.

Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, lagunya berjudul Goals atau Goal ya, dari Lisa, ada Anita, Rema, juga Viva Sound. Kami ajak Anda mendengar, kita dengarkan kisah drama radio berikut ini berjudul Pelik Kehidupan.

0: teh berobat juga, Bu. Sakit apa, Bu?
1: Bukan saya yang sakit, tapi bapaknya Samsul. Kata dokter, terkena tipes. Terlalu capek katanya.
0: Bapak harus banyak-banyak istirahat supaya cepat sembuh.
1: Bagaimana mau istirahat, Nak Bunga? Kami ini lagi berusaha untuk mencari biaya menyelesaikan kuliah Samsul biar cepat pulang dan menikah dengan kamu. Kami juga malu bila terlalu lama menyelesaikan kewajiban kami.
0: Jangan tergesa-gesa, Bu. Kami juga bisa mengerti kesusahan Ibu. Tapi saya pribadi tidak juga terlalu terburu-buru untuk menikah. Saya kan masih harus mengenal Kak Samsul.
1: Syukurlah kalau kamu memahami keadaan keluarga kami, Nak Bunga.
0: Saya pikir Bapak hanya tidak ingin mengecewakan almarhum ibu saya yang sudah menitipkan amanah agar saya dan Kak Samsul menjadi sepasang suami istri. Tapi, apakah Kak Samsul mau menerima keadaan saya yang tidak punya pendidikan?
1: Tidak, Nak Bunga. Ini amanah. Samsul anakku harus menerima kamu sebagai istrinya.

0: Rahman anakku, apakah tidak ada keringanan untuk biaya yang kamu butuhkan? Karena Bapak terus terang, untuk mendapatkan uang dalam waktu singkat tidak mungkin.
1: Tidak bisa, Pak. Itu sudah biaya pasti. Saya tidak akan memaksa Bapak atau Ibu. Tapi risikonya saya akan lama menyelesaikan kuliah. Dan kita akan rugi karena membayar terus-menerus uang kuliah, Pak.
2: Betul juga yang dikatakan anak kita, Pak. Jadi, apapun harus kita lakukan agar anak kita bisa selesai kuliahnya. Dan kita bisa hilang beban, Pak.
0: Ibu enteng saja bicara seperti itu. Tapi, di mana kita bisa mencari pinjaman? Bapak jadi pusing dengan masalah kamu, anakku.
2: Bapak kan bisa minta pinjaman dari Pak Tomo. Kan masih keluarga Bapak. Masa dia tidak tergerak hatinya untuk membantu? Lagi pula, kita bukan minta cuma-cuma. Tapi kita akan bisa kembalikan. Tapi kita akan kembalikan bila anak kita sudah bekerja.
1: Ah, itu usul yang bagus, Pak. Dan itu harus ada sekarang. Tidak bisa ditunda-tunda lagi.

0: Bapak selalu mengulur-ulur waktu. Saya tidak ingin dapat aib di daerah kita ini, Pak. Lebih-lebih teguran dari almarhumah istri saya atas keinginannya menikahkan mereka.
1: Pak Tomo, saya bukannya mengulur-ulur waktu, Pak. Saya juga tidak ingin membuat aib di keluarganya Pak Tomo. Tapi tolonglah Pak Tomo. Saya berani sumpah itu saya kesulitan biaya untuk menyelesaikan kuliah anak saya, Pak.
0: Itu bukan urusan saya. Dan saya tidak perlu tahu. Yang penting sekarang, Bapak harus tegas dan jelas katakan kapan acara pernikahan mereka bisa dilaksanakan. Itu saja.
1: Pak Tomo, saya akan usahakan sesegera mungkin. Mudah-mudahan hari ini istri saya bisa mendapat kebaikan hati saudaranya di kampung. Tolonglah, Pak.
0: Iya, pastinya kapan, Pak. Atau jangan-jangan, Bapak ingin mencari perempuan lain yang lebih berpendidikan dibanding Bunga, anak saya.
1: Demi Tuhan, Pak. Saya tidak punya niat seperti itu. Anak saya itu Samsul siap menikah kalau kuliahnya sudah selesai, Pak.
0: Kalau begitu, kita laksanakan bulan depan. Semakin lama bisa-bisa membuat anak Pak Masri berubah pikiran nanti.

0: Pak, syukur Pak. Lihat apa yang ibu bawa Pak.
1: Wah, ibu dapat juga ya pinjamannya?
0: Iya Pak. Tapi kita diberi waktu 6 bulan melunasinya.
2: Nanti kita kembalikan. Yang penting sekarang anak kita selesai.
1: Syukur ya Tuhan. Syukur, Alhamdulillah.
0: Ibu akan simpan dulu uang ini. Ini sangat berharga untuk keluarga dan masa depan anak kita. Iya kan Pak?
2: Iya Bu, simpan baik-baik uangnya. Yang aman ya Bu ya.

0: Wah, Pantai Toronipa ternyata suasananya sudah banyak berbeda dengan 5 tahun yang lalu. Kamu tidak bosan di sini?
1: Kenapa harus bosan? Di sini banyak kegiatan yang membuat kita sibuk, sehingga kita tidak memikirkan waktu. Oh iya, kuliah kamu bagaimana?
0: Tidak tahulah. Orang tuaku sepertinya susah sekali membiayai kuliahku. Kalau aku jadi kamu, pasti kuliahku tidak tertunda-tunda seperti sekarang ini.
1: Iya, tapi orang tuaku tidak mementingkan pendidikan. Mereka masih bangga dengan kedudukannya sebagai orang yang dihormati serta bangga sebagai turunan raja katanya.
0: Ah, sudahlah. Ini yang dinamakan takdir.
1: Ayo, kita selfie dulu. Sayang kan tempat indah begini tidak kita abadikan. Pakai jaket kamu. 1, 2, 3.

0: Mudah-mudahan kedatangan saya ke sini tidak mengganggu Pak Tomo. Ini penting untuk masa depan rumpun keluarga kita.
1: Sepertinya ini perlu dibicarakan dengan serius. Apa yang bisa saya bantu?
0: Kemanakan kamu, Rahman, butuh biaya untuk menyelesaikan kuliahnya. Dan saya pikir hanya kamu yang bisa menjadi dewa penolong bagi keluarga saya.
1: Kamu kan punya usaha warung makan. Kemana hasilnya selama ini?
0: Kami sudah tidak bisa mengandalkan hasil dari warung makan. Sekarang lagi pandemi, jarang orang ke warung.
1: Terus terang, saya tidak bisa bantu kamu. Karena kepercayaan saya sudah tidak ada. Jadi, dengan berat hati, saya katakan maaf.
0: Sudahlah, kita jangan lagi mengingat masa lalu.
1: Masa lalu bagi saya adalah pelajaran yang berharga. Dan kamu sudah membuat catatan hitam bagi saya.
0: Tomo, kalau kamu tidak ingin membantu saya, tidak usah. Jangan kamu ungkit-ungkit lagi semua. Kamu pikir hanya kamu yang bisa membantu saya? Masih banyak yang lain.
1: Silakan cari yang lain. Mudah-mudahan ada yang mau membantu karena perbuatanmu sendiri selama ini.
0: Dasar keluarga apa kamu ini? Tidak bisa membantu keluarganya sendiri.
2: Bagaimana, Pak? Bapak dapat pinjaman dari Pak Tomo?
0: Kurang ajar. Bukannya mau...

0: Rizky. Saya mulai detik ini putuskan hubungan keluarga dengan dia.
1: Rahman tadi menelpon kalau dia sudah tiba di kota dan katanya besok sudah harus ada uangnya. Harus kita usahakan, Pak.
0: Apalagi yang bisa dilakukan, Bu? Keluarga setan itu tidak mau membantu kita lagi.
2: Jadi kita harus bagaimana, Pak?
0: Aduh, Ibu jangan terus pikir-pikir juga. Apakah harus saya mencuri? Sudahlah, nasibnya anak kita tidak jadi sarjana. Anak miskin tetap miskin seperti bapaknya.

0: Pak, beberapa hari lalu saya sempat bertemu dengan Rahman, anak Om Anton. Kuliahnya sudah mau selesai.
1: Kamu pikir biayanya tidak sedikit? Kalau tidak ada simpanan, jangan punya cita-cita tinggi. Rahman tidak akan selesai kuliahnya.
0: Kenapa begitu, Pak?
1: Karena dia baru saja ke sini minta pinjaman dan bertengkar dengan Bapak. Apa pangkatnya mau memaksa? Sementara Bapak tahu betul dia itu bagaimana sifatnya.
0: Tapi kan, Pak?
1: Tidak usah lagi kamu pikirkan mereka. Anggap saja tidak ada. Hanya bikin jengkel. Sampai kapanpun, Bapak tidak akan bantu.

Ya, pendengar, demikian tadi kisah drama radio berjudul Pelik Kehidupan, produksi RRI Kendari. Drama radio lainnya dapat Anda dengarkan setiap malam pukul 10 waktu Indonesia Timur, kecuali pada hari Rabu malam itu dimajukan ya, karena ada Ruang Rindu di pukul 10 malam. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda kita ikuti siaran berjaringan nasional acara Ruang Rindu dari Pro 1 RRI Jakarta.

0: Saudara pendengar, Idul Adha mengingatkan kita pada karya terbaik lahir dari yang tulus, dari hati yang tulus maksudnya, dan penuh pengorbanan. Rindu pada suasana takbir dan kebersamaan Idul Adha selalu menemukan tempatnya lewat lantunan lagu-lagu religi. Karena itu kami hadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, spesial Idul Adha.
1: Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh dengan Allah kian jauh. Selamat malam, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Spesial Idul Adha.
0: Baik, mantap. Jadi kalau kita dengerin kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi,
1: salah satu lagu favorit aku ini mas.
0: Gitu ya?
1: Ya, setiap Ramadan selalu diputar dan didengerin.
0: Oh,
1: sampai meresap ke dalam
0: hati. Dan ini lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini, yang sukses melejit namanya sejak era 90-an.
1: Dan di momen Idul Adha ini pas dengan genre musik mereka, kami hadirkan bintang tamu spesial di Ruang Rindu malam ini.
0: Spesial Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Anda semua. Malam ini tanggal 27 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya. Halo juga yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co. Di mana tadi?
1: Ini loh mas.
0: Oh, www.rri.co.id benar streamingnya ya. Dan mobile application di RRI Digital. Dan kita juga ditayangkan di YouTube RRI Jakarta.
1: Udah gak sabar nih mas.
0: Gak sabar dong.
1: Dan bintang tamu kita, Nasyid Snada.
0: Ya, oke.
1: Ada Kang Teddy Snada dan Mas Erwin Snada. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Wah, jumpa lagi kita lewat udara ya. Wah, ini
2: iya,
1: ini pokoknya Nasyid legend ini bener. Dapat salam dari Kang Dwiki ya.
2: Salam balik.
1: Iya iya iya.
0: Gimana gimana kabarnya akang-akang berdua ini hari ini?
1: Di momen spesial Idul Adha apa yang?
2: Baik, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ih, seru ya.
1: Pada kurban di mana ini?
2: Saya di kantor.
1: Wes.
2: Nanti hari Jumat.
0: Oh, hari Jumat, baru hari Jumat ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Kang Teddy di Bandung ya, Kang?
1: Iya, Kang Teddy domisili di Bandung.
0: Oh, oke, baik.
1: Kang Teddy suaranya bisa agak kencengan dikit, Kang.
0: Kang Teddy malah di mute kayaknya.
1: Jangan di mute,
0: Kang. Kang Teddy enggak ada suaranya.
1: Halo.
0: Oh, itu di mute Kang Teddy. Halo, Kang.
1: Kang Teddy nggak ada suaranya.
0: Kang Teddy suaranya di mute kayaknya.
2: Ya, Kang Teddy.
1: Nggak di mute.
0: Oh, nggak di mute.
1: Tapi kenapa kok?
0: Kenapa kok?
1: Cuman Bang Erwin aja yang nggak ada suaranya.
2: Nah,
0: lo.
1: Aduh.
0: Tadi sempat ada suaranya Kang Teddy. Tapi kalau ngeliat di sini, nah itu masih merah Kang Teddy.
1: Iya, itunya masih mute.
0: Hah? Dari siapa yang? Coba.
2: Saya juga nggak dengar sih.
0: Iya, audionya Kang Teddy. Yaudah,
1: tapi
0: coba.
1: Mas Erwin dengar suara kita kan?
2: Dengar dong.
0: Ya, dengar nah, dong. Kang Teddy. Kenapa yang kata Kang Teddy?
1: Malam ini Senada diwakilin oleh
0: dua orang ini ya.
1: Mas Erwin dan Kang Teddy.
0: Siap. Ya. Kalau ditanyain sekarang-sekarang ini lagi pada aktif apa sih?
1: Iya.
0: Dua personel Senada
1: oh,
0: ini.
1: Oh, tunggu. Kemarin kenapa? Ramadan. Ita Purnama Sari featuring Senada, kita rilis single baru
0: Tauba.
1: Iya. Iya.
0: Ya.
1: Dan seperti ini loh kita di RRI juga.
0: Iya, manggung.
1: Manggung pas kemarin pas bulan puasa.
0: Bulan puasa ya, Ruang Rindu Ramadan ya.
1: Iya,
0: oh, oke. Okay. Sama Kang Teddy juga kayaknya sempat ke Tiongkok ya.
1: Oh iya, kami sempat ke China bareng Kang Teddy. Itu bulan November.
0: Bulan November ya. 5,
1: iya.
0: Oh. Aktivitasnya sampai ke mancanegara.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Okay. Ini ada rilisan single terbaru lagi dari Senada di tahun ini setelah Taubat, Mas Erwin.
2: Ada sih, kita ada dua. Pertama, kita teman sejati.
0: Oke.
2: Senada, saya bilang senada reunion karena kita bareng sama Agus Idwar. Agus itu juga salah satu
3: pelatih senada. Itu formasi pertama ya dari senada.
0: Ya. Oh iya iya iya iya.
2: Formasi pertamanya itu saya, Lukman dan Erwin. Pertama kali itu senada tahun 91.
3: Tahun 91 benar-benar legend kan formasi pertama di Indonesia.
2: Iya. Nah itu satu lagi kita ada apa lagu juga judulnya Dialog Dua Hati.
0: Dialog Dua Hati.
2: Lagu keluarga tuh sebetulnya.
0: Oh, baik.
2: Dialog Dua Hati itu antara suami dan istri.
0: Yeah. Oh, iya. Nah.
3: Kemudian ini saya dengar juga untuk menyambut Idul Adha ada lagu yang berjudul Haji ya, Pergi Haji atau apa ya dari senada.
2: Nah, ya. Jadi dua lagu kita yang kita rilis tahun 2006.
0: Nah, akhirnya 2006 akhir ya.
2: Jadi waktu kita pertama kali umroh ya, di situ kita banyak ide itu untuk apa untuk bikin lagu gitu ya. Nah akhirnya Kang Teddy bikin lagu ya, lagunya sangat menyentuh sambut panggilannya.
0: Sambut panggilannya, oke.
2: Okay. Jadi kita merekam apa namanya perjalanan umroh kita itu lewat lagu dua lagu itu.
3: Iya yeah, iya.
2: Gitu. Yeah. Nah maka apa namanya dengan setelah itu kan April ya, saya masih ingat itu 2006 April kita pulang umroh, bikin album ya kita nyanyikan dan alhamdulillah Desember 2006 kita pergi haji.
0: Okay.
2: Wow. Nah, kita berangkat lagi haji. Dan disitulah apa perjalanan spiritual kedua kita dilakukan.
0: Siap.
3: Iya. Luar biasa.
0: Kang Teddy.
3: Suaranya belum ada loh, Kang. Gak kedengar.
0: Kenapa ya? Tadi padahal ada. Yaudah. Nanti ya. Kita coba kita lihat ini ya, karena faktor ini. Apa ya
3: teknis,
0: gitu ya?
3: Faktor teknis
0: ya. Sebentar. Iya kan. Oke, ini sudah ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita.
3: Dari Manado.
0: Dari Manado. Manado. Bang Benijo, selamat malam.
3: Selamat malam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ita Purnamasari. Bang Yudi Ismail, selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Siap. Langsung dengan senada, Bang Benijo.
3: Langsung tersambung dengan senada ya, nasyid senada.
4: Bang Erwin.
2: Waalaikumsalam.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini kan apa khusus lagu-lagu religi ya.
0: Betul.
4: Ini pertanyaan pertama, ada kan lagu baru itu antara apa ya? Mekah dan Madinah. Itu menceritakan perjalanan Rasulullah atau bagaimana? Itu kan biasanya kan ada kalau Rasulullah dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan kalau itu mungkin bercerita tentang kisah Rasulullah kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya tentunya itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah pernah di apa namanya grup band apa ini?
0: Senada.
4: Nada, apakah di antara personil itu pernah terjadi miskomunikasi? Itu aja
0: okay. Pertanyaan. Okay. Siap.
3: Nanti dijawab ya, Bang Benny. Oke, okay, silakan salam-salam. Ya.
4: Ada bilang di Kertasono, ikut Banda Aceh, Bung Emar Sampung, Ibu Farida Palu, terus ada Ibu Fatmawati, Bung Kendi Toli-Toli, ada Angkel Gaji juga, dan Pak Mali di Pekanbaru. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana kita ke Jember? Pak Ahmad Abdullah,
3: selamat malam.
0: Pak Ahmad Abdullah, silakan.
5: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Ya. Langsung dengan senada.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ya.
5: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya.
3: Alhamdulillah. Baik,
5: selamat.
3: Ya, silakan langsung Pak Ahmad.
0: Ya itu.
5: Apa?
0: Ya, silakan.
3: Langsung.
5: Ya, terang benderang dan terang sehat. Langsung bertanya saya ya. apakah di dalam merilis lagu ini satu sejak wangi ya jawaban ini apa saja tantangannya?
0: Tantangannya ya.
5: Dari langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa supaya menuju langkah yang terbaik itu.
0: Siap.
5: Boleh salam-salam Mas Yudi?
0: Silakan.
5: Ya, salamnya untuk Bapak Mura di Jember ya. Juga ada Putra Magenda, Bang Lemang, Tete Dinda. Semuanya ada salam hormat, salam sehat. Salam kenal, salam kenal. Untuk Mas Yudi, Mbak Ita, selamat bertugas.
3: Oke.
5: Mas Yudi, Mbak Ita, semoga selalu bahagia bersama keluarga. Ya.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih. Selamat.
5: Terima kasih banyak.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Padang.
3: Kota Padang ada Bang Hanafi.
0: Selamat malam Bang Hanafi.
3: Udah Hanafi.
6: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mina Aidin wa Faizin.
3: Waalaikumsalam.
0: Siap Bang Hanafi, silakan.
6: Ya, mau nanya ini dengan saya gimana Bang Kada menilai lagu Safaran Minta Ita Pertama Kali yang judulnya Kaki Putih bersama Dumpit.
0: Kenapa?
6: Lagunya apa bagus enggak gitu sama nada.
3: Oh, Taubat, lagu Taubat, iya.
0: Oke.
6: Okay. Lagu Kaki Putih yang
0: Kaki Putih.
3: Oh, Kaki Putih.
6: Kita pun nama tadi.
0: Iya.
3: Iya, Kasih Putih bersama Rumpis. Bersama okay. Rumpis.
0: Pertanyaan lainnya? Ada lagi?
6: Lainnya ini apa proses kreatif di balik lagunya Jagalah Hati?
0: Oh, siap.
3: Tentang lagu Jagalah Hati. Baik.
0: Oke.
6: Okay. Tapi pengen sekali itu ingin minta saat nada ingin request bikinin lagi tuh lagu Neo Selawat Report.
0: Oke. Okay.
6: Siap. Ditambahkan bahasa Korea gitu.
0: Oke. Okay.
3: Siap.
0: Siap. Terima kasih Bang Hanafi.
6: Salam buat ini Bang Tito di Padang, buat Niken di samping, Bu Nancy di Veteran, buat semua Bu RRI di Padang, itu aja. Kaita, Bang Yudi, Bang Nada, terima kasih. Saya nanti di Padang, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Kita menuju ke Toli-Toli. Ada Bang Albert.
3: Bang Albert, selamat malam Bang Albert di Toli-Toli.
0: Bang Albert.
3: Selamat malam, Mbak.
0: Bang Albert. Ah, udah ada suaranya Kang Teddy.
3: Kang Teddy, nah.
0: Oh, oke. Coba kita angkat yang telepon dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, dengan siapa ini?
7: Selamat malam, Assalamualaikum. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Ahmad Irwan, silakan. Sama-sama Bandung, atu sama.
3: Dengan Kang Teddy atau Mas Erwin, silakan Kang.
7: Iya, pasti sama-sama orang Sunda.
3: Iya.
7: Kahyangan. Kalau saya kan agrek Bandung Nyingcet gitu kan.
0: Apa tuh?
7: Kabupaten.
0: Saya. Oh, kabupaten.
3: Ngerti. Silakan.
7: Selamat Hari Idul Adha ya.
0: Siap
7: ya, sama-sama. Ini segera kita semua dan menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kan. Jangan ada terpecah belah dengan hanya momen seperti sekarang. Itu harapan kita semua itu kan mungkin. Nah, di sini kembali kepada masalah tema kan sekarang khusus religi. Saya mau tanya kepada pencipta lagu religi, sulit manakah menciptakan lagu religi dengan lagu yang biasa untuk umum? Nah, itu kan seperti diantaranya. Nah, makanya di sini kalau saya biasanya kan yang sempat menyentuh hati itu adalah lagu religi itu ada seperti contoh seperti lagi Kebasaranmu ST12.
0: Ini kita lagi sama senada Pak.
7: Oh iya.
0: Iya.
7: Ya maksudnya ya, bertanya
0: itu kan. Oke. Iya.
7: Memang semua juga saya senang lagu religi kan terutama ciptaan siapapun juga. Nah, itu mungkin yang
0: saya
7: tanyakan. Terakhir saya salam buat teman-teman saya yang buat Pak Leman, ada juga Teh Dinda, ada juga yang baru saja dari itu. Kemudian RI juga salam buat di Sungai Let ada Mbak Nopi, di Bandung ada
0: Teh Kalia,
7: di Surabaya ada Mbak Presti, dan buat semuanya aja lah.
0: Terima kasih.
7: Salam persaudaraan, salam persatuan. Selamat Hari Idul Adha. Terima kasih.
3: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya, Kang Teddy dan
3: Mas Erwin.
0: Mas Erwin. Oke, okay, dari Bang Benny Jo. Mekah dan Madinah, antara Mekah dan Madinah ini cerita tentang apa sih? Ya. Tentang Rasul atau gimana
3: boleh
0: nih?
3: Boleh dijawab.
0: Silakan dijawab.
3: Kang Teddy atau Mas Erwin?
2: Kang Teddy deh, Kang Teddy.
3: Ayo, mangga Kang Teddy. Kang Teddy mangga.
8: Ya, bismillah.
0: Nah, ini ada suaranya. Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
8: Ceritanya Mekah dan Madinah adalah sebuah kota suci, tempat kita nanti untuk kalau kita mau umroh dan haji selalu kedua kota suci itu, di mana kita mengingatkan bahwa awalnya panggilan haji itu adalah hikmah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk memanggil kita umat manusia. Itu ya, jadi itu. Jadi teringat perjuangan Nabi Ibrahim. Nah, pas di Madinahnya kita teringat perjuangan Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah kita yang Nabi yang terakhir. Jadi itu perjuangan. Jadi ingat perjuangan keduanya itu. Jadinya, jadi kita mau ke Mekah ingat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ingat ke Madinah juga teringat Nabi Muhammad.
3: Nabi Muhammad, betul.
8: Jadi itu dua-duanya sangat-sangat masuk dalam hati gitu, gimana ya caranya ya?
0: Siap.
8: Nah, itu ragu gitu.
0: Oke. Pertanyaan kedua, pernah ada miskom nggak sih di antara personil senada ini?
3: Senada.
2: Pastinya.
3: Pastinya ya.
2: Tapi gini ya, satu hal yang kita ya manusiawi ya, kalau ada apa namanya perselisihan gitu ya.
3: Iya pasti.
2: Cuma kita setiap dalam kutip protes atau apa kritik gitu ya, itu kami melihatnya sebagai sebuah niat baik mereka untuk membaca perbaiki apapun tentang senada. Kita dengan hati terbuka kan welcome, karena kita tahu sama-sama di apa namanya di mindset kita gitu ya. Kalau ada jangan gini, kita paling suka kalau bikin lagu dan aransemennya seperti apa. Nah itu sering tuh. Nah, kalau begini kata-katanya kadang-kadang bisa diterima oleh audiens gak? Oh kalau kayak gimana biasa dipakai sama audiens, dan itu tuh biasa gitu.
3: Iya iya, selisih pendapat tuh biasa.
2: Biasa kita diskusikan gitu. Tuh. Tapi apapun yang jadi masukan dari senada, ya misalnya lagunya lagu Kang Teddy nih gitu ya. Terus saya kasih masukan, nah itu semuanya punya message yang sama, bahwa masukan itu adalah rangka memperbaiki lagu atau syair atau apapun yang senada buat gitu. Karena ujung-ujung kan buat kita juga, bukan untuk lagu Kang Teddy, bukan untuk Kang Teddy, tapi untuk senada gitu. Jadi kebaikan itu senada. Itu sih yang kita biasa terjadi.
0: Dari Pak Ahmad di Jember, tantangan apa yang pernah dihadapi senada?
3: Waduh, tantangan. Dalam aku,
0: banyak ya.
3: Dalam rekaman.
8: Pernah mau dilaporkan polisi.
3: Loh, oh, gitu. Kenapa? Gimana ceritanya?
8: Iya, ada yang ini persoalan lagu ya, Wing ya.
3: Iya, gimana?
8: Sebetulnya kan salawat itu domain umum, salawat itu domain itu tidak ada yang harus menghak salawat. Salawat itu milik umat Islam semuanya. Mau itu dalam versi bahasa apapun gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami dituntut untuk mengakui bahwa itu adalah hasil karya orang lain.
0: Oke.
8: Ya itu, jadi kita mau dilaporkan ke polisi, tapi polisi juga menolak. Tidak bisa, ini salawat adalah domain umum, domain publik.
3: Ini yang nyel salawat bukan, Kang?
8: Iya, betul.
3: Ini kan sempat viral kemarin di TikTok ya, untuk bahasa Cina-nya, bahasa Cina.
2: Ya, Mandarin.
3: Mandarin, iya, bahasa Mandarin. Iya.
0: Oke, jadi gitu ya.
2: Ya. Itu yang paling seru sih itu.
3: Setelah
2: kejadian itu sih nggak ada sih, paling ya biasalah masalah ganti gitu ya, tantang aja karena
8: ada lagi Wi,
3: apa tuh bang
8: bahwa kami mempunyai hak hak finansial untuk lagu itu tidak sampai ke kami. Itu karena kami juga tidak strik dengan hukum. Salahnya kami juga gitu. Hitam atas putihnya itu harus ya. Tapi itu harusnya memang kita concern di situ, tapi tidak kita lakukan ya, Wing ya. Jadi akhirnya. Tapi ya kita kehilangan uang, tapi tidak kehilangan keberkahan. Amin.
0: Amin.
8: Karena kita umroh bareng.
3: Nah itu dia kan. Diganti dengan yang lain, betul sekali.
0: Siap. Gitu. Langkah ke depan apa yang mau diambil dari Pak Ahmad lagi nih?
8: Langkah ke depan tetap berkarya ya, Mulia.
3: Pastinya tetap berkarya.
8: Ya, besok tanggal 31 kalau mau nonton kita di Bintaro, Masjid Bintaro, Masjid Raya Bintaro.
0: Wah, dekat baita kita.
3: Kita sama-sama geng Bintaro dong, Andi. Waduh, performnya di Bintaro di mana?
0: Ya. Masjid Raya Bintaro.
3: Masjid Raya loh, cuma satu menit dari rumah.
0: Oke. Okay. Kemudian pertanyaan dari Pak Hanafi, proses kreatif lagu Jagalah Hati.
2: Lagu itu diberikan oleh Agib. Jadi waktu tahun 1999 kita ada acara di Daud Tauhid ya, ulang tahun Daud Tauhid waktu itu. Ya, sebenarnya benar. Nah, pada saat kita nunggu takbir didatengin sama Agib. Ini ya punya lagu judulnya Jagalah Hati. Lagunya begini, dicari nama dia. Tadinya lagunya pelan-pelan. Jagalah hati, jadi kasih Agib ya. Jangan kau kok kayak gitu. Kita terima, kita tulis sayurnya ya. Boleh kita buat lagi ini, boleh kata Agib. Yaudah, akhirnya kita bikin album. Nah, itulah keluar pertama kali itu album Neo Selawat.
0: Oke.
2: Tahun 2000. Nah, di situ kita aransemen, jadi racak gitu ya. Kita pakai kendangnya Kak Ade dari Kak Tau.
3: Iya.
2: Kendangin, kita nyanyi dengan latihan. Disitulah juga dari akapela kita mulai bergeser ke perkusi. Jadi kita bermain dengan akapela dan paduan suaranya diiringi dengan akapela. Itu mulai kita keluarkan tuh dengan album dengan selawat. Nah itu cikal bakalnya tuh berangkat senada jadi viral tuh. Karena lagu itu kemudian dipakai sama RCTI. Iklan programnya RCTI. Jadi orang dulu kan gitu ya. Itu masuk ke stasiun TV. Nah, itu potensi viralnya sangat besar sekali. Nah, itu dipakai terus sejak itulah kita alhamdulillah itulah itu kemudian viral. Kalau nembus sampai 300.000 lebih ya. Dan kita dapat double platinum dari
3: label ya.
2: Label, labelnya Black Box waktu itu.
3: Black Box, sama dong.
2: Iya, double platinum.
0: Oke.
3: Masya Allah.
0: Siap.
3: Biasa.
0: Kemudian ada Pak Ahmad di Bandung tadi. Lebih susah mana bikin
3: lagu religi atau lagu pop
0: pada umumnya?
8: Susahnya kalau kita nyanyi lagu religi tapi kelakuan kita bertentangan dengan lagu yang kita buat, itu susah. Ya kan, kalau misalnya menasihati orang lain,
3: iya bisa nasihati diri, susah nasihati diri sendiri tuh.
8: Iya susah. Itu dia. Bisa banget sih bikin lagu mau begitu buat orang lain, mau diri sendiri aja tuh dibenerin, itu ya susah.
3: Iya.
0: Baik kalau begitu. Mantap. Nanti kita lanjutkan kembali untuk Anda saudara pendengar yang mau bergabung, boleh nanti bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499.
3: Dan nomor WhatsApp di 0811-7972-7912. Ditunggu.
0: Kita dengerin terlebih dahulu berikut ini antara Mekah dan Madinah dan juga sambut panggilannya tentu dari Senada. Kita jeda dulu ya. Akang-akang Senada. Kita dengerin dulu yang berikut ini.
3: Oke.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Bagi rindu memori lewat lagu. Masya Allah, tadi lagu-lagu dari Senada luar biasa. Bikin
0: aku meresap ke jiwa gitu ya.
1: Meresap langsung ke hati.
0: Kang Teddy.
1: Bikin adem.
0: Kang, dan Mas Erwin.
1: Ini luar biasa.
0: Oke banget loh dua lagu yang kita puterin tadi.
2: Itu Kang Teddy itu ciptaannya itu.
0: Dua-duanya Kang Teddy ciptaannya ya?
2: Kang Teddy.
0: Kang Ted.
1: Kang Teddy, kok suaranya jadi pada kecil? Halo. Kok jadi pada kecil ya?
0: Oke. Kita terima dulu kalau begitu penelpon yang sudah masuk. Teh Dinda, silakan.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap. Langsung dengan Senada.
3: Uang rindu, uang berbagi rindu, memori lewat lagi. Mhm. Alhamdulillah. Aidin, mohon maaf lahir dan batin dulu ya, Mbak Ida.
0: Siap, oke.
3: Senada, selamat malam, assalamualaikum.
1: Senada.
3: Kang Teddy. Kang Teddy.
0: Kang Teddy sama Kang Erwin.
1: Kang Teddy sama Mas Erwin, Teddy enggak?
3: Kang Teddy sama Kang Erwin aja lah, sama-sama Akang.
1: Sama-sama Akang,
0: enggak
1: bingung.
3: Terus sama KDM gitu ya.
1: Iya.
3: Aduh ya Allah ya Robi benar Mbak Ita, Yudi Ismail dan Erwin dan Kang Teddy ya. Lagu meresap ke hati.
1: Betul,
3: sampai keluar air mata. Masya Allah, Masya Allah, ya. Allah. Apalagi alhamdulillah ya yang sudah pernah ke sana menikmati apa menginjakan kaki.
1: Betul
3: ke
1: Mbak Ita sekali teh.
0: Oke.
1: Okay. Oh, kangen balik lagi.
3: Jadi kangen rindu bahwa itu baik untuk
1: kita.
3: Kang Teddy dan Kang Erwin, pertanyaannya sebentaran udah berapa atau ya label ya, bicara label ya, bicara label. Apakah dari awal sampai saat ini masih di satu label?
0: Oke.
3: Dan kedua bagaimana dengan tadi ada kisah yang nggak apa yang nggak asik gitu ya, yang kurang menarik tadi ya, rezeki diambil tapi berkahnya dapet kan gitu ya.
1: Betul.
3: Untuk saat ini sampai saat ini royalti bagaimana?
0: Siapa
3: Kang Teddy dan Kang Erwin terus berkarya tuh, aduh masya Allah tabarakallah. Mbak Ita dan Mbak Yudi, Teteh mau balas salam boleh?
1: Boleh, silakan.
0: Tiga.
3: Yang menyapa Teteh ya, Bapak Ahmad Abdullah di Jember, juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur. Dan terus tadi mau menyapa Minggu Rabu lalu tuh ada Icup ya di Banda Aceh yang menyapa Teteh. Ini dibalas sekarang ya Icup ya, sama salam. Dari Teteh cukup dulu Yudi.
0: Oke, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke Manado.
1: Kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati.
0: Ada Ibu Fatmawati, selamat malam.
1: Fatmawati.
0: Apa kabar, Jo?
4: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ita cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
4: Mas Yudi, aman?
0: Aman dong.
1: Aman
0: dong.
4: Aman dong.
1: Jaganya banyak.
4: Mbak Ica, ya. Mas Yudi kok nggak ajak-ajak nonton bareng ke bioskop?
0: Kok tahu?
1: Nggak tahu ini. Iya nih, lain kali ya Bu Fatmawati, kita ajak Bu Fatmawati.
0: Silakan.
4: Iya.
0: Bu Fat.
4: Lalu, aduh, di apa dikasih-kasih lihat apa itu tiketnya?
0: Oh, iya. Siap.
1: Silakan dengan Senada ya Bu Fatmawati.
4: Oke, assalamualaikum Kang Teddy sama Kang Erwin ya.
0: Betul.
4: Ya Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya aduh sampai terharu dengarnya lagu apa religi tadi.
1: Iya.
4: Aduh bangga pun apa sampai apa. Baca sangat aduh iya. Gimana ya
1: kami meresap kalau dalam hati Bu, aduh
4: keluarga pergi ke Baitullah ya.
1: Betul.
4: Mudah-mudahan.
0: Amin.
4: Pertanyaan saya gini ya, Mas. Setelah selain penyanyi atau pencipta lagu, adakah aktivitas lain?
1: Siap. Oh, kegiatan ada lagi ya di luar musik. Ya. Baik, nanti dijawab.
4: Mbak Isa, ya. Salam dong.
0: Silakan.
1: Bu Fatmawati.
4: Membalas-balas salam ya. Ada Pak Benigo di Manado. Ada Mang Leman. Ada Ayu di Ambon. Apa kabar? Ada Ana juga.
0: Oke.
4: Mas Yudi, makasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Maluku.
1: Ada Ayu. Ayu. Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, silakan.
1: Siap Ayu.
5: Ya. Ya, saya akan langsung ke nasib semuanya ya.
1: Iya.
5: Iya. Ini yang kenal sama asma dan nasib ya. Karena emang lagu-lagunya ya menunjukkan ya lagu-lagu religi ya. Seperti tadi sudah diputar juga sama dari Pusat RI Jakarta. Saya tanya sama halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teddy sama Mas Erwin.
6: Waalaikumsalam.
5: Ya, kemudian bisa melancong ke Maluku ya.
1: Iya.
5: Kebetulan kalau ke Maluku sendiri
6: Ternate
1: waktu itu. Oh, ke Ternate yuk.
5: Pernah ke Maluku Utara. Jadi Maluku Kota Ambon. Terus kalau di Maluku di Cipta kadang ada lomba-lomba lagu religi gitu ya. Seperti gitu dan sebagainya. Saya ingin bertanya gitu ya ke Kang tadi sama Mas Erwin. Kayaknya pernah kolaborasi juga sama Berita Pertama saya ya dengan
1: kemarin terbaru Ramadan. Iya.
5: Itu ceritanya kayak mana sih ya? Saya bermantap nih, mungkin tadi sudah ada yang bertanya tadi.
0: Siap, belum nanti diceritain ya.
5: Iya deh ya,
0: siap.
5: Dan sukses selalu buat grup Senada Nasyid. Lagunya selalu menyentuh, selalu apa namanya ya,
1: menyentuh hati.
5: Bintang kita untuk selalu bersolawat.
1: Betul sekali.
0: Amin.
5: Ya, selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya.
1: Sama-sama Ayu.
5: Semoga semuanya dapatkan dan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya sudah berkorban, dapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin balas salam dari
0: Bu. Boleh tiga dan cepet ya. Ditungguin salamnya.
5: Itu juga foto ini di Tokyo dan saya mendengarkan perusahaan terus Indonesia.
0: Siap.
5: Terima kasih, assalamualaikum dan salam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
1: Selamat malam Bang Leman.
7: Assalamualaikum, selamat malam Mas Budi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
7: Iya, ini saya ketinggalan nih Mas Yudi, lupa nih malam ke Mas Yudi.
0: Oke, silakan langsung dengan senada.
1: Iya Bang Leman.
7: Iya senada dengan Bang Kang siapa?
1: Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Mas Erwin. Kang
7: Teddy ya. Saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses saja untuk keduanya gitu, Bang Mas Yudi. Gitu.
0: Siap.
7: Semoga apa namanya di dunia musiknya tetap maju, tetap jaya Mas Yudi, Mbak Ita gitu. Dan juga ya. Ya, salam-salam Mas Yudi.
0: Ya, silakan.
1: Bang Leman.
7: Jadi Utung Bung Gerijo, Manado, Bu Fatmawati, Manado, Kota Magenda di Bandowoso, untuk DPD Solo, dan semuanya tempat ketua dari Lalapung, Kota Agung, Tanah Prabung, Mas Yudi.
0: Siap.
7: Dan untuk Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat tugas, salam sehat, minal aidin, wal faizin.
0: Terima kasih.
7: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan berikutnya, kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Ada Ibu Tiara. Selamat malam Ibu Tiara.
8: Selamat malam di bersama itu teman Sari dengar Aidung Alfaiz.
1: Sama-sama.
0: Silakan Ibu Tiara dengan senada.
8: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
8: Semoga pertanyaan saya terus apa namanya menciptakan lagu-lagu religi apa berlanjut atau ada apa namanya tambahan lagi dari lagu-lagu yang lain bang.
0: Oke.
8: Okay. Saya pertanyaan saya.
0: Siap.
8: Makasih.
0: Okay. Sama-sama. Silakan Bu Tiara.
8: Iya, itu sayang-sayangnya buat ibu tadi di tengah, di Palu, ya ada Bang Benigio di Manado, selamat malam, menak Ejeng Orsaikin. Terus ada Abang Andi Yudhistira, ada Bang Reman, terus ada
0: cukup tiga aja Bu ya Bu.
8: Oke, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya diomelin pendengar yang lain. Yang lain cuma tiga kok yang lain. Oke, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin,
0: kita jawab satu-satu ya. Dari Teh Dinda tadi, dari awal sampai sekarang apakah masih satu label atau udah ada beberapa label?
2: Ah, kita udah beberapa label.
1: Udah berapa kali ya Kang?
2: Banyak.
1: Di antaranya
2: Jadi kita memang nggak satu label karena apalagi di zaman sosial media kayak gini ya, biasanya kita juga harus bisa memilih mana yang sama-sama menguntungkan lah.
1: Ya, win-win solution.
2: Win solution.
0: Yes. Siap. Kemudian tentang royalti masih dari Teteh Dinda, gimana, amankah buat Senada?
2: Ada kemarin tuh kita ada satu label, kita nggak usah sebutin namanya. Kita akan bilang kemarin sudah bisa mengklaim ya, apa namanya royalti yang dulu udah sampai beberapa tahun gitu ya. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini bagian dari tanggung jawab mereka untuk apa namanya menyelesaikan kewajibannya.
0: Okay.
2: Nah, dulu pernah ada tahun 2000 berapa ya? 2020 gitu ya. Itu ada kita dapat royalti dari label dari Malaysia.
0: Oh, okay.
2: Jadi kita pernah bikin album dari Jakarta ke Malaysia, itu album pertama kali kita untuk go internasional ke Malaysia. Jadi ada produser sana yang melirik Senada untuk dijadikan apa namanya dibuatkan album. Kita bikin rekamannya di sana. Ingat banget itu rekamannya itu kita di Malaysia itu tuh ada satu tempat rekaman, mungkin Mbak Isa tahu nih.
1: Apa tuh?
2: Itu adalah studio rekamannya The Beatles.
1: Oh iya, itu
2: keren banget. Apa namanya juga
1: lupa. Nah, itu juga lupa. Iya.
0: Di Malaysia.
1: Malaysia.
2: Oke. Okay.
0: Siap.
1: Luar biasa.
2: Bersejarah. Nah, alhamdulillah di situ kita kita rekaman di sana tahun 2006 kalau salah ya. Dan akhirnya di apa 2011-2012 lah. Nah, itu royalti dibayarkan. Dan itu lumayan sih juga ya.
0: Aman lah ya pokoknya kalau masalah royalti ya.
1: Aman lah ya.
0: Kita ke Oke.
2: Lagi nunggu lagi nih.
0: Lagi nunggu lagi ya.
2: Kan Baita kemarin tadi cerita ya. Dewa Selalu kita yang bahasa apa tadi itu kan viral ya.
1: Iya, viral banget.
2: Ternyata ada IPG juga tuh, ada reaktinya juga lagi
1: usahakan. Bagi-bagi dong yang dia
2: ini. Boleh, sama saksin Baita.
1: Siap. Siap, Kang.
0: Kita ke penelpon berikut ini, kok dari tidak ada namanya ya.
1: Jakarta.
0: Dari Jakarta, ya, selamat malam.
9: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Langsung silakan dengan Senada ya, nah, Pak.
1: Kita malam ini dengan Senada, silakan, Pak.
9: Wow, Senada. Saya no fans banget. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat Hari Idul Adha 1447 Hijriah buat Nasib Senada semuanya, teman-teman dan juga. Tim di RRI.
0: Terima kasih.
9: Saya dari Bintaro nih, fans.
0: Fans dari Bintaro, oke.
9: Okay. Ya, saya mengamati Senada adalah salah satu grup nasyid paling berpengaruh dalam perjalanan musik Islami di Indonesia. Jadi, yang luar biasa. Senada mampu bertahan lebih dari 30 tahun dengan tetap menjaga kualitas, kekompakan, dan nilai-nilai spiritual.
1: Betul sekali.
9: Di tengah-tengah perubahan zaman dan industri musik. Pokoknya hebat, bagi saya Senada bukan hanya grup musik, tapi juga sebuah gerakan yang mempunyai perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia. Right. Menghadirkan keteguhan, inspirasi, dan pesan kebaikan melalui karya-karyanya. Selamat untuk Senada, Kang Teddy, Kang Iksan, Kang Erwin, Mas Lukman,
1: dan Iqbal satu Teddy. Lagi.
9: Iqbal, selamat untuk Senada, semoga terus sehat, solid, dan terus menjadi cahaya kebaikan melalui musik untuk Indonesia dan dunia. Nuhun, terima kasih.
0: Pak, lagu yang paling disuka dari Senada apa?
9: Yang paling disuka?
1: Iya.
9: Kenapa? Oh, banyak.
1: Yang paling?
9: Gagalah hati. Ada. Terus. Demi matahari.
1: Wih, mantap.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada?
9: Kicau suara burungnya.
0: Pagi Ramadan.
9: Pagi Ramadan. Pokoknya Senada telah mewarnai musik spiritual Indonesia. Dan saya bangga terhadap mereka, bahkan dikenal di Thailand, di
1: Malaysia.

0: yang adiknya Kak Agus Situar itu paling jago kuliner itu, semua restoran enak selalu dicoba itu, masuk bal. Hati-hati bal ya, itu ya kolesterol.
1: Tapi Bapak ini pernah nyiptain lagu nggak sih Pak buat mereka?
2: Pernah dong.
0: Ya adalah sedikit-sedikit bantu-bantu.
1: Dan kemarin lagu terbarunya
3: ya,
1: dirilis di Ramadan, judulnya Taubat, ciptaan Dwi Ki Darmawan dan Teddy Snada.
3: Oh begitu, jadi ini Pak Dwi Ki Darmawan.
0: Saya anggota Snada yang ketujuh.
3: Oh, anggota Snada yang ketujuh.
0: Selamat ya Senada semuanya, luar biasa solid.
2: Terima kasih Kak Dwi Ki.
0: Terus menjadi cahaya kebaikan pokoknya untuk
1: amin.
0: Indonesia ya melalui musik.
3: Kak Dwi Ki nggak mau nyanyi bareng sama Senada next time gitu? Tampil di lagunya Senada.
0: Saya piano aja, kalau nyanyi saya itu kan nggak masuk suara jadi fals nanti.
1: Makasih loh.
3: Sehat-sehat Pak Dwi Ki.
1: Sehat terus Pak Dwi Ki. Sampai jumpa di rumah
0: semua.
3: Siap.
2: Selalu Pak Dwi Ki. Terima kasih.
1: Terima kasih.
3: Selamat melanjutkan aktivitas.
0: Makasih.
3: Assalamualaikum.
1: Salam.
3: Wah ini Pak Dwi Ki.
1: Luar biasa.
2: Saya boleh bicara sedikit nggak
1: tentang apa? Boleh
3: silakan.
1: Boleh.
2: Ini benar-benar kita dipertemukan sama orang yang tepat ya. Waktu kita awal-awal bertumbuh gitu. Jadi saya ingat banget dulu kan kita rekaman tuh sangat tradisional banget kan.
1: Iya.
2: Tradisional banget. Kita ingat banget rekaman di tim waktu itu. Tanpa disebutnya Mas Yuki. Itu kalau salah, ulang dari awal. Ulang dari awal.
1: Iya. Kalau dulu emang gitu.
2: Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan kita alhamdulillah ketemu dengan Mas Yuki.
1: Ketemu dengan Mas Yuki.
2: Itu orang profesional di bidang musik ya, yang pertama kali mendukung Senada,
1: betul, betul.
2: Pertama kali beliau orang.
1: Ya.
2: Nah, jadi kita dikasih beasiswa sekolah di Parabi.
3: Wah,
1: luar biasa Parabi.
2: 3 bulan itu kita latihan vokal.
1: Iya, latihan vokal betul.
2: Mau nggak mau harus gitu ya, karena dari sisi profesional maksudin niat Senada lama-lama. Awalnya kan kita penyanyi masjid, musola.
1: Iya.
3: Gitu, oke. Okay.
2: Ya. Gitu. Begitu masuk ke dunia komersial di TV gitu ya, kita disejajarkan dengan penyanyi profesional sama kayak Baita gitu kan. Nah, Mas Dudi itu punya inisiatif, kalian harus latihan vokal gitu. Bakat tuh nggak cukup gitu.
1: Betul,
2: oh iya juga sih gitu. Terus gimana? Ya udah nggak apa-apa, kasih beasiswa. Guru vokalnya saya masih ingat waktu itu ada Mbak Anika Tamso.
1: Anika Tamso.
2: MC, sorry, Mbak siapa tuh yang apa, yang jazz itu?
1: Opi Jamalus.
2: Opi Jamalus.
1: Ya.
2: Nah, aku dilatih tuh sama beliau kita. Ya, ini belum zamannya dulu belum ikut KTI sama Mas Iksan atau
1: belum? Iya. Mas Teddy sama Mas Iksan belum gabung.
2: Kita digabung. Nah, alhamdulillah tuh di situ kita disupport sama Mas Yuki gimana apa pola vokal segala macam gitu. Kita belajar banyak gitu sampai akhirnya kita tahu ya bagaimana terjadi yang benar gitu, bahkan apa setiap lama dan segala macam. Nah, nggak cuma di situ, kemudian kita ada beberapa proyek. Mas Yuki bikinin lagu, ya. Ingat banget waktu itu ada proyek dari Pak Akito Abimanyu, ya. Yang punya lagu, lagunya dibuatin musiknya sama Mas Yuki, dinyanyikan oleh
1: Senada. Yang Demi Masa bukan Mas? Demi Masa.
2: Bukan. Ada itu, nah itu lagunya lagu itu juga tuh tentang apa topik tentang haji juga tuh. Ada dua kalau nggak salah. Nah terakhir lagunya beliau dari apa Pak Gita itu zamannya COVID tuh. Bahkan kita memberikan apresiasi buat tenaga medis gitu ya, atau kerja keras untuk menangani COVID waktu itu. Nah itu kita buatin lagunya juga. Nah alhamdulillah tuh ya sampai sekarang alhamdulillah sama Mas Biki sampai terakhir kita di lagu Taubat ya,
1: yang kemarin rilis bulan Ramadan.
2: Nyanyi bareng di dua apa?
1: Iya betul.
3: Baik.
2: Banget.
1: Alhamdulillah ya.
3: Ini masih ada beberapa pertanyaan kita jawab cepet ya. Dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta lagu, apa aktivitas atau kegiatan musik? Kegiatan lainnya.

0: di luar musik.
1: Nah, Kang Teddy itu dia seorang pemain film, film.
2: Aktor, jadi ya, dia kepala sekolahnya Dilan di film Dilan yang Dilan, sangat viral itu.
1: Beliau juga bikin beberapa apa film.
2: Film pendek, film pendek ya. Film pendek. Yang terbaru judulnya apa Kang Teddy?
1: Yang terbaru itu ini nggak apa-apa ya saya sebutin.
2: Ya, mimpi kecil untuk berkurban ya. Untuk
1: betul,
2: ya
1: betul sekali. Mimpi kecil untuk berkurban.
2: Project Idola
1: Adha. Itu beliau yang sederhakan. Ada juga film layar lebar yang dia di. Terus ada Mas Iqbal. Mas Iqbal kerja di apa PB di
2: bank ya, sebuah bank.
1: Bank. Lupan beliau apa wira swasta, kegiatannya itu organisasi dan segala macam. Kemudian ada Iksan, dia guru vokal,
2: iya, guru vokal,
1: musik.
2: Iya.
1: Saya sendiri masih sebagai corporate trainer.
0: Waduh, siap.
2: Aduh, personilnya sebenarnya luar biasa.
0: Kemudian ada Ayu di Maluku tadi. Iya. Cerita tentang gimana bisa berkolaborasi lagu Taubat.
2: Kang, Mas Edwin.
1: Itu Kang Edwin ini.
2: Iya.
1: Ini lagu apa? Saya atau Sainya? Oh, tadi.
2: Iya, jadi gini Mas Edwin, itu kan lagu ciptaannya Mas Dwiki, lirik Mas Teddy. Ya, jadi itu kan lagu memang senada udah pernah bawain versi senada, versi aku juga udah pernah. Nah, kemudian pas ketemu di China kemarin, aku bilang sama Kang Teddy, yuk Kang, buat apa untuk mengingat kembali kita kolaps yuk di lagu Taubat, kebetulan kan ciptaan Mas Dwiki sama Mas Teddy. Hayu, ya udah jadilah
0: ya kan.
2: Pas kita kembali ke Jakarta langsung rekaman, langsung bikin video klip.
0: Okay,
2: akhirnya
0: siap.
2: Rilis pas Ramadan kemarin.
0: Begitu ceritanya ya.
2: Iya, ceritanya begitu.
0: Dari Ibu Tiara, ceritanya sudah berapa banyak lagu yang dihasilkan oleh Senada?
2: Dari album pertama sampai sekarang, Kang?
1: Kalau album itu kita ada sekitar 17-an.
0: 17 ya?
1: Belasan. Kalau satu album aja ada
0: 10?
1: 7/8, ya 3 kali aja.
0: Ah, oh, oke.
1: Okay. Ada sekitar
0: 7/8 kali 17 ya?
1: 80-an lagi ya.
0: Oh, siap. Baiklah kalau begitu.
1: Belum single ya, single juga kan.
0: Single juga banyak ya.
2: Iya, banyak lah.
1: Kita nggak tahu. Dia sekitar, nggak sampai 100 sih, nanti adalah.
2: Puluhan ya, kan pastinya puluhan.
1: Puluhan.
0: Oke. Okay. Kang, kita nanti lanjutin lagi, kita break dulu. Kita bakal dengerin Neo Salawat.
2: Neo Salawat.
0: Dan Taubat. Kalau kalian sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499
2: atau WhatsApp di 0811797279712. Gitu.

ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan gunakan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Plasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan,

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
1: Ayo dong.
0: Halo.
1: Salam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigo, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lauk Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Mianas, Nabire, Nias Selatan.
0: Halo Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pengarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Kemudian Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skau, dan Sorong.
1: Kemana lagi kita mas?
0: Itu?
1: Ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Lanjut, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga
1: Yogyakarta.
0: Kang Teddy mana ini? Mas Erwin. Kita terima penelpon ya, dari Sorong. Selamat malam.
2: Sama Bang Yudi ganteng.
0: Oh iya.
2: Cantik.
0: Silakan langsung ya.
1: Malam Bidan Luis.
0: Udah malam soalnya Bidan Luis.
2: Dua baris saja ya.
0: Boleh.
2: Saat tiba di kota
0: Kuala Namu.
2: Ai.

0: Nada ini rata-rata dia mengayun. Mohon izin Abang Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton atau keduanya?
1: Nanti siap, akan dijawab
2: ya.
0: Ya. Siap masuk album keberapa dia? Salamnya ada tiga. Nanti Kak Yudi bilang kalau maaf.
1: Iya, silakan.
0: Salamnya untuk Ruang Rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke, terutama Hai Jakarta.
2: Siap, Bian Luis.
0: Dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita.
1: Sama-sama.
0: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy.
2: Erwin, selamat malam. Oke. Kita ke Bengkulu Utara.
1: Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
2: Halo,
1: Bang Andi.
2: Waalaikumsalam, silakan.
1: Waalaikumsalam, Bang Andi. Suaranya kurang keras, Bang Andi.
3: Kurang keras ya.
1: Ya.
3: Halo.
1: Ya,
3: halo.
1: Ma?
3: Sudah terkopi belum?
2: Sudah.
1: Ya, silakan Bang Andi.
3: Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini, pada istilahnya tentang lagu-lagu religi, ya. Apalagi ada kopi gitu ya, dengan sering apa duetnya gitu, La Ilaha Illallah, gitu juga teman sejati gitu ya. Halo, Bang.
1: Pertanyaannya Teddy, Bang Andi, ada yang mau disampaikan untuk senada?
3: Ya, sukses gitu terutama Mbak Ita gitu ya, melalui The New Music and Video di kanal YouTube-nya ya, Sobat Official gitu ya.
1: Iya Bang.
3: Nah, itu aja dari saya, Mbak Ita.
2: Oke, siap.
1: Oke, Bang Andi.
3: Kalau bisa, Bang Yudi, nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya. Teman sejati dari...
1: Teman sejati.
3: Senada, ya.
2: Oh, oke, okay. Siap. Oke, okay, hitung ya.
1: Siap, Bang Andi.
3: Salam tadi sama Ibu Bidang Luis, teman sejati di Kendari.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih, Bang Andi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung, ada Bang Govinda.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam, Tabi pun. Assalamualaikum, Om Swastiastu.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya?
4: Ya, pertanyaan cuma simpel aja. Saya mudahkan sehat selalu, sukses dalam segala karir.
2: Amin.
4: Dan bisa berjalan dengan lancar segala karirnya gitu aja.
1: Amin.
2: Doa lah ya.
4: Ya, penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja. Pertama RRI Wai Kanan Lampung, RRI Singaraja, dan RRI Mataram.
2: Siap.
4: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan Abang. Saya kan
1: orang Beli.
2: Oh, baik.
1: Oke,
2: terima kasih.
4: Terima kasih kembali. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Oh, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan ini pertanyaan dari Bidan Luis. Di itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Luis, lagu antara apa?
1: Ada yang mana ya? Yang judulnya apa?
2: Makanya? Antara apa? Antara Mekah dan Madinah ya?
1: Halo Mas.
5: Ya, betul. Madinah.
2: Ya, ya. Oke. Okay. Itu ditanyain jenis suaranya apa?
1: Mungkin harmonisasinya
5: gitu. Kan kita nih vokal berdua ya, Kang Teddy sama Mas Iqbal.
2: Oke.
5: Okay. Nah, itu kedua dua-duanya tenor.
2: Tenor ya.
5: Nah, nanti apa saya yang sama saya sebelah yang di sana itu yang bariton sama saya. Satu lagi masih satu bass. Ini kita kan akapela. Jadi kita harus memetakan kemampuan suara berdasarkan apa jenis suaranya.
1: Jenis suara betul.
5: Nah, oke. Okay. Jadi di sebelah itu ada apa Kang Ika, Teddy, Iqbal sama Mas Lopan tuh dia di tenor. Saya di bariton, Iksan di bass.
1: Di bass. Oh.
2: Siap. Jadi, kalau begitu.
1: Semuanya merupakan perpaduan.
2: Perpaduan ya. Kemudian ini masuk di album apa dan album yang keberapa?
5: Keberapa ya Kang Teddy? Nah, itu judulnya, judul albumnya Di Pintu Langit.
2: Di Pintu Langit.
1: Di Pintu Langit.
2: Oke. Okay.
5: Kalau kalau kan 2006 ya, itu adalah album ketika kita pulang dari umroh dan akhirnya dengan keluarga kita begitu kita berangkat haji.
2: Oh, siap. Kemudian kita ke pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu. Saya Jagat
1: Muhammad dari Situbondo, Jawa Timur, ingin bertanya, sejak kapan kumpulan nasyid senada berkolaborasi dengan sejumlah kumpulan nasyid dari Malaysia termasuk Rehan Brothers dan Hijaz? Sekalian saya request lagu yang berjudul Teman Sejati.
2: Ditunggu, nanti udah disiapin ya. Silakan, silakan.
5: Lagi itu tuh ya, kalau apa kita kolaborasi dengan teman-teman brothers dari Malaysia.
1: Malaysia ya.
5: Punya Teman Sejati itu di albumnya Follow-up itu. Jadi kita berkolaborasi dan ada karena mereka di sana, mereka di Malaysia, kita cuma minta kirim rekaman suaranya aja. Ya. Kita dibuatkan video klipnya di Indonesia dan beliau nggak ikut, jadi cuma suaranya aja. Itu kolaborasi. Tapi kalau offline kita sering juga sama.
1: Sering ya, sama Rehan juga ya.
5: Rehan sering.
2: Baik kalau begitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya, ini ada Zul. Siapa di Bau-Bau?
1: Di Bau-Bau, Zul, Bang Zul.
2: Senang sekali dengan grup musik senada, apalagi lagu Demi Matahari. Salam hangat dari Bau-Bau. Mau kirim salam buat Zain dan Ineng
1: di Taman Baca Hailus. Terima kasih.
2: Terima kasih. Wah, ini memang seluruh Indonesia lah ya. Ya iyalah. Fansnya senada. Betul. Kita dari tadi nggak nanya karena pertanyaan-pertanyaan diborong oleh para pendengar.
1: Para penelpon.
2: Sekarang kita pengen nanya. Nah, ini yang kemarin-kemarin sempat viral ya. Banyak generasi muda sekarang mengenal kembali senada lewat lagu Neo Solawat
1: yang viral di medsos.
2: Bagaimana tanggapan senada melihat karya lama kembali dicintai generasi baru? Gimana? Silakan.
1: Mangga, Kang.
2: Kang Teddy suaranya nggak ada lagi nih. Kenapa begitu, Kang Teddy?
1: Kang Teddy suaranya nggak ada.
2: Suaranya Kang Teddy hilang lagi.
1: Hilang lagi. Suaranya hilang. Kang Teddy suaranya.
5: Ini, ya coba. Saya boleh. Mungkin. Ini ya saya boleh. Wakili. Kita juga kaget sebetulnya dan senang ya. Kenapa ini kok lagu ini kemudian muncul lagi? Terutama Pak Neo Solawat yang mandiri dia gitu. Kalau lihat latar belakangnya waktu itu bulan Februari kalau nggak salah. Karena bertepatan dengan musim hajai dengan masuknya bulan suci Ramadan. Gitu ya pemicunya. Jadi sebelum hari itu, dua minggu sebelum itu udah mulai viral tuh. Nah akhirnya alhamdulillahnya pada hari itu tuh malam masuk bulan puasa, kita dipanggil sama Pemprov DKI untuk nyanyi lagu itu di DKI. Gitu. Pipe ya, senang banget gitu ya. Dan alhamdulillah kita dinotis kembali sama terutama di golongan Gen Z ya.
1: Gen Z
5: gitu ya, mereka mengenal kembali. Oh ada loh Solawat yang dibawakan dengan bahasa Mandarin. Ternyata senang banget. Betul. Karena sesuai dengan moto kita, sesuai dengan visi kita bahwa setiap lagu kita bawakan itu harusnya memberikan inspirasi gitu ya, memberikan nilai positif buat pendengarnya sehingga mereka bisa meresapi lah. Ya ujung-ujungnya sih berharap banget ada perubahan gitu ya dari mindset, perilaku dan lain-lain sehingga mereka lebih menjalani kehidupan sebagaimana yang disunahkan sebenarnya.
2: Siap, tes. Oke, masuk. Masuk ya, Kang Teddy.
1: Ya, Kang Teddy. Ya, mungkin mau nambahin Kang Teddy. Suaranya udah kembali.
6: Iya, karena anak-anak Gen Z kan nggak tahu senada ya, biasalah. Ya. Kalau nggak tahu, taunya setelah itu viral baru, oh ini kan nyanyi lagu Solawat Cina.
1: Iya.
6: Baru taunya. Kamu kan nyanyi Solawat Cina ya, kamu nyanyi Solawat Cina ya. Sampai anak kecil itu diminta menjadi tolong dong buat anak kecilnya gitu. Dia nyanyi, ya Allah, kemo mentian sebelum dia gitu. Oh iya, ini gitu.
1: luar biasa.
2: Begitu ternyata.
1: Oke, kemudian dalam perjalanan bermusik nih, Senada kan pernah membawa nasyid tampil di acara-acara di hotel, di kampus, hingga event internasional ya. Apa tantangan terbesar buat Senada memperkenalkan musik nasyid ke publik yang lebih luas, Kang? Atau Mas Erwin?
2: Gimana-gimana tuh?
1: Memperkenalkan musik nasyid.
6: Tantangannya sebetulnya, sebetulnya itu lagu religi itu kan terbatas ya, Susi. Orang mindset orang Indonesia itu lagu religi is Ramadan gitu.
2: Gitu ya.
1: Ya, hampir semua ya.
6: Tantangannya adalah gimana caranya lagu religi itu tidak hanya
1: Ramadan. Tidak hanya pas Ramadan aja, iya betul.
6: Iya lah, Nada itu puasanya 11 bulan, bukannya 1 bulan.
2: Gitu ya.
1: Puasanya 11 bulan.
2: Iya, iya, iya, iya, iya, iya. Ya. Maksudnya begitu.
6: Akhirnya, akhirnya 12 bulan buka terus.
1: Iya, iya, ya. Benar, Kang. Jadi, itu makanya itu masih menjadi tantangan sekolah besar buat Senada, betul.
2: Oh.
5: Iya. Tapi alhamdulillah, ada berkahnya juga nih. Di Januari 2006, ya di awal tahun ini, kita ini dapat berkah, apa namanya, lagu kita, Jagalah Hati itu, dipakai untuk
1: iklan. Iya loh, di Thailand loh, mereka syuting di Thailand loh, luar kita. Biasa.
5: Itu alhamdulillah tuh, syuting di sana gitu ya. Jadi salah satu produk minuman berenergi lah gitu ya.
2: Oke.
5: Kita apa syuting di sana, kita di episode ya, alhamdulillah gitu ya. Dan sejarah itu juga akhirnya viral juga tuh lagu yang
1: kan, sampai ke Thailand juga.
2: Kang Teddy.
6: Dan nanti tanggal 2 Agustus ada akan konser nasyid nostalgia.
1: Di mana, Kang?
6: Di Menara Kuningan. Kita di depan di seberang pasar festival Menara Kuningan bersama dengan nasyid yang lain, di antaranya Soter Harokah, Lufiker sama Senada.
1: Hei, mantap, 2 Agustus ya. Wah,
2: nonton kita ya.
1: Nonton kita pastinya. Dan nonton juga
2: dong.
1: Lainnya
2: ya, dong.
6: Kita cari dana buat Palestina juga.
2: Siap. Nanti kita ngobrol lagi di studio ya, Kang ya. Buat ngomongin yang konser itu.
6: Boleh dong.
2: Ya sudah. Kita break lagi, kita dengerin. Karena tadi ya, banyak yang request teman sehat sejati ya. Kita dengerin ya.
6: Ada yang baru nggak,
5: Min? Itu udah yang baru.
2: Ini nggak tahu ini di yang baru apa yang lama nih. Ya udah, oke kita dengerin ya.
1: Dengerin aja deh.
2: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi.
2: Rindu Memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnamasari, dan senada Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, gak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung, Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita aja
1: dari ngobrol ya. Bondowoso,
0: Jawa Timur.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Pak Putra, baik.
0: Silakan Pak Putra pertanyaannya langsung dengan senada.
1: Ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa?
0: Kang Teddy dari senada.
1: Teddy dari senada, nasyid.
2: Salam kenal
0: ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Di hari raya itu data atau hari raya kurban gitu.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama
0: teman-teman. Ini Mbak Ita tuh sih.
2: Iya, ada gitu aja Mbak ya.
1: Oke Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insya Allah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Amin.
2: Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan untuk siang hari malam hari ini.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin
1: ya,
0: silakan.
1: Untuk senada ya.
3: Kang Teddy, monggo.
1: Monggo Kang. Loh kok
0: Kang Teddy suaranya hilang-hilang mulu ya.
1: Kok hilang terus?
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke.
0: Kang Teddy memang harus on off. Silakan.
3: Oke, ya alhamdulillah ya, dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan apa kita konsisten dan ya, kami cuma berharap ya bahwa apa yang kami lakukan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan, khususnya berdakwah di bidang nasib gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audien, dan mereka yang selalu support dengan Rasulullah nasib, mudah-mudahan selalu didoakan dari kita tetap istiqomah, insya Allah.
0: Kang Teddy.
1: Dari Kang Teddy.
4: Oh, adalah sekarang ya ada ya.
0: Ada.
4: Ya kepada para pendengar RRI. Banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Ya, siap.
4: Siap. Banyak-banyak juga didengarkan loh dengan karena gini loh lagu-lagu religi itu ya. Untuk anak kecil itu bagus karena itu untuk pelajaran buat mereka gitu ya. Ya, ada pelajaran-pelajaran akhlak, kisah-kisah nabi dan sebagainya ya. Ada. Untuk para remaja itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, untuk yang dewasa itu untuk
1: mengingatkan kembali kita
4: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Itu aja lewat lagunya. Demikian ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain Taubat
4: Kembali? Insya Allah, kan kita berkarya terus. Kita baik juga.
0: Siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin senada junior nggak sih?
1: Ya, mungkin dari putra-putrinya.
3: Kita pernah waktu itu bikin ya senada kids.
0: Namanya. Senada kids, oke.
3: Ada itu, tapi seiring dengan perkembangan waktu gitu ya, karena udah pada besar gitu.
1: Oh iya.
4: Ya, pada bikin undangan gitu.
0: Tapi dari keluarga senada ada yang meneruskan jejak senior-seniornya kah?
1: Ya.
4: Anaknya Lukman mulai sekarang.
3: Anaknya Lukman ada.
1: Oh, anaknya Lukman ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya.
0: Baiklah.
1: Mungkin ada akun medsos yang ingin
0: disampaikan.
3: Oke, di Instagram kita ada @nasidsenada.
0: Ada dua. Oh, nasid senada dan senada nasid.
1: Oke.
0: Kang Teddy? Ini udah paling hit soalnya.
4: Iya. Saya pada teman-teman pendengar RRI, follow IG saya.
1: Iya, boleh. Yuk rame-rame kita follow akun
3: Senada
0: Nasional. Erwin Senada. Siap.
1: Ada Teddy Senada. Semuanya akhirannya Senada.
0: Senada ya. Iya, kalau begitu. Mas Erwin, Kang Teddy,
1: terima kasih banyak.
0: Sebuah kehormatan bisa ngobrol.
1: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
0: Pas jumpa Idul Adha lagi.
1: Pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
0: Mudah-mudahan lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12 bulan terus bergema.
1: Ya,
3: amin.
0: Amin. Amin. Baik, kalau begitu.
1: Enggak berasa. Hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
0: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman Senada yang lainnya ya.
1: Terima kasih banyak, salam buat teman-teman dan keluarga sebesar
0: Senada. Oke, siap kalau begitu. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Selamat demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini.
1: Ya.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Mohon diri ya, kita pamit. Saya Tapurnamasari. Dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini.
0: Baik.
1: Dari Senada.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, mendengar demikian tadi siaran berjaringan nasional acara Ruang Rindu ya dari Pro 1 RRI Jakarta setiap Rabu malam pukul 22 hingga selesai. Ya, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire dan saat sekarang sudah pukul 23 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar di mana saja berada atau siaran Pro 1 RRI Nabire dapat Anda dengar. Usai sudah seluruh rangkaian acara siaran Pro 1 RRI Nabire di hari ini Rabu 27 Mei 2026. Berbagai acara lainnya masih dapat Anda dengarkan pagi nanti pukul 5 waktu Indonesia Timur. Seluruh kerabat kerja yang bertugas sejak pagi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat bekerja yang masih bekerja. Semoga menuai hasil ya. Juga yang saat ini sedang istirahat, semoga damai selalu. Akhirnya pendengar, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah siaran program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air atau dimana saja Anda berada. Inilah program nomor 1 Radio Republik Indonesia Nabire, kembali di udara dengan FM 97,6 dan 96,8 MHz serta MW 729 kHz membawakan acara siaran untuk hari ini, Kamis 28 Mei 2026 dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah bersama saya Suci Rahmadani. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Suci Rahmadani kembali hadir menyapa Anda di pagi hari ini untuk edisi hari Kamis 28 Mei 2026. Kami ucapkan selamat pagi pendengar, selamat

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu

Tetapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
2: Ya, pendengar, telah kami hadirkan lagu-lagu rohani lintas agama menemani Anda di pagi hari ini. Selanjutnya, karena kami tidak dapat menghadirkan siraman rohani dari agama Buddha di hari ini, sebagai gantinya kami temani Anda dengan lagu-lagu rohani Buddha hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin. Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
0: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: Ya, pendengar-pendengar saja Anda berada, kami cukupkan lagu-lagu rohani Buddha menemani Anda di pagi hari ini. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita nantikan penyampaian warta berita pagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Ribuan umat muslim di Masjid Agung Al-Falah Nabire mengikuti ibadah sholat Idul Adha dilanjutkan dengan prosesi penyembelihan serta pembagian hewan kurban.
3: Momentum Idul Adha ini tidak bisa dilepaskan dari kita kembali menyelami sejarah indah tentang Nabi Muhammad Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya.
2: Kenaikan signifikan harga minyak goreng merek Minyak Kita di Kabupaten Nabire disebabkan oleh lonjakan biaya kemasan plastik serta stok yang sementara mengalami kekosongan.
4: Karena harga plastik yang juga naik di tingkat produsen seperti itu sehingga ada pengaruh dengan kenaikan harga di pasaran.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program Masa 1 RRI Nabire edisi Kamis 28 Mei 2026. Bersama saya Suci Ramadhani, inilah warta berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Ribuan umat muslim di Kabupaten Nabire menggelar perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh hikmat. Khusus di Masjid Agung Al-Falah Nabire, diawali dengan pelaksanaan sholat Idul Adha, dilanjutkan dengan prosesi penyembelihan serta pembagian hewan kurban kepada masyarakat. Berikut laporan Jeffrey.

0: pada tahunan tersebut. Bertindak sebagai khotib dalam sholat Idul Adha, Ustadz Khalil Amrillah yang menyampaikan pesan tentang makna pengorbanan, keikhlasan, serta pentingnya mempererat solidaritas antar sesama umat manusia. Dan dalam khotbahnya, Ustadz Khalil Amrillah mengajak umat muslim untuk meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim melalui semangat berkurban serta berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan.
1: Maka momentum Zulhijjah, momentum Idul Adha ini tidak bisa dilepaskan dari kita kembali menyelami sejarah indah tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Bahkan Allah menyebutkan mereka termasuk orang-orang mulia yang layak dijadikan teladan sepanjang zaman bagi setiap umat manusia. Karena dalam kehidupannya samudra keteladanan yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu di waktu yang sempit ini. Tapi paling tidak ada beberapa hal yang layak untuk kita angkat, yang kemudian kita jadikan sebagai introspeksi diri. Dalam kehidupan kita sudah layak disebut sebagai umat yang mengikuti Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Ibrahim alaihi salam.
0: Usai pelaksanaan sholat, panitia kurban langsung melaksanakan proses penyembelihan hewan kurban di area Masjid Agung Al-Falah Nabire. Ketua Panitia Kurban 2026 Masjid Agung Al-Falah Nabire, Ridwan Silia, Sayyid Temui mengatakan kegiatan kurban tahun ini berjalan lancar berkat dukungan seluruh jamaah dan masyarakat. Hewan kurban yang terdiri dari 14 ekor sapi dan 1 ekor kambing kemudian dibagikan kepada warga, terutama kaum duafa dan masyarakat yang membutuhkan.
2: Khusus Al-Falah saja itu ada 14 sapi. Kalau bantuan itu bantuan dari presiden 1 ekor, bantuan dari gubernur 1 ekor, bantuan dari bupati lewat Basnas 1 ekor, bantuan dari Korem 1 ekor. Sisanya dari warga seputar Masjid Agung Al-Falah. Ada kambing 1 ekor. Kita salur itu kurang lebih 1000 warga. Harapan ke depan antusias masyarakat khususnya warga jemaah Al-Falah kalau bisa tahun depan ya turut bagian dalam mengorbankan sapi per orang atau per kelompok. Ya kami harap supaya di antara 7 itu ya ada 1 jemaah yang masuk. Ya kalau dibilang dagingnya tahun lalu sapi kami sekitar 13 saja. Cuman sapi tahun lalu dengan sapi sekarang beda. Bedanya sapi sekarang karena kami di Al-Falah itu dimanapun di masjid di Kabupaten Nabire ini tahu bahwa tahun lalu harga sapi dengan tahun ini harga sapi beda.
0: Panitia juga memastikan proses distribusi daging kurban dilakukan secara merata kepada warga masyarakat yang telah terdata sebelumnya agar seluruh masyarakat dapat merasakan berkah Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
3: Polres Nabire menerjunkan ratusan personel untuk mengamankan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Nabire. Pengamanan dilakukan mulai dari pelaksanaan sholat id hingga pemotongan hewan kurban di sejumlah masjid. Arnold Sodila melaporkan selengkapnya.
4: Dalam rangka memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif selama Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Polres Nabire mengerahkan sebanyak 600 personel di berbagai wilayah Kabupaten Nabire. Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu mengatakan, personil pengamanan disebar secara merata di wilayah hukum Polres Nabire, termasuk di Polsek Kota, Polsek Nabire Barat, Polsek Yaur, Polsek Wapa, hingga Polsek Napan. Khusus di wilayah Kota Nabire, aparat kepolisian melakukan pengamanan statis di sejumlah masjid besar sejak pelaksanaan salat id hingga proses pemotongan hewan kurban selesai dilakukan.
5: Polsek-polsek atau seluruhnya yang ada di daerah kota, baik dari Polres, Polsek Kota, maupun Polsek Nabar, termasuk juga di Yaur, di Polsek Wapa, Napan, seluruh total kita 600 orang itu kita sebarkan data. Jadi kalau di kota kurang lebih ada 7-8 masjid yang besar yang memang anggota patroli untuk pengamanan termasuk yang status atau jatuh yang di tempat selama kegiatan berlangsung. Puji Tuhan, Alhamdulillah sampai saat ini situasi kita bisa saksikan bersama bahwa aman.
4: Kapolres Nabire juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang turut menjaga situasi Kamtipmas tetap aman dan kondusif selama perayaan Hari Raya Idul Adha berlangsung. Ia pun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha kepada seluruh umat muslim di Kabupaten Nabire serta berharap toleransi antar umat beragama terus terjaga dengan baik. Arnold Saudila melaporkan.
3: Pelaksanaan salat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Babussalam Mimika berlangsung khidmat dan diikuti ribuan jamaah. Meski cuaca gerimis mengguyur kawasan Timika

0: Jika umat muslim tetap melaksanakan ibadah dengan penuh kekhusyukan. Selain pelaksanaan sholat, proses penyembelihan hewan kurban juga berlangsung lancar dengan pengawasan dari tim kesehatan hewan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Mimika. Berikut laporan kontributor RRI Nabira Veronica Sandra.
1: Sungai Tidal di 1447 Hijriah di Masjid Agung Babu Salam Mimika digelar mulai pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur. Bertindak sebagai khatib Ketua Mui Kabupaten Mimika Kiai Haji Muhammad Amin AR, sementara imam dipimpin Haji Musriyadi. Imam Masjid Agung Babu Salam Ustaz Haji Musriyadi mengatakan Masjid Agung Babu Salam menyiapkan 8 hewan kurban yang terdiri dari 5 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari sumbangan jemaah melalui arisan kurban dan infak masyarakat.
2: Umat muslim yang mempunyai kelebihan harta bisa melaksanakan berkurban agar daging kurbannya ini bisa dimakan bersama dengan orang-orang yang kurang mampu. Hewan kurban di sini ada 5 sapi dan ada 3 kambing, jadi 8 ekor. Di Masjid Agung Babu Salam ada 5 sapi dan 3 ekor kambing.
1: Selesai penyembelihan, tim kesehatan hewan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Mimika melakukan pemeriksaan postmortem terhadap organ hewan kurban.
3: Secara fisik, ada pemeriksaan antemortem sama postmortem. Antemortem itu sebelum hewannya disembelih. Kemarin kita lakukan pemeriksaan antemortem, secara fisik sehat. Memang ada beberapa hewan yang agak kurus, tapi kita belum bisa pastikan apakah hewan itu dia sakit atau tidak, layak untuk dipotong. Nah, kemudian setelah disembelih, itu kita melakukan pemeriksaan yang kedua, yaitu pemeriksaan postmortem. Nah, postmortem ini tadi 3 ekor sapi yang di hatinya itu ada cacing. Cacing hati itu tadi saya tanya ke bapak pengurus, ngomong kalau diambil dari Pak Sawin, artinya kalau dari Pak Sawin itu asalnya dari Seram. Nah, mungkin dari sana, mungkin kan di sana kan sapinya diumbar toh, nah, mungkin makan keong apa gitu, jadi mungkin hatinya cacing. Jadi dari 6 ekor itu 3 saja yang ada. Jadi organ yang terinfeksi cacing itu kami kasih pisah supaya mungkin bisa dikubur atau dibakar, penting dimusnahkan kayak begitu. Tapi secara umum tadi semuanya sehat, dagingnya aman, organ-organ yang lain juga aman, tidak ada perubahan sama sekali.
1: Pembagian daging kurban diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu di sekitar Masjid Agung Babu Salam dan warga lain yang membutuhkan di wilayah Mimika. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke informasi lainnya pendengar. Kenaikan signifikan harga minyak goreng minyak kita di Kabupaten Nabire disebabkan oleh lonjakan biaya kemasan plastik serta stok yang sementara mengalami kekosongan. Berikut Robi Vanindi menurunkan laporannya.
5: Sejumlah komoditi di Kabupaten Nabire membutuhkan perhatian serius daripada Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Kabupaten Nabire dan pemerintah, terutama pada minyak goreng, minyak kita yang mengalami kenaikan signifikan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, SPMSI, dalam keterangannya menegaskan bahwa temuan head minyak kita diperoleh dari hasil monitoring Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire bersama Tim Inflasi Daerah pada Selasa 26 Mei 2026 di lokasi Pasar Sentral Kalibobo Nabire dan beberapa pemasok, distributor maupun kios toko di Nabire. Menurutnya kenaikan harga minyak kita di Kabupaten Nabire disebabkan oleh sejumlah hal, diantaranya lonjakan biaya kemasan plastik akibat gangguan pasokan global, tingginya biaya distribusi ke wilayah Indonesia Timur dan stok yang sementara mengalami kekosongan. Selain itu, lanjut kata Yasor Victor Sawo, para pedagang pasar di Nabire seringkali tidak mendapatkan stok langsung dari distributor utama. Mereka harus membeli dari distributor tangan kedua atau ketiga dengan harga modal yang sudah tinggi.
6: Ada beberapa langkah. Yang pertama, kita melakukan pengecekan kembali tentang distribusi. Kemasan juga yang mengalami kenaikan. Pokoknya komoditi-komoditi yang menggunakan kemasan plastik pun juga, karena harga plastik yang juga naik di tingkat produsen seperti itu, sehingga ada pengaruh dengan kenaikan kenaikan harga di pasaran. Kenaikan BBM, terus kemudian juga kenaikan kurs dolar Amerika. Pertama kita di Nabire ini, bahkan di Indonesia ini, kita tidak belanja pakai dolar seperti itu. Dan untuk mengantisipasi itu, kami akan melakukan koordinasi lebih lanjut bersama dengan tim sapu bersih pelanggaran harga pangan dan kualitas bahan pangan, yang memang tim sapu bersih ini dikoordinir oleh kepolisian, dalam hal ini Satreskrim baik di Polres Nabire tetapi juga Reskrim di Polda Papua Tengah. Selain operasi pasar, kami akan melakukan upaya-upaya gerakan pangan murah yang secara mandiri. Gerakan pangan murah secara mandiri ini kita akan lakukan terus setiap hari Jumat nanti di kios pangan di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan.
5: Dengan kondisi yang ada, Yasor Victor Shaw berharap para distributor, pedagang, dan pihak lainnya agar tidak menaikkan harga semena-mena dan tetap mengacu pada harga acuan pembelian pemerintah HAP sesuai dengan standar satuan harga yang ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan harga bahan pangan yang ada di Kabupaten Nabire, sehingga beli dari masyarakat dapat terakses. Romi Vanindi melaporkan.
0: Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menyerahkan dana bantuan pembangunan gedung gereja GKII Jemaat Efata Kago 2 dan gedung gereja GKII Jemaat Jordan Kago 1 Kabupaten Puncak. Jeffrey Panjaitan menurunkan laporannya.
7: Pemerintah Provinsi Papua Tengah kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan sarana keagamaan melalui penyerahan bantuan dana pembangunan gereja di Kabupaten Puncak. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa didampingi Wakil Gubernur Leinas Gele kepada dua jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia GKII masing-masing sebesar 1 miliar rupiah. Dana bantuan diberikan untuk pembangunan gedung gereja GKII Jemaat Efata Kago 2 dan gedung gereja GKII Jemaat Jordan Kago 1. Kedatangan gubernur dan rombongan di halaman gereja GKII Efata Kago disambut hangat oleh panitia pembangunan, tokoh gereja, dan tokoh masyarakat setempat. Dalam sambutannya, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk syukur kepada Tuhan sekaligus komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelayanan umat dan penguatan sarana ibadah masyarakat. Sementara itu, kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Tengah, Roni Misikmbo, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah atas perhatian dan kepedulian terhadap kebutuhan umat Tuhan di Kabupaten Puncak. Menurutnya, bantuan yang diberikan merupakan bentuk perhatian nyata pemerintah daerah terhadap pembangunan kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Papua Tengah. Ia menambahkan bahwa selama ini proses pembangunan gereja mengalami hambatan karena kekurangan anggaran. Dengan adanya bantuan tersebut, diharapkan pekerjaan pembangunan dapat segera dilanjutkan dan diselesaikan tepat waktu. Adapun bantuan pembangunan gereja secara simbolis diterima oleh perwakilan GKII Jemaat Efata, Pendeta Beonias Wonda, dan perwakilan GKII Jemaat Jordan, Dinielson Pengwonda. Kegiatan penyerahan bantuan ini berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan, kekeluargaan, dan ungkapan syukur dari masyarakat setempat yang menyambut baik perhatian pemerintah Provinsi Papua Tengah terhadap pembangunan sarana keagamaan di wilayah pegunungan Papua Tengah. Jeffrey Banyatan melaporkan.
0: Pangdam 17 Cendrawasih Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang melakukan kunjungan kerja ke Yonif TP0804 DBAY yang berada di Distrik Tolukimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Selasa lalu. Kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk mengecek perkembangan kondisi satuan Yonif TP804 DBAY sekaligus memberikan motivasi dan pengarahan kepada seluruh prajurit dalam menjalankan tugas pembinaan teritorial serta pemberdayaan potensi wilayah. Dalam kegiatan tersebut, Pangdam 17 Cendrawasih meninjau secara langsung sejumlah pembangunan fasilitas satuan Yonif TP804 DBAY, di antaranya kantor mayon, garasi kendaraan dinas, rumah dinas prajurit, barak siaga, dapur Yonif TP804 DBAY, hingga rumah pompa air dan gardu listrik. Seluruh pembangunan tersebut merupakan bagian dari pengembangan satuan Yonif TP804 DBAY yang kini telah selesai dibangun dan mulai digunakan serta ditempati oleh para prajurit guna mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari. Dalam arahannya kepada seluruh prajurit, Pangdam 17 Cendrawasih menyampaikan apresiasi atas semangat dan dedikasi yang telah ditunjukkan oleh prajurit Yonif TP804 DBAY dalam pembangunan serta mengembangkan satuan. Sementara itu, Komandan Yonif TP-804 DBAY Letkol Infantri Okto Huta Britanimba menjelaskan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan satuan, salah satunya program ketahanan pangan yang tengah dijalankan dalam rangka mendukung program makan bergizi gratis MBG di wilayah Kabupaten Nabire. Selain itu juga disampaikan perkembangan pembangunan satuan, kondisi personel, hingga program pembinaan teritorial yang sedang berjalan.
8: Perkiraan cuaca sepanjang hari
9: ini. Dini hari nanti secara umum.
10: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
11: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
12: Info cuaca.

0: Mengakhiri warta berita pagi ini, kita ikuti informasi perakhiran cuaca yang berlaku sepanjang hari ini untuk wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya bersama perakirawan BMKG Nabire Hezron Salawani dari Bandara Kelas 2 Nabire. Silakan laporan Anda.
1: Ya, selamat pagi para pendengar RRI Nabire di mana saja berada. Pagi ini bersama saya Hezron Salawani, perakirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Nabire. Saya akan menginfokan perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Nabire yang berlaku untuk hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Cuaca untuk pagi hari kondisinya umumnya berawan, sedangkan untuk siang hari cerah berawan. Malam sampai dini hari kami perakirakan cuaca hujan ringan di Nabire dan sekitarnya. Untuk suhu udara, suhu di Nabire berkisar antara 24 sampai 32 derajat Celcius. Lalu arah dan kecepatan angin. Kecepatan angin rata-rata berkisar antara 5 sampai 20 km per jam dan bertiup dari selatan hingga barat laut. Kemudian untuk perakiraan cuaca di Teluk Cendrawasih, pagi hari kami perakirakan berawan, siang hari juga berawan, malam hari kami perkirakan hujan ringan, dan dini hari kami perakirakan masih ada peluang turunnya hujan dengan intensitas ringan. Dan untuk tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih sekitar 0,5 hingga 1,2 meter. Kami akan selalu berupaya memberikan update informasi cuaca atau peringatan dini kepada masyarakat ketika terjadi perubahan cuaca yang signifikan seperti angin kencang dan hujan. Kami akan memberikan informasi wilayah terdampak hujan dan juga perkiraan durasi waktu terjadinya. Informasi cuaca ini kami update di aplikasi Info BMKG, sosial media, grup-grup aplikasi WhatsApp, dan juga tentu saja melalui siaran RRI Nabire. Demikian informasi cuaca untuk hari ini, saya beritakan langsung dari Stasiun Meteorologi Nabire. Semoga bermanfaat, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Sekian fakta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini, diantaranya ribuan umat muslim di Masjid Agung Al-Falah Nabire mengikuti ibadah sholat Idul Adha dilanjutkan dengan prosesi penyembelihan serta pembagian hewan kurban. Kenaikan signifikan harga minyak goreng minyak kita di Kabupaten Nabire disebabkan oleh lonjakan biaya kemasan plastik serta stok yang sementara mengalami kekosongan. Demikian warta berita pagi ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Ramadhani, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email kami di pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pengumuman seleksi penerimaan mahasiswa baru atau SPMB jalur mandiri tahun akademik 2026-2027 program studi D3 Kebidanan Nabire. Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura membuka pendaftaran seleksi penerimaan mahasiswa baru atau SPMB tahun akademik 2026-2027 melalui jalur mandiri untuk program studi D3 Kebidanan Nabire. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk bergabung dan menjadi tenaga kesehatan profesional. Periode pendaftaran 12 Mei 2026 sampai tanggal 1 Juni 2026 melalui pendaftaran online https://www.spmb.poltekkesjayapura.my.id. Persyaratan penerimaan mahasiswa baru, jalur reguler khusus untuk lulusan SMA. 1. Scan dan upload ijazah terakhir yang dilegalisir bagi yang sudah lulus atau surat keterangan lulus bagi yang belum punya ijazah. 2. Scan dan upload KK atau kartu keluarga. 3. Scan dan upload KTP. 4. Scan dan upload akreditasi sekolah. 5. Surat pernyataan bermaterai 10.000 atau klik di sini format surat pernyataan. 6. Upload pas foto terbaru latar belakang merah, ukuran, format JPG, JPEG, PNG, dan ukuran file 2MB. 7. Poin 1-5 dibuat dalam bentuk file PDF dengan ukuran maksimal 2MB. 8. Peserta dapat memilih dua program studi dan apabila diterima sebagai mahasiswa baru, tidak dapat pindah ke jurusan atau prodi lain. 9. Dipastikan email pribadi dan nomor WA pribadi aktif. Tahapan pendaftaran. 1. Melakukan pendaftaran secara online di https://www.spmb.poltekkesjayapura.my.id. 2. Melakukan registrasi dengan membuat akun. 3. Melakukan pemilihan institusi pendidikan dengan mengklik Tekes Kemenkes Jayapura dan memilih program studi yang dituju. 4. Membayar biaya pendaftaran sesuai ketentuan, reguler Rp300.000 melalui virtual account BNI. 5. Mengunggah dokumen persyaratan yang diperlukan dan mencetak kartu pendaftaran. 6. Mengikuti seleksi ujian CBT atau komputer based test, wawancara, dan kesehatan. Timeline seleksi, pendaftaran SPMB, jalur mandiri tanggal 12 Mei 2026 sampai tanggal 1 Juni 2026. Seleksi tahap pertama atau tes CBT tanggal 8 sampai 10 Juni 2026. Pengumuman hasil tahap 1 atau hasil CBT tanggal 13 Juni 2026. Seleksi tahap 2, kesehatan dan wawancara tanggal 17 sampai 20 Juni 2026. Pengumuman akhir tanggal 23 Juni 2026. Registrasi ulang atau daftar ulang tanggal 24 Juni sampai 17 Juni 2026. Uang kuliah tunggal atau UKT D3 kebidanan Rp4.650.000 per semester, belum termasuk uang seragam. Informasi lebih lanjut, untuk informasi lanjut silakan menghubungi Ketua Panitia Kristina Tian Popang MKes di 081-344-092-358. Sekretaris Dian Puji Lestari STRKEP di 081-248-194-297. Alamat kampus beralamat di Jalan Padat Karya Sonoba Bawa Nabire. Jangan sia-siakan kesempatan ini, segera daftar diri Anda dan raih masa depan gemilang bersama Poltekkes Kemenkes Jayapura.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya benar, Anda masih bersama kami, Siaran Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Telah kita dengarkan bersama penyampaian warta berita daerah pagi hari ini. Dan waktu di studio menunjukkan pukul 6 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami dalam acara Opini Publik.
4: Saatnya Anda mengikuti opini publik. Ruang Anda menyampaikan informasi, masalah, atau keluhan di sekitar Anda.

Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Suci Rahmadani kembali hadir di ruang dengar Anda dalam acara Opini Publik pagi hari ini. Edisi hari Kamis 28 Mei 2026 pagi ini pendengar. Anda bisa bergabung bersama kami di 0984220074 atau di 0813549419. Anda bisa menyampaikan opini Anda atau mungkin saran masukan terkait kejadian yang terjadi mungkin di sekitaran lingkungan Anda atau mungkin ada hal yang ingin Anda sampaikan kepada pihak terkait, bisa menyampaikan dalam acara opini publik di pagi hari ini di 0984220074 atau di 0813549419 dan juga bisa langsung berkomentar melalui live TikTok kami di RRI Nabire. Dan kami temani Anda pendengar di pagi hari ini dalam Opini Publik selama 30 menit ke depan hingga nanti pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Ya, benar Anda masih bersama kami dalam acara Opini Publik di pagi hari ini. Kembali kami mengundang Anda untuk bergabung di 0984-22074, 0984-22074, atau di 0813-5494-419, 0813-5494-419. Anda bisa bergabung bersama Opini Publik pendengar di pagi hari ini, menyampaikan saran masukan Anda, atau mungkin bisa menanggapi berita kami yang sudah kami hadirkan pagi tadi, khususnya mungkin terkait dengan kenaikan signifikan harga minyak goreng minyak kita di Kabupaten Nabire yang tentunya sangat dirasakan sekali oleh masyarakat. Anda bisa mungkin bisa menanggapi di 0984-22074 atau di 0813-5494-419. Dan menanti Anda bergabung bersama kami pendengar dalam Opini Publik di pagi hari ini, kami hadirkan satu informasi yang kami kutip dari rri.co.id, di mana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat 112 siswa terpapar radikalisme digital di 26 provinsi. Paparan tersebut ditemukan melalui media sosial dan game online. Pemerintah kini menyiapkan strategi edukasi digital lebih tepat sasaran bagi anak, di mana langkah tersebut bertujuan memperkuat perlindungan anak dari ancaman radikalisme daring. Dalam keterangannya, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Titi Eko Rahayu, mengingatkan ancaman radikalisme semakin masif dan menurutnya ruang digital anak kini menjadi sasaran utama propaganda intoleransi. Kami masih menantikan Anda pendengar di Opini Publik pagi hari ini, 0984-22074 atau 0813-5494-419.

0: bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Ya, pendengar kami, jeda dulu kebersamaan kita dalam Opini Publik di pagi hari ini. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti Warta Berita Nasional dari Pro 3.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Selamat pagi pendengar dan pemirsa dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kami berikan informasi pagi hari ini, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut penjualan hewan ternak untuk kurban meningkat sebanyak 30%. Perum Bulog Kalimantan Tengah meminta toko penyalur beras SPHP untuk memeriksa secara rutin kondisi beras saat ini. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama.

Suasana Idul Adha 1447 Hijriah di Wisma Indonesia, Paris, Prancis terasa berbeda bagi warga negara Indonesia dan diaspora yang hadir. Sebab dalam Idul Adha kali ini, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto turut hadir bersama WNI dan diaspora. Kepala negara turut mengikuti salat Idul Adha berjamaah dan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia di sana yang berada di perantauan. Sebab menurut WNI dan diaspora di Prancis, momentum Idul Adha bersama Presiden menjadi sangat spesial dan membanggakan. Sementara Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka melaksanakan salat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid

0: Chang Jian Li. Unggulan ketiga berhasil meraih kemenangan setelah bermain 3 game dengan skor 15-21, 21-17, 21-15 atas wakil Taiwan. Pemirsa dan pendengar, kita ke informasi pertama. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut pada momen Idul Adha 1447 Hijriah kali ini penjualan hewan ternak untuk kurban meningkat sebanyak 30% jika dibandingkan tahun lalu. Faiz Putra dari Surabaya melaporkan selengkapnya.
1: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut pada momen Idul Adha 1447 Hijriah kali ini penjualan hewan ternak kurban meningkat sebanyak 30% jika dibandingkan dengan tahun 2025. Hal tersebut disampaikan Kofifa usai melaksanakan ibadah sholat Id di Masjid Al-Akbar Surabaya. Kofifa menjelaskan seperti yang terjadi di sentra peternakan Banjarrejo, Kabupaten Lamongan, yang sudah berhasil menjual sebanyak 260 ekor dari total stok yang dimiliki, yakni 300 ekor pada periode hari Senin 25 Mei 2006 lalu. Yang menambah bahkan dengan adanya peningkatan tersebut membuktikan bahwa semangat masyarakat Jawa Timur untuk beribadah kurban sangat tinggi dan mampu memajukan kelompok peternak di seluruh Jawa Timur. Terlebih, ia mengapresiasi peningkatan penjualan tersebut juga berkat kesuksesan pengaplikasian sistem penjualan secara digital yang mampu mempermudah teknis penjualan bagi para peternak maupun para pembeli.
2: Yang juga membahagiakan bahwa yang kita kunjungi rata-rata mereka menyampaikan penjualannya jauh lebih signifikan dibanding dengan tahun lalu. Kalau misalnya yang kita kunjungi di Banjarrejo, Lamongan itu mereka punya stok 300 ekor. Pada saat kita ke sana hari Senin yang lalu, itu mereka sudah terjual 260 ekor. Dan katanya itu sudah meningkat 30% dibanding dengan penjualan di tahun 2025.
1: Sementara Kepala Humas Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Helmi M. Nur, menjelaskan sebanyak 23 sapi dan 49 kambing akan disembeli H+1 Idul Adha dan dibagikan ke masyarakat di Kelurahan Pagesangan dan Gayungan.
3: Kurban sapi dan juga kambing di Al-Akbar akan dipotong H+1 tepatnya hari Kamis besok, termasuk kurban Pak Presiden, Gubernur, dan sebagainya. Nah, distribusi daging kurbannya itu nanti mengarah ke masyarakat, kelurahan di Pagesangan dan juga Gayungan, Menanggal. Itu datanya dikolek dari data Kakin. Hari ini baru akan direkapitulasi, termasuk para lembaga sosial atau yayasan yang mengajukan permohonan ke Al-Akbar.
1: Pihak Masjid Al-Akbar memastikan bahwa pembagian hewan kurban tidak dilakukan di area masjid, namun akan diserahkan langsung kepada masyarakat yang sudah terdata berdasarkan data Gakin atau keluarga miskin, lembaga sosial maupun yayasan. Faiz Putra melaporkan.
0: Pengurus Masjid Jami Baitur Rahman, Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara menerima 1 ekor sapi kurban dari Presiden yang diserahkan melalui pemerintah Kota Pontianak. Sapi kurban ini memiliki bobot mencapai 1 ton. Kita simak laporan dari Muhammad Rokib dari Pontianak.
4: Penyaluran hewan kurban dari Presiden itu diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Pontianak Edius Dikantono, Ketua BKM Masjid Baitur Rahman, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara. 1 ekor sapi kurban Presiden itu memiliki berat mencapai 930 kg dengan jenis sapi limosin. Wali Kota Pontianak Edius Dikantono mengatakan penyaluran daging kurban untuk warga yang membutuhkan.
5: Hewan kita ada 23 sapi yang kita sebar di Kota Pontianak, dan ada 1 bantuan dari Bapak Presiden, sapi limosin yang kita serahkan kepada Masjid Baitur Rahim Makam Batu Layang.
4: Dipilihnya Masjid Baitur Rahman Batu Layang ini karena selama masjid itu berdiri sejak 1974 belum pernah menerima sapi kurban dari Presiden. Hal tersebut disampaikan oleh Syarif Mansur Harun Al-Qadri selaku Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman Batu Layang. Ia menyampaikan bahwa pihaknya langsung membentuk panitia pelaksana untuk proses penyembelihan hingga pendistribusian kepada warga yang melibatkan Ketua RT dan RW.
6: Jadi waktu itu banyak nih Pak dari Ketua Wali Kota mengenai ini. Lepas itu mau lagi datang dari sapi ini. Dijelaskan ada gambarnya bentuknya.

0: 你们走那家，咱们家就不能跟他们两个人回家。哎，我这三年里面怎么走，也没研究。今年年六月份，等于说第二个月就完，就完完完的，就完了。
1: Satu di antara warga Betulayang, Syarif Abdul Qadir Al-Qadri, mengaku senang dipilihnya Masjid Baitur Rahman Betulayang sebagai pelaksana salah satu sapi kurban Presiden.
0: Dari Presiden itu banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Terus selanjutnya nanti kedepannya, mudah-mudahan yang masjid yang belum mendapati bantuan Presiden itu, semoga cepat dapat seperti Masjid Baitur Rahman yang ada sekarang ini.
1: Dalam penyaluran daging kurban ini, panitia dan pengurus Masjid Jami Baitur Rahman Betulayang menggunakan besek dari pemerintah Kota Pontianak untuk mengurangi sampah plastik. Penerapan besek ini juga berlaku bagi seluruh pengurus maupun panitia penyelenggara kurban di Kota Pontianak. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Ruki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah pemerintah Kabupaten Kediri yang mengajak masyarakat memperkuat kepedulian dan solidaritas sosial pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya laporan dari Anne Kusuma dari Kediri.
1: Pemerintah Kabupaten Kediri mengajak masyarakat memperkuat kepedulian dan solidaritas sosial pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ajakan tersebut disampaikan dalam pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung An-Nur Parai. Pemerintah daerah menilai Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah kurban, namun juga menjadi pengingat pentingnya semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok rentan dan warga kurang mampu. Di kesempatan tersebut, Bupati Kediri Hani Dito Himawan Pramana melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Muhammad Solikin menyampaikan bahwa pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, terutama warga desil 1 dan juga desil 2. Pemerintah daerah juga mengingatkan panitia kurban agar proses penyembelihan hewan kurban dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan yang berlaku, sehingga pelaksanaan ibadah kurban di momentum Idul Adha ini berjalan lancar dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat.
2: Bagaimana komitmen kita, khususnya pemerintah daerah peduli dan berbagi, khususnya untuk memperkuat layanan dasar bagi kelompok rentan berkurang, khususnya untuk desil 1-2. Pemerintah daerah kemudian menjadi prioritas utama. Dan yang kedua, bagi jamaah kita yang semakin berhaji, kita berdoa mudah-mudahan semuanya kita kekuatan lancar dan kesehatan ini harapkan kita bersama dan semuanya makro. Dan yang ketiga, bagi panitia berkas ini masih berkesan melaksanakan sesuai syariat dan agama. Tentu mudah-mudahan ini bagi amal belajar bagi semua panitia, khususnya untuk layanan masyarakat yang melakukan kurban.
1: Sementara itu, Ketua Takmir Masjid Agung An-Nur Parai David Fuadi menjelaskan bahwa distribusi daging kurban tahun ini telah dipetakan untuk masyarakat sekitar masjid, sejumlah lembaga, serta warga kurang mampu. Pada Idul Adha tahun ini, Masjid Agung An-Nur Parai menyembelih 6 hewan kurban yang terdiri dari 2 ekor sapi dan 4 ekor kambing.
3: Ya, 2 lembu dan 4 kambing. 4 lembu dari yang satu dari Mas Bupati Kediri, kemudian yang satu dari Ibu Khofifah untuk Jawa Timur, kemudian yang 4 kambing dari masyarakat.
1: Momentum Idul Adha ini diharapkan dapat mempererat kebersamaan masyarakat sekaligus juga memperkuat semangat berbagi serta kepedulian antar sesama di Kabupaten Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dari Kediri kita ke Palangkaraya, Perum Bulog Kalimantan Tengah meminta toko penyalur beras SPHP untuk memeriksa secara rutin kondisi beras apabila kualitasnya menurun dan bisa langsung ditukarkan dengan yang baru di kantor Bulog. Agak jauh bijaksana, melaporkan dari Palangkaraya.
4: Ya, nah ketika kami telusuri ternyata beras itu memang sudah tersimpan lama di toko itu.
5: Keluhan masyarakat terkait kualitas beras SPHP dinilai kurang layak di Palangkaraya mendapat tanggapan dari Perum Bulog Kalimantan Tengah. Pimpinan wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut penurunan kualitas terjadi karena beras terlalu lama disimpan di tingkat toko. Erwin juga mengakui pihaknya telah menelusuri informasi yang beredar dan menemukan bahwa beras bukan dibeli langsung dari mitra resmi Bulog, melainkan dari toko lain yang menyimpan stok cukup lama sehingga kualitas beras menurun.
4: Konsumen itu membeli toko itu membeli dari mitra kami, gitu ya. Nah, ketika kami telusuri ternyata beras itu memang sudah tersimpan lama di toko itu. Sudah hampir sebulan bahkan katanya. Namanya beras nih ketika disimpan lebih dari sebulan ataupun sangat lama pasti akan berkurang kualitasnya kan gitu. Nah makanya kami juga alhamdulillah sudah berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Beliau sudah menukar kembali ke tokonya, jadi sudah digantikan dengan yang baru atau dengan yang memang sesuai standar kualitasnya lah gitu ya. Nah ketika memang nanti terjadi lagi seperti itu, kami sudah mengimbau ke toko-toko agar ketika memang stoknya sudah tersimpan lama di toko-toko itu, silakan kembalikan ke kita di toko ya. Jadi anggaplah misalnya sudah 2 minggu itu kan beras tersimpan lama, dari itu pasti akan berkurang kualitasnya.
5: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya, Sucipto, menanggapi kualitas beras dari Bulog. Menurutnya, di era tahun 90-an, para PNS diberi beras milik pemerintah yang akrab disapa beras Dolok ini. Pada era tersebut, ketika masih aktif sebagai abdi negara, lanjut Sucipto, tidak ada masalah terkait rasa dan bentuk dari beras yang diproduksi oleh Bulog untuk para PNS. Itu artinya beras Bulog yang saat ini berubah nama menjadi SPHP tetap memiliki kualitas yang tidak kalah dari beras lainnya di pasaran dan masih diminati oleh masyarakat.
6: Bagus ya kualitasnya, kalau zaman kami itu dibagi tidak ada masalah, bagus. Tahu yang baru-baru ini saya juga, karena kami nggak lagi dapat beras, hanya dapat dengan uang. Jadi kami tidak tahu lagi dengan uang itu kami membeli beras, kami tambah lagi harganya. Karena beras yang dijual di pasaran itu sekarang kan lumayan mahal juga, jadi jauh beda.
5: Pihak Bulog Kalimantan Tengah juga meminta penjual beras SPHP untuk rutin memeriksa kualitas stok sebelum dijual ke masyarakat. Jika kualitas mulai menurun, toko diminta segera mengembalikannya ke gudang Bulog untuk ditukar dengan yang baru. Angga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kecerdikan menangkap peluang bisnis yang dikemas dengan inovasi yang unik membuat Tapak mampu mengepakkan sayap sukses lewat usaha sandal custom. Kami hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta bersama Rosihan Anwar.
1: Udah sebelumnya itu memang suka yang kayak jalan-jalan, jadi kayak motoran sama temen jalan-jalan gitu. Terus seringnya itu kalau kita terutama muslim itu kan karena kalau mampir di masjid gak ada sandal wudunya toh. Nah jadi di awal-awal itu memang untuk pengalaman pribadi aku.
2: Berawal dari keresahan sederhana yang ditangkap oleh Fitri Aryani, yaitu sulitnya mencari sandal untuk wudhu ketika singgah di masjid atau musola, serta pengalaman kerap tertukarnya sandal yang ia gunakan, membuat Fitri Aryani tergerak untuk membuka usaha yang unik.
1: Dengan teman-teman itu, terus punya ide kalau kita jalan-jalan, paling enggak ada yang ditinggalkan pada saat kita wudhu, daripada dibawa pulang lagi gitu loh, paling enggak udah ditinggal aja sandalnya.
2: Ya, wanita berusia 46 tahun itu populer sebagai pemilik UMKM pembuatan sandal custom bernama Tatap B Sandal Wudhu atau sandalwudhu.net.
1: Nah, di awal itu ternyata kalau pakai yang sablon itu nanti luntur, baru dipakai wudhu beberapa kali luntur. Oh, jadi aku terus kepikiran kesini-kesini kayak jadi kayak bisnis juga ya, karena ternyata teman-teman juga pengen juga sedekah, nggak cuma aku. Jadi awalnya aku cuma pesen paling cuma satu kodi dua kodi gitu, rutin-rutin kepikiran, oh berarti cari juga yang bisa ngadain, maksudnya pemesanan yang agak banyak tapi juga dengan proses yang berbeda.
2: Pandemi COVID-19 yang bagi sebagian besar masyarakat menjadi masa suram perekonomian melahirkan ide dan kreativitas baru dari brand Tatap Bayi Sandal Wudhu. Fitri Aryani mencoba memberanikan diri untuk memperluas segmentasi pasar di kala pandemi tengah mengganas.
1: Jadi karena di corona itu juga ngaruh kayak pada saat itu kalau sandal wudhu aja segmennya kan cuma satu. Terus ternyata bencana itu juga ngaruh di bisnis toh pada saat itu. Jadi aku kepikiran yang awalnya sandal wudhu terus custom nama, jadi custom nama nanti segmennya bisa kayak yang ini, contoh itu nanti ke SDIT, perusahaan yang mau branding, jadi nama perusahaannya, jadi branding juga charity, gitu-gitu, jadi sedekah tapi juga nanti nulisin nama, entah nama brand, nama perusahaannya, terus kesini-kesini juga, oh ngerambah juga di oleh-oleh, gitu.
2: Fitri Aryani menjalankan Tatap Bayi Sandal Wudhu sebagai usaha keluarga. Bersama sang kakak, Farus Daryadi, dirinya mulai mengembangkan usaha sandal custom tersebut sejak tahun 2019 silam. Menariknya, usaha itu turut terbantu ketika mengikuti program pelatihan Brinkubator yang diadakan oleh Rumah BUMN Yogyakarta.
1: Aku juga dulu kan ikut awal kan, ikut kelasnya di BRI. Jadi kadang yang unik itu bahwa mentornya itu sebenarnya sudah jadi pelangganku. Nanti terus ketemu di kelas itu, biasanya kan nanti ada pengenalan tau produknya apa, ini lah. Nah aku juga udah pakai gitu, kadang oh udah seru juga. Terus kadang kalau lihat di pengalaman kadang di jalan sandalku dipakai, jadi kadang oh punya aku, kadang mereka nggak ngerti bahwa itu produk kita ya. Mungkin karena apa sih juga kita belum begitu besar juga atau jadi kadang hal-hal sederhana juga kadang udah lebih menak sih.
2: Selain program Brinkubator yang diinisiasi Bank Rakyat Indonesia, Fitri Aryani juga terbantu kucuran kredit dan berbagai program pendampingan dari bank plat merah tersebut sejak awal merintis usaha.
1: Kalau kubijaraku nggak bisa dipungkiri tetap membantu kita UMK kan, maksudnya dengan istilahnya keterbatasan modal, terus ada pembiayaan, paling nggak kayak suntikan dana itu nggak bisa dipungkiri, bikin kita juga roda ekonominya kan muter kan, terus juga keringanan jadi banyaknya juga apa sih istilahnya jangkanya kan juga kita bisa milih entah yang mau 1 tahun, 2 tahun atau berapa tahun gitu.
2: Sementara itu, Farus Daryadi yang memimpin lini produksi sandal wudhu.net berujar menjaga kualitas produk menjadi cara utama selain inovasi agar tetap dapat eksis di bisnis alas kaki atau sandal custom.
3: Yang jaga itu produksinya. Iya. Jadi biar itu kalau pakai nggak awetnya enggaknya itu kan bagusnya kan biasanya olehnya biar nggak lepas gitu.
2: Pak Rusdaryadi pun tak muluk-muluk. Ia dan keluarganya berharap Tatak Bayi Sandal Wudhu terus dapat menunjukkan eksistensinya dan membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar Kampung Danukusuman, Kecamatan Danukusuman, Kota Yogyakarta.
3: Yang jalannya jalan terus ini, jadi ada juga banyaknya kurangnya ada. Ya itu apa ya, makanya itu biar ada terus ya, harapannya itu maju.
2: Inovasi pun terus dilakukan kakak beradik Fitri Aryani Farusdaryadi. Salah satunya sejak 2023 silam, sandalwudhu.net mulai memproduksi sandal beraksara Jawa sebagai oleh-oleh khas dari Kota Yogyakarta. Pendengar, Tatak Bayi Sandal Wudhu yang diambil dari ungkapan bahasa Jawa yaitu tatak, tetek, tutup yang bermakna ketabahan, stabilitas, dan kekuatan telah menjadi inspirasi bagi Fitri Aryani untuk menciptakan produk sandal yang berkarakteristik kuat, stabil, dan tahan lama.
1: Kalau harapannya paling nggak tetaplah lebih berkembang. Berkembang itu berarti juga nanti terkait alatnya juga berkembang.
2: Dari Yogyakarta, Rosyana Luar, RRI, melaporkan.

Informasi dari Yogyakarta tadi menutup warta berita pagi hari ini, namun kami pastikan kami akan terus menemani Anda di Indonesia Menyapa Pagi. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu.
1: Sabar dong, itu baru kuning. Udah klakson aja.
2: Lah, malah nyolot. Berani lo, sini.
1: Apa lo, mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Yah, malah kabur.
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Ya, pendengar Anda kembali bersama siaran kami Pro 1 RRI Nabire. Kembali kami mengundang Anda dalam opini publik pagi hari ini di 0984-22074, 0984-22074 atau di 0813-5494-419, 0813-5494-419. Anda bisa menyampaikan saran, keluhan, atau mungkin masukan yang ingin Anda sampaikan, ya pendengar, mungkin terkait dengan kesehatan, atau mungkin keamanan, atau mungkin hal lain sebagainya. Bisa menyampaikan dalam opini publik di pagi hari ini di 0984-22074 atau di 0813-5494-419. Opini publik sesi kedua ini, pendengar, kami temani Anda hingga pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Ya, pendengar, ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil China Taipei, Fang Qinli dan Fang Shenli dalam rubber game. Pertandingan babak 32 besar tersebut berlangsung selama 67 menit di Singapore Indoor Stadium di hari Rabu 27 Mei 2026. Fajar dan Fikri menang dengan skor akhir 15-21, 21-17, dan 21-15. Berdasarkan statistik di laman WWF, ganda Indonesia terdominasi oleh pasangan China Taipei pada game pertama dan sempat bermain imbang. Pasangan China Taipei mampu mencetak 10 poin secara beruntun selepas interval dan merebut game pertama. Pada game kedua diawali dengan keunggulan pasangan China Taipei yang mencuri interval dengan cepat. Namun secara perlahan Fajar dan Fikri mampu mengejar dan mencuri game kedua. Pada game ketiga pasangan Indonesia mampu tampil lebih dominan dibanding lawannya. Fajar dan Fikri mampu merebut interval dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan.

0: Ya, benar-benar saja yang berada kami cukupkan opini publik di pagi hari ini, pendengar. Dan nantinya kita akan berjumpa lagi dalam program yang sama di lain waktu dan kesempatan. Setelah ini, pendengar, kembali kami temani Anda dengan rangkaian musik dan informasi selama beberapa waktu ke depan.
1: Terima kasih Anda sudah mengikuti opini publik. Semoga apa yang Anda sampaikan dapat menemukan solusi yang terbaik.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu?
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Pendengar, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa meyakini penerimaan negara akan terus membaik di akhir tahun di tahun ini seiring tren meningkatnya penerimaan pajak dan bea cukai. Dirinya mengatakan pada penerimaan pajak akhir April 2026 tumbuh 16%, sekarang sudah naik ke 20%. Sehingga dirinya melihat capaian target tahun ini akan baik. Begitu juga dengan penerimaan dari bea cukai diperkirakan akan bagus. Menurutnya kinerja penerimaan yang makin membaik itu adalah hasil dari proses restrukturisasi di institusi pajak serta bea cukai. Menurutnya penggunaan teknologi dan AI dapat memudahkan proses kerja sehingga lebih efisien. Penggunaan Cortex juga mendorong peningkatan penerimaan pajak secara signifikan dari pembayaran pajak yang kurang bayar. Sementara itu dari laporan realisasi APBN hingga akhir April 2026, penerimaan negara sudah mencapai 908 triliun. Pertumbuhannya meningkat menjadi 13,3% dibandingkan Maret 2026. Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak hingga akhir April tumbuh 16,1% atau sebesar 646 triliun. Sedangkan penerimaan perpajakan dari bea cukai tercatat tumbuh 0,6% atau senilai 100,6 triliun. Dukungan penerimaan negara yang positif inilah yang membuat defisit anggaran bulan April 2026 menurun. Dari 0,93% di bulan Maret menjadi 0,64% di bulan April 2026.
1: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
2: Iya, Kak.
1: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
2: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali, apalagi customer baru.
2: Siap, Kak. Makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
4: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi. This DJ is

0: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Yuk. Ya, apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
3: Benar juga ya. Ngeri.

0: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.
1: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya, iya, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was...
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menegaskan pelaku kekerasan anak tetap harus menjalani proses hukum sesuai ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul kasus kekerasan berencana di Singkawang, Kalimantan Barat yang melibatkan anak berinisial TS 14 tahun sebagai pelaku dan W 12 tahun sebagai korban. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menilai anggapan anak di bawah umur bebas hukuman berpotensi merusak moral remaja. Menurutnya pemahaman keliru tersebut juga dapat mengikis empati anak terhadap sesama korban kekerasan dan tindak pidana. Arifah menegaskan negara wajib mendampingi korban sambil memastikan penegakan hukum berjalan adil bagi seluruh anak. Menurutnya, anak berkonflik hukum tidak ditempatkan di penjara dewasa demi menjamin pendidikan dan perlindungan anak. Arifah menilai tindakan TS memenuhi unsur pidana kekerasan terhadap anak sesuai ketentuan hukum berlaku. Pelaku terancam pidana 7 tahun penjara karena diduga melakukan kekerasan berencana hingga mengakibatkan luka berat korban. Arifah menegaskan pemeriksaan psikologis dilakukan untuk mengidentifikasi gangguan perilaku serta faktor lingkungan penyebab tindakan agresif anak pelaku kekerasan. Pemerintah memprioritaskan pemulihan korban melalui rehabilitasi medis jangka panjang serta pendampingan psikologis bagi keluarga korban.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Ini dulu, Bapak bagus sih
2: mana, mana mereka ini.
1: Kita buat juga lah,
2: joget depan ambulans.
1: Iya.
2: Yang seperti ini dibilang bagus?
1: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
2: Kawan, itu upacara, we, bukan aja nge-stand up komedi.
1: Saja, Bu.
2: Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
1: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
2: Ya iya, berani menghadapi hujatan lah.
1: Iya.
2: Ih, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu sapi itu cuma 2 kilo sekali makan, cuma malam. Kalau pagi siang makanannya pokoknya semburan.
2: Jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Daerah 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif.
0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Raka Buming dalam kondisi sehat. Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral dari hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal. Sementara komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing di perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Untung Eri Susanto memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya Eliana Zahra.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminumnya.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak Wakil Presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, Untung menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminumnya. Itu makannya ampas singkong, ampas bir yang diberikan itu kena pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuma sedikit, satu sapi itu cuma 2 kilo sekali makan, cuma malam, kalau pagi siang makanya pokok itu semburan.
2: Ukuran fisik sapi kurban milik Wakil Presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena ukuran sapi tersebut jauh lebih besar dibanding